0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang, atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
5: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Iya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kasih
12: pada apa ya? Direktur mesti tidak hanya harus tetap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7.9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan.

0: risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Halo di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya seperti yang kita ketahui bahwa Spanyol akhirnya menjadi sang juara dalam pentas dunia olahraga sepak bola, yang ini membuat Spanyol menempati posisi pertama di peringkat FIFA dalam turnamen ini tentunya. Ya, untuk Anda mungkin ingin berbagi pengalaman atau ingin memberikan ucapan kepada timnas Spanyol, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau telepon di 0231849329 atau 486374 dalam dialog Cirebon pagi, dialog Cirebon menyapa pagi untuk edisi hari ini.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ready Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti dialog Cirebon menyapa pagi.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon menyapa.
0: Ya, pendengar, setelah akhirnya Spanyol keluar jadi juara dunia di pesta bola dunia, Piala Dunia tentunya. Hasil yang dicapai ini bukan sekedar daftar juara dan juga peringkat, tapi juga cerminan bagaimana perkembangan sepak bola dunia, khususnya Spanyol. Bisa kita lihat bagaimana Spanyol sendiri didominasi oleh pemain-pemain muda, dan pelajaran berharga tentang strategi pembinaan jangka panjang serta motivasi bagi kita untuk terus berbenah demi mimpi di edisi berikutnya di tahun 2030 nanti. Dan dialog ini akan menghadirkan bagaimana makna di balik hasil tersebut dan juga tren permainan baru hingga apa yang bisa diambil dari kemajuan sepak bola di Indonesia tentunya. Dan akan kami hubungi beberapa narasumber, di antaranya ini ada Bapak Asep Mulyana, Mulyana Muslim, Ketua PSSI Kabupaten Majalengka, dan juga nanti ada Bapak Saifullah, pendiri supporter PSKJ, untuk edisi kali ini. Ya, kita sambungkan dulu ke Bapak Asep Mulyana. Selamat pagi, Pak Asep. Halo. Oke, sepertinya terputus ya. Oke, kita ke Pak Asep Saifullah, pendiri supporter PSKJ Cirebon, Pasugati. Selamat pagi, Pak Asep Saifullah.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Sehat, Pak Asep?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat, oke. Semalam siapa nih yang didukung?
2: Semalam kebetulan dukung Spanyol untuk yang keluar sebagai juara.
0: Oke. Okay. Kayaknya kebanyakan dukung Spanyol gitu ya.
2: Iya. Iya. Iya, mungkin karena perjalanan Spanyol dari mulai 32 besar sampai babak final itu rintangannya cukup besar ketimbang Argentina itu sendiri. Oke.
0: Okay. Di luar konteks yang lain ya.
2: Iya.
0: Oke, ini ada juga Pak Asep Mulyana Muslim, Ketua PSSI Kabupaten Majalengka. Selamat pagi, Pak Asep. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Khairul. Terima kasih nih silaturahminya.
0: Sehat, Pak Asep.
3: Alhamdulillah, Mas. Begadang semua tentunya, Mas.
0: Sama, kita semua begadang, pecinta sepak bola. Ya, Pak Asep Mulyana, kalau Pak Asep sendiri dukung mana nih, Pak Asep?
3: Apa gimana, Mas?
0: Dukung siapa semalam, Pak Asep Mulyana?
3: Jujur saja, kalau tim yang saya dukung udah kalah duluan, Mas.
0: Oh gitu.
3: Bukan, ya. Jerman. Memang saya sempat memberikan analisa dari segi kematangan dan mental di Argentina. Cuman memang ya inilah misteri sepak bola, Mas. Argentina sepertinya anti klimak juga di pertandingan final
0: semalam
3: hari itu.
0: Terlihat bagaimana Argentina sendiri tidak bisa menciptakan peluang ya, Pak Asep ya.
3: Tidak menciptakan peluang, tidak ada mungkin di 2x45 tidak ada. Satu peluang pun yang membahayakan gawang Spanyol, Mas.
0: Sama sekali, hampir. Kalau lihat dari statistik, nol semua gitu, baik namanya.
3: Ya itu juga ada di perpanjangan waktu kan setelah kemasukan dia ada serangan. Tapi kan seperti kita ketahui memang ya itulah
0: pergabungan
3: pemain muda Spanyol dengan senior memang pinter, pelatihnya sangat jenius sekali.
0: Saya ke Pak Asep Saifullah dulu mungkin, Pak Asep Mulyana. Pak Asep Saifullah, ini saya bingung nih mau manggil dua nama Asep semua.
3: Mungkin saya Asep sedunia.
0: Asep sedunia. Ya, Pak Saifullah mungkin ya. Saya panggil Pak Saifullah. Ini menarik. Pak Saifullah, semangat dan dukungan supporter seperti apa yang terlihat di Piala Dunia 2026 yang mungkin kita harus patut contoh gitu untuk mendukung PSKJ khususnya.
2: Terima kasih, Mas ya. Artinya patut kita contoh dari gelaran Piala Dunia ini, khususnya di ranah supporter ya. Artinya satu, masalah ketertiban.
0: Iya, benar.
2: Ketertiban supporter-supporter tim negara-negara yang lain, kita patut untuk mencontoh bagaimana ketertibannya. Ini terlepas dari di luar stadion ya, artinya di dalam stadion sudah cukup baik ya. Artinya ini yang patut perlu untuk kita contoh, bagaimana kekecewaan supporter-supporter timnya kalah gitu kan, artinya tidak melampiaskan dengan secara negatif. Ini saya kira perlu untuk dicontoh untuk seluruh supporter yang ada di Indonesia, khususnya bagi supporter timnas Indonesia itu sendiri. Artinya apa, melampiaskan kekecewaan atau kekalahan tatkala timnya itu gagal meraih kemenangan atau di luar ekspektasi kita semua, saya kira perlu untuk dicontoh dari dari supporter tim-tim negara lain yang saya kira sudah cukup baik. Ini saya kira perlu untuk diapresiasi ya. Nah, ini yang saya kira perlu untuk istilahnya menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya untuk supporter Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu.
0: Ya, Pak Saiful, kalau dilihat dari beberapa waktu kemarin gitu ya, tidak ada kejadian kerusuhan antara supporter gitu yang sebelumnya terjadi di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya gitu ya, Pak Saiful.
2: Betul, betul. Ya, ini artinya menjadi standarisasi sepak bola dunia, Mas ya. Bagaimana seharusnya supporter itu di dalam mendukung tim, artinya ya memang sudah sepatutnya. Tatkala kita mencintai sebuah tim, janganlah kita sampai merugikan tim itu sendiri. Nah, ini yang saya kira diimplementasikan oleh supporter-supporter tim timnas negara lain maupun tim supporter-supporter klub-klub Eropa maupun klub-klub Amerika ya. Artinya tidak sampai kecintaan kita terhadap klub kebanggaan maupun terhadap timnas kita itu sendiri sampai merugikan timnas maupun klub kebanggaan kita sendiri. Ini saya kira yang perlu patut untuk dicontoh. Artinya apa, dengan action bahwasanya supporter harus menjaga, supporter harus melindungi klub itu sendiri, baik itu dari tingkah laku kita maupun daripada perilaku kita, yang mana notabenenya adalah jangan sampai merugikan tim atau klub yang kita dukung itu sendiri dengan ulah-ulah yang konyol, misalkan dengan keributan di dalam stadion apalagi maupun di luar lapangan, mungkin seperti itu.
0: Apa ini mungkin karena pemerintah setempat ini begitu ketat gitu dalam menyeleksi supporter yang masuk ke negaranya gitu?
2: Ya, artinya perlu juga ini regulasi juga diterapkan oleh pemerintah kita, Mas ya, bagaimana jangan sampai kejadian-kejadian serupa seperti mohon maaf tragedi Kanjuruhan terulang kembali. Ini saya kira perlu juga peran aktif pemerintah di dalam memitigasi adanya eksidental, adanya ekses-ekses yang menimbulkan sesuatu yang merugikan semuanya. Ini saya kira perlu untuk ditiru. Seperti contoh misalkan di Liga Inggris maupun di Liga Italia, tatkala penonton atau supporter itu berulah yang sampai menyebabkan eksiden yang cukup-cukup berat, ini ada larangan atau sanksi bahwasanya penonton atau supporter tersebut dilarang masuk ke stadion seumur hidupnya. Ini saya kira perlu untuk dicontoh. Nah, tapi itu memang butuh proses. Yang paling jelas adalah digitalisasi masuk stadion, ini yang perlu untuk diterapkan di Indonesia yang memang belum terjadi. Saya kira ini menjadi sebuah contoh untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih maju juga gitu kan. Artinya bagaimana agar supporter sendiri memiliki efek jera, karena selama ini itu kan hanya komunitasnya yang diban, itu pun juga diban atau disanksi dengan sanksi yang cukup elastis kalau menurut saya. Seperti contoh tahun kemarin, bagaimana adanya larangan away supporter tamu tetapi diakali dengan tidak memakai atribut jersey kebanggaan. Ini juga saya kira perlu adanya regulasi atau aturan-aturan yang ketat dari pemegang otoritas, baik itu PSSI maupun dari
0: Oke, ya, saya ke Pak Mulyana dulu. Pak Mulyana, ini kalau dilihat dari rata-rata usia di timnas Spanyol sendiri hampir di bawah 25 kalau nggak salah ya. Benar ya, Pak?
3: Betul, Mas.
0: Ini apakah?
3: Karena pelatihnya sudah mengenal pemain-pemain Spanyol itu dari usia 19, usia 21, mereka sudah jadi kenal sama Pak Lapuente ini gitu. Jadi memang sangat perlu seorang pelatih itu mengenal karakter atau apa yang dimiliki lah, kelemahan dan kelebihan si pemain. Jadi apa sih yang dibutuhkan, pemain seperti apa yang dibutuhkan untuk strategi yang akan dia terapkan.
0: Ya, Pak.
3: Salah satunya kan berani memainkan pemain muda.
0: Ya,
3: nah, di Indonesia ya pemain-pemain muda yang berlaga di Liga 1, Liga 2, terutama Liga 1, jangan sampai hanya menjadi pajangan gitu.
0: Iya,
3: kan. Terus diberikan menit bermain, kalau memang ada aturan PSSI harus ada pemain muda usia sekian, berapa pemain memang harus diberi kesempatan menit bermain, jangan hanya jadi pada pajangan. Kita lihat sekarang kan Pau Cubarsí ya, yang jangkar pertahanan Spanyol itu kan 3 tahun yang lalu bermain di Stadion Manahan di Solo.
0: Sekarang
3: dia menjadi pemain muda terbaik di Piala Dunia. Lamine Yamal usianya 19 tahun semua tuh, Pau Cubarsí dengan Lamine Yamal. Itu mungkin lah.
0: Artinya dalam proses penempatan pemain ini ada keberanian dari pelatih. Nah, bagaimana timnas kita, khususnya timnas Indonesia, baik itu usia dini hingga senior, bisa bisa menempatkan posisi pemain muda ini pada tempat yang tepat hingga tidak ada keraguan gitu untuk menempatkannya gitu, Pak Asep Mulyana.
3: Ya memang saya lihat di Liga 1 juga ada sih beberapa klub yang pelatihnya gini, Mas. Ada jejak rekam pelatih, dia itu tidak hanya bisa meramu tim, tapi dia bisa mencetak pemain gitu. Kalau mohon maaf, bukannya saya karena saya pernah satu kamar dengan Widodo Seputro selama 2 tahun di Petrokimia Gresik, bukan karena ke situ ya. Tapi ya dia spesialis membawa promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Berapa belas klub dan beberapa pemain muda yang diorbitkan, Mas. Waktu dia di Sriwijaya, waktu dia di Madura, waktu dia di beberapa klub, banyak pemain-pemain termasuk kemarin di Jepara. Sekarang Liga Klub-Klub Liga 1 berapa persen sih klubnya yang berani memberikan kesempatan kepada para pemain lokal Indonesia yang pemain-pemain muda punya talenta untuk mendapatkan menit bermain?
0: Itu berapa kalau boleh tahu, Pak?
3: Ya menurut saya kan masih di bawah rata-rata gitu, Mas. Sedikit sekali klub yang berani mengambil resiko memainkan pemain-pemain muda, Mas.
0: Itu faktor apa, Pak, hingga akhirnya mereka nggak berani gitu?
3: Ya jelas faktor tuntutan ya, sponsor, supporter kan yang ingin instan, gak sabar gitu dengan proses. Kan mereka dua sekali aja langsung inginnya menang-menang terus. Padahal kan kita jangan lupa sabar dengan proses tahapan gitu, Mas.
0: Kalau dari proses pembinaan sendiri di klub-klub yang ada di Indonesia sejauh ini, bagaimana pembinaan dari bibit-bibit muda ini agar bisa berani gitu tampil di kancah dunia gitu?
3: Klub kita kan Liga 2, Liga 1 ini punya Elite Pro Academy, Mas. Nah sekarang sudahkah klub-klub elite, klub Liga 1, Liga 2 Pro Elite Academy-nya, EPA-nya itu betul-betul dari pemain-pemain terbaik yang hasil seleksi? Mohon maaf, atau dari orang tuanya yang mampu iuran untuk pembiayaan tersebut mengalami kompetisi? Coba Pak Asyid Solihin juga mungkin, Pak Asyid Saifullah juga mungkin sudah tahulah seperti apa pengelolaan EPA di Liga Indonesia. Betul nggak, Mas?
0: Gimana, Pak Saifullah?
2: Betul, Pak Haji.
3: Makanya ya poinnya untuk apa sih yang harus didapat dari gelaran Piala Dunia ini, saya rasa mungkin pertama ya peluangnya lebih terbuka untuk kuota Asia kan makin bertambah gitu, Pak Mas Khairul dan Pak Saifullah ya. Itu satu. Yang kedua ya mungkin standar infrastruktur logistik gitu. Ya sudahkah kita mempunyai, mohon maaf nih, PSSI punya nggak infrastruktur apa mes atau tempat base camp latihannya PSSI saya tanya di mana Mas Heru?
0: Oh, belum, kemarin sih katanya di IKN tapi nggak tahu jalan nggak.
3: Ya itu yang harus itu sangat penting.
0: Ya.
3: Terus ya apa kita mau memandangin dari mana dulu nih untuk mengejar ketertinggalan?
0: Oke, mungkin dari ini nih kita kalau dilihat dari skill mungkin kalau dia dari skill apakah pemain muda kita ini memang sudah hampir mirip.
3: Kalau menurut saya di Asia Tenggara Mas, skill Indonesia anak-anak Indonesia itu di atas saya yakin dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Malaysia, apalagi Malaysia kita di atas Pak.
0: Oke.
3: Okay. Karena mohon maaf ya karena saya dari 2018 itu ya sering keliling bawa anak-anak kerjasama dengan beberapa klub di sana Vietnam, Thailand. Kejuaraan usia dini kan kita tahu sendiri, kita rajanya di Asia Tenggara itu Mas.
0: Bagaimana nih hingga akhirnya pemain muda ini punya skill sejak muda, tetapi ketika dewasa malah turun. Apa nih faktornya nih Pak Asep Maulan?
3: Ya, pertama kadang-kadang kita sih ingin instan. Mereka melupakan proses tahap latihan gitu Mas. Sekarang banyak SSB-SSB yang terjebak dengan ikut turnamen, ngejarnya piala, ngejar juara. Tapi mereka tidak memikirkan kalau sudah pegang juara, sudah mendapat piala, next anak itu mau kemana, sampai level mana anak itu bersaing. Kebanyakan di Indonesia banyak pemain-pemain muda, pemain bagus-bagus, tapi dia sudah matang sebelum waktunya gitu Mas. Jadi akhirnya matang tidak alami. Bagaimana kalau menurut saya kan gini, perbedaan pendapat boleh, kan ada yang mengidolakan Messi. Karena kalau saya nilai Messi adalah karena memang dia memiliki skill talenta yang luar biasa. Ada yang mengidolakan Ronaldo seperti saya. Kenapa? Karena dia dihasilkan dari disiplin kerjasama dan tentunya mental yang bagus yang dimiliki oleh Ronaldo. Tapi yang menjadi inspirasi ke anak-anak hampir semua di SSC di klub. Apa kedisiplinan Ronaldo, apa kerja keras Ronaldo, dan lain-lain banyak, apa jiwa sosialnya. Banyak kan faktor-faktor itu yang memang apalagi dia untuk mendapatkan makanan aja dari jualan burger sisa, dia sambil menyapu kan. Ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak Indonesia yang bermimpi menjadi pemain-pemain profesional. Nah itu, jadi intinya yang harus dibenahi adalah jujur ya, kalau mau maju ya sama-sama Pak Sepulo pengurusnya juga kita harus benahi, betul nggak Pak?
4: Betul.
3: Artinya pemainnya dan tentunya orang tua terlibat dan supporternya juga. Memang kalau komponen ini kompak ingin membenahi, saya rasa perkembangan sepak bola Indonesia akan makin maju ke depan. Kalau talenta Mas,
0: banyak
3: saya berani bertaruh lah khususnya di Asia Tenggara. Kalau kita ingin berbicara di Asia, harus menjadi raja dulu di Asia Tenggara.
0: Oke. Okay. Nanti bulan bulan ini ya kalau nggak salah
3: ya. FF ya.
0: Iya betul. Ya, Pak Saifullah, ini kalau menurut Pak Saifullah sebagai seorang supporter, apa yang harus dibenahi dari sepak bola Indonesia khususnya pembinaan di usia dini? Karena memang tadi yang dikatakan oleh Pak Asep Mulyana, banyak sekali talenta-talenta muda yang memang punya skill yang di atas rata-rata pemain ASEAN gitu.
2: Terima kasih Mas Hairul ya, saya sependapat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Asep ya. Kita itu sebetulnya secara skill, kualitas pemain, bakat-bakat alami kita untuk level Asia Tenggara itu sebetulnya kita di atas rata-rata. Bibit-bibit pemain kita itu sebetulnya sangat banyak sekali. Tetapi kenapa kok ketika memasuki usia-usia yang notabene-nya usia matang pemain, kok justru malah tenggelam? Nah ini menjadi sebuah problematika sepak bola timnas Indonesia itu sendiri. Bahkan jangankan untuk bersaing di level Asia, di Asia Tenggara saja kita menjadi bulan-bulanan, baik itu Thailand maupun Vietnam, yang terbaru mungkin Malaysia. Artinya begini, artinya Mbak, saya sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Adi Asep. Kita perlu adanya kontinuitas, terutamanya adalah yang pertama adalah masalah pembinaan. tidak hanya dilakukan oleh federasi itu sendiri, dalam hal ini PSSI, butuh adanya kontinuitas secara berjenjang kompetisi yang ini sebetulnya bisa melibatkan dinas-dinas terkait yang lain, misalkan dinas pendidikan mengadakan gelaran kompetisi pelajar misalkan,

0: masanya yang pada akhirnya ketika di masanya malah justru layu. Ini saya kira yang perlu untuk dilakukan sebuah evaluasi bersama, baik itu antara pengurus PSSI itu sendiri, supporter dan juga organisasi atau apa namanya instansi-instansi yang lain. Saya kira kemudian juga masalah tadi seperti yang disinggung oleh Pak Haji Asim, masalah SSP. Saya kira ini yang perlu untuk dilakukan atau selektif lah dalam hal ini oleh PSSI itu sendiri di dalam mengeluarkan lah ibaratnya ada sertifikat sekolah sepak bola yang benar-benar memenuhi standarisasi. Dalam hal ini misalkan Mas Hairul ya, contohnya dalam masalah kedisiplinan. Ini saya kira yang saya beberapa kali melihat latihan beberapa kali SSP itu sangat jauh dari disiplin. Bahkan pelatihnya itu sendiri gitu kan, atau pengajarnya itu sendiri gitu kan, ketika contoh jadwal latihan jam 3, jadwal latihan jam 3:30 itu baru datang jam 4, itu pun sudah langsung persiapan apa namanya untuk latihan, masih nunggu dulu, masih kongko-kongko dulu. Akhirnya kan ini menjadi sebuah edukasi bagi anak-anak, oh melihat pelatihnya aja seperti itu, ya sudah saya juga mengikuti. Nah ini saya kira perlu. Sementara yang namanya pendidikan anak gitu kan, pendidikan anak usia dini itu kan tidak hanya secara teori, tetapi bagaimana anak itu mencontoh perilaku juga kepada orang yang mengajarkannya. Saya kira ini yang saya kira perlu untuk dilakukan evaluasi bersama. Saya kira tidak hanya federasi dalam hal ini PSSI itu sendiri, tetapi juga instansi-instansi lain juga harus terlibat. Ini sebenarnya tidak hanya mengarah kepada sepak bola saja, tetapi juga di cabang-cabang sepak bola yang lain. Sebetulnya Indonesia itu sangat melimpah mas untuk bakat-bakat alami, baik itu di sepak bolanya maupun di olahraga-olahraga lainnya. Cuman pertanyaannya adalah mau atau tidakkah pemerintah dalam hal ini menggali potensi-potensi itu untuk menjadikan atlet-atlet kita go internasional. Itu saja mungkin pertanyaannya.
1: Ya oke. Pak Saifullah, ini bagaimana hubungan harmonis antara supporter, pemain dan juga pengelola klub seharusnya yang dibangun untuk kemajuan sepak bola di Indonesia ini? Seperti apa seharusnya?
0: Saya kira ini yang perlu menjadi sebuah pelajaran kita sebagai supporter Indonesia, khususnya klub-klub ya, karena bagaimana klub itu tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa besar tanpa adanya market dalam hal ini supporter. Kita perlu untuk mencontoh tim-tim yang ada di Eropa, baik di Liga Premier, di Liga Italia maupun di Liga Spanyol, bagaimana membina atau bagaimana sinergitas antara supporter, antara manajemen klub maupun dengan pemain. Saya kira karena apa? Pemilik terbesar klub itu bukanlah pemegang modal atau bukanlah CEO atau bukanlah manajemen maupun pemain itu sendiri. Pemilik terbesar klub adalah supporter. Saya kira ini yang perlu untuk diterapkan mindset kepada supporter-supporter kita, bahwasannya apa? Bahwasannya seperti yang saya katakan di awal tadi, kita perlu mencontoh bagaimana ketika kita mencintai sebuah klub, bagaimana ketika kita mencintai sebuah tim, janganlah sampai cinta kita itu merugikan tim ataupun klub yang kita dukung. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan menjaga attitude kita, dengan menjaga perilaku kita, tidak adanya lagi perilaku-perilaku supporter yang merugikan klub itu sendiri, baik insiden misalkan tawuran dengan sesama supporter maupun insiden ketika pertandingan itu berlangsung. Saya kira ini yang saya kira perlu menjadi perhatian besar bagi pentolan-pentolan supporter yang ada di Indonesia untuk mengedukasi grassroots atau arus bawah agar bagaimana mengimplementasikan kecintaan kita itu terhadap klub. Jangan sampai kecintaan kita terhadap klub itu cinta yang membabi buta, cinta yang pada akhirnya berujung petaka bagi klub itu sendiri. Karena contoh di Indonesia itu banyak mas ya, banyak mas Hairul ya, artinya justru kecintaan supporter itu merugikan klub-klub itu sendiri gitu kan, baik di Liga 1, Liga 2, bahkan di Liga-Liga terbawahnya. Saya kira ini yang menjadi perhatian kita, khususnya di Pasar Gati itu sendiri. Jelas kita juga menanamkan bagaimana harus kita berattitude, harusnya kita berperilaku di dalam mendukung tim kebanggaan kita. Jangan sampai tim kebanggaan kita menjadi merugikan tim kebanggaan kita itu sendiri akibat perilaku atau ulah kita itu sendiri.
1: Ya, Pak.

0: Asep Mulyana, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hubungan antara supporter, pemain, dan juga pengelolaan klub dan juga tentunya Federasi Sepak Bola di Indonesia? Seharusnya seperti apa nih, Pak Asep Mulyana?
1: Ini ke depan sering diadakan pertemuan tarekehan semacam itu yang diadakan oleh federasi, jadi mengumpulkan setiap supporter baik itu Liga 4, 3, 2, 1 misalkan kapan-kapan deh dikumpulkan sama PSSI gitu Mas, itu satu. Yang kedua untuk di daerah mungkin seperti kita di wilayah 3 ya, seperti di kita kan masing-masing punya klub kebanggaan. Ada Persima di Majalengka dengan komunitas supporternya Barama, Baraya Majalengka. Terus ada Persik Kuningan, ada PSGJ dengan Pasogatinya, ada PSIT, ada Persindra. Mungkin kita belajar dari hal yang dari bawah dulu. Sinergitas, Mas. Sinergitas supporter dengan jajaran manajemen. Memang khususnya kalau di Majalengka sih kami sering mengadakan semacam ya silaturahmi lah. Termasuk kalau ada agenda Mandala Liga 4 ataupun Persima Liga 4, kami selalu koordinasi dengan ketua kelompok supporter untuk membahas dari mulai proses seleksi sampai pengawalan nanti menjelang pertandingan, Bang. Okay. Jadi itu satu ya. Mungkin itu dari hal yang sederhana di daerah masing-masing dulu itu, Bang. Okay. Itu satu, betul kata Pak Saifulo, memang kita kalau nggak ada market, tidak ada supporter, sebagus apapun tim kita ya, oh nggak ini juga gitu. Okay. Itu mungkin yang sedikit yang tentang supporter ya. Akhirnya emang kita menjalin komunikasi, dan memang kitanya juga harus siap dengan segala persaingan, terutama ya harus siap kalah, harus siap menang. Betul kata Pak Sepulau tadi, bagaimana kita bisa mencontoh supporter-supporter di negara-negara yang kemarin di Piala Dunia. Tim-tim yang kalahnya ternyata tidak ada gesekan supporter selama gelaran Piala Dunia di Amerika. Mungkin pertama ya karena memang pengamanan yang ketat, karena memang situasi terkait Timur Tengah juga ya Mas ya gitu. Tapi secara umum bagaimana mereka bisa menjaga kondusivitas di lapangan, kan tidak ada pagar pembatas lagi antara supporter dengan pemain, betul nggak?
2: Pemain.
1: Ya, itu saja mungkin lebih kepada koordinasi, sering ngobrol deh intinya gitu Mas. Sering ngobrol gitu.
0: Ya. Kemarin ada satu kontestan yang bikin kita apa ya terinspirasi gitu, ada Tanjung Verde atau KP Verde yang negaranya kecil gitu, tapi dia bisa memberikan apa ya kejutan di Piala Dunia. Kalau menurut Pak Semulyana, apa yang perlu kita pelajari dari negara tersebut untuk federasi kita?
1: Ini kan dengan bertambahnya kuota di Piala Dunia kan peluang untuk PM Indonesia semakin besar juga. Khususnya untuk mengejar posisi 3-4 terbaik di kualifikasi AFC gitu Mas. Terus sangat terbuka lah, sangat terbuka dengan ini. Poinnya mungkin kembali lagi saya ulas yang untuk PSSI dan khususnya Timnas. Jadikanlah Liga sebagai pabrik pemain Mas. Dan mohon dengan sangat tolong segera lengkapi infrastruktur yang memenuhi standar gitu Mas. Kita kan PSSI aja belum punya. Basecamp PSSI, mesnya di mana, tempat latihannya di mana. Betul nggak?
0: Betul.
1: Itu satu. Yang kedua, jadikan Liga sebagai pabrik pemain Mas. Dengan apa? Ya saya ada berharapnya dari kompetisi-kompetisi yang digulirkan oleh Asosiasi Kabupaten Kota melalui Grassroots diteruskan oleh Liga 2, Liga 1. Para pemain-pemain terbaik itu diambil oleh Elite Pro Academy 16, 18, dan 20. Jadi kita tidak terputus. Tapi klub Liga 2, Liga 1 nya betul-betul ngambil pemain-pemain terbaik dari hasil binaan para pelatih SSV yang ada di daerah. Betul-betul mereka yang mengadakan seleksi, betul-betul mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Itu mungkin menurut saya Mas. Pertama, infrastruktur yang memenuhi standar. Yang kedua, jadikan Liga sebagai pabrik pemain. Dan salah satunya pembenahannya itu mohon dengan sangat Liga 2, Liga 3, Liga 1 yang punya Polres Akademi, betul-betul mereka mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas hasil dari seleksi yang memang tidak ada ML-ML-nya karena tidak didanai oleh klub, jadi harus ada patungan dari orang tua. Itu mungkin salah satu solusi memaksimalkan, memberdayakan skill-skill talenta-talenta pemain-pemain muda Indonesia yang menurut saya di atas rata-rata di Asia Tenggara. Mas Hairul, okay. Mungkin itu.
0: Ya, Pak Sepulena, kompetisi seperti apa yang diimpikan oleh Pak Sepulena agar bisa menciptakan talenta-talenta yang berbakat gitu?
1: Jelas ya, kita kan ada gelaran ya, Piala Suratin 13, 15, 17. Kalau menurut saya itu Liga 2, Liga 1-nya kan sudah ada kompetisi Pro Elite Academy, Pak. Dari situ udah memaksimalkan betul-betul klub Liga 1, Liga 2 itu mendapatkan pemain yang berkualitas dari hasil seleksi. Mas Heru dan Pak Asep Saifullah kan tahu sendiri, kalau ada klub Liga 1 yang mengadakan seleksi untuk Pro Elite Academy berbayar, betul nggak, Pak?
2: Betul.
1: Okay. Untuk daftar aja, anak-anak untuk meraih impian aja, harus ada uang pendaftaran sekian ratus ribu dapat jersey. Setelah seleksi, apa itu betul-betul dari hasil seleksi? Atau memang ada tanda kutip pemain-pemain yang memang orang tuanya mampu patungan untuk masuk di situ? Kalau klubnya sebetulnya liga ini di Indonesia ini termasuk sudah termasuk bagus, Pak Sepulo, Pak Mata Anwar. Menurut saya dibanding hingar-bingar kompetisi Liga Indonesia, mungkin dibanding negara tetangga, Indonesia udah paling rapi dan paling berkembang menurut saya gitu, dan paling ketat gitu. Walaupun memang kita harus akui kalau kita naik ke level Asia, untuk AFC kan kita masih ketinggalan sama klub Thailand, masih kalah kan. Apalagi kalau JDT itu, JDT kelasnya beda levelnya dengan kita itu, Mas.
0: Ya, artinya nepotisme di sepak bola ini memang benar terjadi gitu, Pak Asep
1: Mulia. Ya. Ya mungkin saja, Mas, masih terjadi. Jadi itu aja sih. Harapan saya, Liga Indonesia sudah bagus, Mas, menurut saya. Dari pergantian ketua ke ketua makin bagus menurut saya progresnya. Tapi itu, klub juga harus memperhatikan mau mendanai khususnya untuk Pro Elite Academy. Karena beberapa klub saja yang betul-betul memang dia mendanai pemain-pemain pro elite itu dari hasil seleksi yang memang betul-betul berkualitas. Tapi selebihnya banyak yang disubkan ya, Pak Saipulo ya.
2: Betul.
1: Kalau kontraktor itu ada kontraktor, subkontraktor lagi gitu. Ya.
2: Ada subkotnya.
1: Ya, artinya kita jangan munafik lah. Kita harus akui.
0: Okay.
1: Ya itu salah satunya. Jadi kan Liga sebagai pabrik pemain, bagaimana regenerasi dari Pro Elite Academy yang pemain-pemain berkualitas banyak juga kan yang mengorbitkan pemain-pemain yang ke level senior gitu.
0: Ya, kalau boleh tahu Pak Asep Mulyana, seharusnya sumber dana dari klub Pro Elite ini sebaiknya dari mana sih? Apakah dari sponsor? Kalau sponsor mungkin saya aja belum tahu nih, klub Pro Elite itu ada di mana saja kita gitu, atau ada apa aja gitu.
1: Jelaskan salah satu syarat untuk ikut Liga 3, Liga 2, apalagi Liga 1 kan harus punya pendanaan yang kuat. Kita kan, mohon maaf ya, masih ada klub-klub yang nuar gaji kan, betul nggak, Mas?
0: Betul.
1: Klub elit itu Liga 1 masih ada. Ada yang setelah degradasi klubnya dijual. Ya, hal-hal seperti itu mungkin yang memang perlu perhatian lebih dari bos-bos pemegang saham yang ikut kontestan Liga 2, Liga 1 itu.
0: Ya, kalau
1: ya, sekarang begini, Mas Herul ya, Pak Saifullo, coba kita analisa. Berapa klub Liga 1, berapa klub Liga 2 yang betul-betul memberikan subsidi untuk pembinaan untuk mengarungi kompetisi Pro Elite Academy 16, 18, 20. Berapa klub Liga 1, berapa klub Liga 2 yang betul-betul mereka mengucurkan dana gitu. Kita bisa hitung, Mas. Nah, harapan saya itu dibenahi. Klub-klub Liga 2, Liga 1 betul-betul menganggarkan lah secukupnya untuk menampung para pemain-pemain muda usia 16, 18, 20 yang akan bertanding di, bersaing, berkompetisi di Pro Elite Academy.
0: Oke. Ya. Oke, pas.
1: Jadi si klub itu ngambilnya dari
0: Pro Elite
1: dari
0: itu.
1: Ya? Pro Elite itu. Jadi kan liga sebagai pabrik pemain. Liganya kan ada 16, ada 18, ada 20 dari situ, Mas. Sekarang kan Spanyol aja bisa mainkan pemain 19 tahun loh. Yamal dengan Subarsi
0: tadi. Ya, kalau dari sudut pandang supporter sendiri, Pak Saifullah, seperti apa keinginannya? Kompetisi ini bisa dibilang bisa jadi hiburan dan juga bisa menjadi sumber dana bagi para klub gitu, Pak Saifullah.
2: Ini juga saya kira kritikan Mas Khairul ya dan Pak Haji Asep ya buat PSSI maupun buat klub-klub baik itu yang ada di Liga 1 maupun yang di Liga 2. Saya kira masalah pembinaan pemain ini kan menjadi topik utama kita, menjadi problematika kita yang selama ini memang mandek total gitu kan. Artinya apa? Tidak ada regenerasi pemain khususnya di tim nasional itu sendiri. Seperti zaman-zaman kita melihat di era 90-an maupun awal 2000-an, bagaimana regenerasi pemain timnas itu berjalan. Ini sebetulnya kita kehilangan suatu momentum, kehilangan suatu suatu waktu atau tahapan yang mana seharusnya Indonesia itu mampu berkembang jauh lebih baik dari saat ini, tetapi yang ada justru yang terjadi adalah mundur, gitu kan? Yang terjadi adalah mundur dari harapan kita semua. Kita di tahun 90-an atau di tahun 80-an kita sudah berhasil mendirikan era kompetisi secara profesional yang dinamakan dulu ada Liga Galatama, gitu kan? Itu merupakan klub-klub yang notabene-nya klub-klub swasta yang tergabung di dalam kompetisi yang bermuaranya adalah untuk menciptakan atau untuk menghasilkan suatu industri sepak bola. Bagaimana mungkin gitu kan kita yang notabene-nya lebih dulu mengawali kompetisi secara elit atau mengawali kompetisi secara profesional justru sekarang malah tertinggal jauh dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal ini adalah kita mencontoh Jepang di awal 90-an justru belajar kepada kita bagaimana menyelenggarakan kompetisi secara profesional. Artinya apa? Artinya begini, justru seperti problematika-problematika yang disampaikan oleh Pak Haji Asep tadi, bagaimana seharusnya kewajiban klub adalah membina atau mencetak, mengkaderisasi pemain-pemain, yang terjadi malah sebaliknya gitu kan. Kita, pertanyaan kita adalah bagaimana berapa banyak sih klub-klub yang saat ini di Liga 1 maupun Liga 2 pemain-pemain yang reguler bermain dihasilkan dari akademinya sendiri, dihasilkan dari tadi kompetisi EPA-nya itu sendiri. Saya kira sangat minim sekali. Justru yang terjadi adalah klub-klub itu sendiri justru ingin instan juga gitu kan. Ini saya kira menjadi sebuah problematika yang harusnya juga PSSI, kalau menurut saya, biar tidak terjadi lagi contoh tadi masalah pengambilan pembinaan pemain. Yang kedua adalah masalah gaji pemain yang belum dibayarkan. Ini terjadi baik itu di Liga 1 maupun di Liga 2. Artinya apa? Saya kira tidaklah perlu banyak tim untuk berkompetisi secara reguler ketika tim-tim tersebut hanya untuk meminimalisasi standar kelayakan dari PSSI itu sendiri. Sementara kontinuitas perjalanannya atau kontinuitas kemampuannya baik itu secara finansial maupun mencetak, mengkaderisasi pemain itu tidak dilakukan atau itu tidak memenuhi standar. Saya kira ini yang saya kira untuk dipilah dan dipilih oleh PSSI untuk mengikuti kompetisi di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Pak Adi Asep saat tadi, bahwasannya kompetisi harusnya dijadikan sebagai pabrik pemain. Nah, untuk menciptakan kompetisi sebagai pabrik pemain, haruslah klub itu sendiri memiliki kesadaran untuk mengelola akademinya tersendiri. Artinya apa? Hanya beberapa klub mungkin yang sudah mengelola, tetapi kalau menurut saya gitu kan masih jauh dari kata banyak tim-tim yang berlaga di Liga 1 maupun berlaga di Liga 2 mencetak atau mengkaderisasi pemain-pemain untuk regenerasi kedepannya. Saya kira kita tidak perlu malu lah untuk kembali melihat kurikulum sepak bola Indonesia dulu. Bagaimana dulu kita itu sama seperti di Spanyol saat ini. Misalkan kita memiliki Akademi La Masia. Dulu juga mungkin Pak Haji Asep juga tahu bagaimana Indonesia dulu pernah punya Akademi yang mungkin kalau menurut saya ya, menurut saya setara dengan La Masia, ada di Salatiga, artinya di kelas Salatiga. Ini saya kira perlu juga untuk ditelurkan kembali bagaimana diklat-diklat seperti Salatiga di era modern seperti sekarang, yang mana notabene-nya tidak ada pemain titipan, tidak ada pemain berbayar dan lain sebagainya. Pemain-pemain yang masuk di diklat atau di akademi murni berdasarkan skill dan kemampuan pemain itu sendiri, yang mana itu bisa menghasilkan produktivitas pemain yang unggul, produktivitas pemain yang siap untuk bertarung, yang itu muaranya adalah kompetisi kita akhirnya menjadi hiburan yang menyenangkan juga. Harapannya adalah berprestasi untuk kedepannya. Mungkin seperti itu, Mas Hairul.
0: Ya, kalau dari pengawasan sendiri, supporter sendiri ada di seperti apa pengawasan untuk tadi ya seleksi pemain muda agar tidak ada titipan, terus juga kompetisi yang baik gitu. Nah, supporter sendiri ikut mengawasi atau tidak, Pak Soevolo sebenarnya?
2: Dalam hal ini klub kami di Pasar Gati, khususnya untuk tim PSGJ, kemarin di ada seleksi, bulan kemarin ada seleksi untuk Piala Suratin U17. Kita mengawal Mas Hairul ya, untuk bagaimana pemilihan pemainnya, apakah tadi ada pemain-pemain titipan, adakah nepotisme dan lain sebagainya. Itu yang perlu itu yang kita kawal. Artinya apa? Kita sebagai supporter perlu untuk mengkritisi manajemen, perlu untuk mengkritisi pemilik klub, agar apa? Berjalannya klub itu seimbang, berjalannya klub itu bersinergitas dengan harapan supporter itu sendiri. Yang tentunya kita juga sebagai supporter harus juga bertanggung jawab terhadap klub itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pemilik sejati klub bukanlah manajemen, bukanlah presidennya, bukanlah pemainnya, tetapi pemilik sejati klub adalah supporter itu sendiri. Karena apa? Market value-nya klub adalah supporter. Mungkin itu, Mas Hairul. Ya,
0: kalau dari Pak Asep Mulyana sendiri sebagai ketua PSSI Kabupaten Majalengka, peran masyarakat dan juga supporter seperti apa yang harusnya dilakukan agar pengawasan tadi ya, pembinaan usia muda, agar ada tidak ada lagi suap menyuap, dan juga agar dana dari yang masuk ke klub sendiri mengalir terus, harusnya seperti apa nih, Pak Asep?
1: Ya, diperlukan sinergitas itu, Mas. Antara akhirnya yang memang bisa diselesaikan segala sesuatu mungkin dengan duduk dan ngobrol, dengan ngopi bareng lah salah satunya gitu kan. Makanya kami di sini terutama Persima dan Mandala selalu melibatkan ketua tim supporter di Majalengka untuk selalu berkoordinasi dari mulai proses seleksi aja, seperti Mas Didi ini ketua Barama sering mengawal Persima ya, dari mulai proses seleksi sampai ke pertandingan juga seperti itu. Sementara sih untuk di sini memang wilayah 3 kalau supporter paling banyak memang Pak Sogati, Pak Sefulo itu kita akui lah militansi loyalitasnya dan paling banyak Pak Sogati itu. Dan memang kebetulan kita berteman baik juga dengan Barama, dengan Persima gitu ya gitu. Mungkin kalau itu lebih kepada sinergitas aja sih, Mas. Mungkin lebih kepada kita mengabarkan lah kalau kita ada kegiatan. Kita cukup lewat medsos misalkan bahwa kegiatan Persima Liga 4 seperti ini gitu, Mas, khususnya untuk di daerah kami ya gitu. Selama ini memang sih berjalan kondusif lah gitu, Mas, selalu koordinasi juga dengan mereka gitu.
0: Ya kalau
1: mungkin
0: ya, silakan Pak Asep.
1: Ya mungkin mengulas ke yang tadi Pak Sepulo, Mas. Saya tuh berharap di suatu saat itu wilayah 3 itu punya jagoan di Liga 2 minimal gitu, Mas.
2: Iya.
1: Sekarang seperti Kuningan, alhamdulillah sudah masuk Liga 3. Wilayah 3 ini apalagi dulu ya, Mas, ya Bima itu salah satu venue yang dipakai timnas Indonesia bertanding loh, Mas. Saya kalau ke sana merinding lah gitu. Bagaimana saya masih sekolah SD di bawah bapak nonton timnas rombongannya siapa tuh bermain di Bima itu. Bima itu kan salah satu stadion terbaik waktu itu di Jawa Barat setelah
0: Siliwangi.
1: Mungkin nasional dulu tuh Mas ya, Bima itu kalau nggak salah ya,
2: standar nasional berarti.
1: Nasional betul gitu. Saya sih suatu saat ada wilayah 3 ini punya klub minimal Liga 2 yang bisa nampung pemain-pemain terbaik yang ada di wilayah 3 gitu Mas.
2: Amin.
1: Okay. Mudah-mudahan PSG aja barangkali pas saya pulang sekarang target.
2: Amin.
0: Okay. Ya, Pak Asep Mulyana, ini kalau misal misalnya kita lihat ya, tadi ada beberapa pemain yang dicontohkan oleh Pak Asep Mulyana, Ronaldo dengan kedisiplinannya, terus juga fisiknya, terus juga mentalnya. Ini bagaimana cara kita, khususnya yang berada di dunia sepak bola Indonesia, meniru gitu, agar anak-anak kita ini disiplin, fisiknya bagus, mentalnya juga kuat gitu. Seperti apa yang harus dilakukan Pak Asep Mulyana?
1: Ya mungkin diawali dari SSB dulu ya Mas, yang paling bawalah gitu pembinaan SSB. Kita emang gennya sekarang itu kan beda ya, gen apa Mas namanya, gen alpha ya Pak Sepuluh?
0: Gen alpha, iya kalau sekarang.
1: Ya memang pendekatan khususnya kepada para pemain-pemain muda sekarang itu nggak bisa dengan cara saya melatih dulu gitu Mas. Kalau saya keras itu untuk disiplin, orang tuanya mendukung. Malah kalau kita kerasin di lapangan, sama orang tuanya di rumahnya dimarahin. Tapi kan yang sekarang mah tidak seperti itu, Mas. Jadi pendekatan secara apa, kejiwaannya lah, emosionalnya harus betul-betul mengerti sekali. Beda lah gennya dengan dulu-dulu gitu, pas sekolah, betul nggak?
2: Betul.
1: Ya jangankan di sekolah SSB, di sekolah aja kan dulu kita ditempeleng guru, di rumah ditempeleng lagi sama orang tua. Sekarang guru mengajarkan disiplin, misalkan si murid melakukan kesalahan ditempeleng, malah dilaporkan sekarang, kan repot. Pendekatannya memang beda lah yang sekarang itu, pendekatannya beda. Jadi yang sekarang itu lebih sensitif menurut saya, dan memang mau hasilnya apapun khususnya pembinaan di grassroots, ya kita harus hadir. Bagaimana menyemangati, jangan sampai justru kalau mereka lagi terpuruk, lagi kalah, di situ kita harus hadir Mas. Harus hadir memberikan motivasi. Ya kaitan dengan mohon maaf tadi Cristiano Ronaldo, ya memang banyak juga sih talenta-talenta muda yang memang lengkap ya, dari mulai attitude, skill dan lain-lain, memang agak susah juga sekarang mencari, tapi banyaklah bisa ditemukan mutiara-mutiara itu. Saya ngobrol dengan Pak Sepul dengan Mas Heru. Sekarang kiblat sepak bola Indonesia Eropa atau Amerika Latin? Mohon maaf Mas Heru, Pak Sepul.
0: Kalau skala saya
2: Eropa.
0: Eropa Belanda.
1: Ya? Eropa, karena banyak pemain diaspora ya yang bermain untuk Indonesia. Karena mereka memang punya hak, karena punya darah Indonesia. Tapi kenapa di Liga 1 kebanyakan pelatihnya dari Amerika Latin? Pak Sepul coba itu barangkali saya salah.
2: Betul.
1: Nah, saya pakai pulau ini dengan Mas Herul. Dengan kondisi bakat alam Indonesia, lebih condong ke Amerika Latin atau ke Eropa?
0: Latin.
1: Coba kita
2: Amerika. Amerika Latin.
0: Amerika Latin.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Ya, kalau saya mengamati pribadi ya, walaupun saya bukan mantan pemain nasional, tapi saya pernah bermain di liga di Pon Jatim, dan ya alhamdulillah gitu. Sekarang ngurus anak-anak bola. Kalau dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh Indonesia, menurut saya memang lebih cenderung kepada bakat-bakat alam yang memang kita akan identik dengan Amerika Latin, Mas. Dengan gaya Amerika Latin. Menurut saya, ini barangkali menurut Mas Helu atau Pak Sepuluh mungkin beda lagi.
0: Mungkin Eropa
1: tapi mungkin Spanyol karena gitu. Sekarang filosofinya udah ke Eropa, apalagi dengan adanya pemain-pemain diaspora, ya emang sementara mungkin kiblat sepak bola Indonesia ke Eropa. Tapi itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok Liga 1 kebanyakan menggunakan jasa pelatih-pelatih Amerika Latin, betul nggak?
0: Iya betul.
1: Ini kan hanya obrolan santai, tapi mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita gitu. Okay. Betul nggak Pak Sepul? Mohon maaf barangkali saya salah.
2: Betul.
0: Oke. Ya, kalau
1: mungkin kalau ke Amerika Latin kan pertama khusus pemain lokal Indonesia dengan postur tubuh ya, Pak Sepulo, Mas Heru ya, kita skill kita kan Betul, saya juga keliling negara tetangga udah dari 2018, skill ada di Indonesia, Pak. Talenta-talenta bagus-bagus Indonesia. Mm-hmm. Ya, dengan Malaysia, Pak, kalahnya infrastruktur kita kalah sama mereka, Pak. Yeah. Di Malaysia itu, sekolah SD aja punya lapang bola, bayangkan, Pak. Boleh, sektor. Serius, Pak. Yeah. Apalagi sekolah menengah atasnya. Mm-hmm. Tapi kalau talenta, kita menurut saya di Asia Tenggara ya kita ya itu aja mungkin hanya berantingan ini kita sepak bola Indonesia itu kemana sih, Eropa atau Amerika Latin gitu kalau disesuaikan dengan kondisi fisik dan kondisi bakat alam yang dimiliki pemain-pemain Indonesia.
0: Oke. Mungkin ke Pak Saifullah dulu. Pak Saifullah, ini semangat apa yang ingin diwariskan kepada generasi muda supporter PSG ini setelah melihat kemeriahan dan juga kebersamaan di Piala Dunia 2026 ini?
2: Tentunya bagaimana kita mewariskan kepada adik-adik supporter, terutama dalam hal ini supporter PSG, lebih kepada bagaimana menjaga loyalitas, kecintaan terhadap klub. Seperti halnya kita harus hadir tatkala tim itu membutuhkan, baik secara psikis, psikologi, maupun secara finansialnya. Ini sebetulnya saya sangat sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Aset. Bagaimana infrastruktur kita di Indonesia ini masih sangat minim, khususnya untuk di daerah-daerah ya. Artinya seperti contoh di wilayah 3 saja, adakah stadion yang representatif yang standar nasional saat ini? Saya kira di wilayah 3 belum ada. Mungkin ya, artinya Stadion Watubelu yang digadang-gadang pun saya kira masih jauh dari harapan. Artinya begini Mas Hairul ya, untuk hadirnya supporter seperti yang kita harapkan di Eropa-Eropa, bagaimana supporter itu hadir, bagaimana supporter itu adalah sebagai pemilik klub, saya kira harus juga ditunjang dengan infrastrukturnya gitu kan. Bagaimana di Eropa tim-tim atau klub-klub itu mampu untuk bertahan, mampu untuk ikut berkompetisi sepanjang tahun, tidak pernah ibaratnya tim itu mengalami sebuah krisis finansial yang sampai tidak mampu untuk membayar atau menggaji pemain. Karena apa? Karena diberlakukan tiket terusan terhadap supporter atau terhadap klub-klub setiap pendukungnya. Ini yang saya kira juga. Saya mungkin sudah banyak supporter-supporter kita yang memahami hal itu karena sudah beredar saat ini di media sosial maupun di internet-internet bagaimana perilaku supporter, bagaimana pengelolaan klub di Eropa. Tetapi keterbatasannya adalah infrastruktur tadi. Bagaimana infrastruktur kita belum menunjang untuk dilakukannya sistem tersebut. Seperti contoh lah, misalkan Persib saja, sampai saat ini belum mampu untuk menerapkan tiket terusan. Padahal apa, tiket terusan itu yang mana dijual sebelum kompetisi berlangsung, itu bisa dijadikan sebagai modal klub untuk menggulirkan atau mengikuti kompetisi untuk membayar pemain, untuk akomodasi dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini Persib juga belum menerapkan hal itu kepada supporternya, masih mengandalkan sponsorship atau dana daripada pihak-pihak yang lain. Saya kira ini yang saya kira perlu untuk menjadi pembenahan bagi PSSI itu sendiri, khususnya untuk mendorong bagaimana pemerintah dalam hal ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, minimalnya lah untuk melengkapi infrastruktur. Dalam hal ini contoh yang paling simpelnya adalah stadion itu sendiri minimal tadi masalah security-nya, masalah keamanannya terjamin gitu Mas Hairul ya. Bagaimana penonton itu sangat-sangat diselektif sekali untuk masuk ke dalam stadion, tidak lalu lalang masuk kita nerobos dan lain sebagainya, bisa dilakukan. Ini yang saya kira perlu untuk dilakukan evaluasi. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi klub-klub di dalam mengikuti kompetisi, di dalam mengarungi kompetisi kehabisan pendanaan di pertengahan musim. Mungkin seperti itu.
0: Okay. Ya Pak Asep Mulyana, pesan apa yang ingin Pak Asep sampaikan kepada pelatih, pemain muda, dan juga masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai semangat berbenah di khususnya di dunia sepak bola?
1: Ya, sabar melalui tahap proses latihan aja Mas. Sabar dengan proses aja itu namanya. Ya, memang kita nikmati proses tersebut gitu Mas.
0: Oke.
1: Ya, mungkin simpel aja dari saya ya, bagaimana kita sabar melalui proses tahapan tersebut gitu.
0: Okay. Oke, terima kasih Pak Asep Mulyana dan juga Pak Asep Saifullah atas waktunya. Mudah-mudahan dunia sepak bola kita ini lebih maju lagi. Kalau bisa di tahun 2030 nanti kita bisa nonton timnas kita di gelaran Piala Dunia. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Terima kasih Pak Asep Mulyana dan juga Pak Asep Saifullah atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih Pak Heru, Pak Asep. Terima kasih. Ya,
0: selamat pagi. Dan juga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian tadi dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya masih saya temani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan saya tutup untuk Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar, soalnya gini kita ikuti cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menkyu Purabaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan Kemenkyu mengatakan bahwa video Purabaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan artificial intelligence atau AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Demikian cek fakta kali ini dan selanjutnya kita akan mengikuti Halo RRI.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
4: Halo.

0: seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Tergendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok

0: membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Rina Agustini akan menemani Anda untuk sesi selanjutnya di Cirebon siang ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda. Selamat siang dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana buku ini mengimplementasikan bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup. Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam di kehidupan, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Meskipun buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsepnya. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodoh amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Agenda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Prus atau RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Rina Agus ini menemani Anda di Beranda Asta Cita, edisi pengarus utamaan gender ya. Dan untuk tema kita siang hari ini adalah menjaga tubuh dan batasan diri pada anak usia dini, strategi implementasi pengarus utamaan gender dan perlindungan anak. Ya, mendengar, anak-anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang harus kita jaga bersama. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, orang tua, guru dan juga masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi maupun pelecehan ya. Salah satu upaya penting yang saat ini terus dikembangkan adalah memberikan pendidikan mengenai tubuh, batasan diri, serta menanamkan pemahaman tentang penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain sejak usia dini. Lalu bagaimana strategi penerapannya di lingkungan keluarga maupun sekolah? Apa peran pendidik dan juga orang tua agar anak tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan juga mampu melindungi dirinya? Nah, telah hadir ya narasumber kita, yaitu ada Bunda Nilam Kusumawati Putri MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Bunda Nilam.
2: Selamat siang Mbak Rina.
1: Apa kabar untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa ya. Dan tentunya mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun line telepon di 0231849325 dan juga di 486374. Dan Rina ke Bunda Nilam, yang pertama ini sebagai pengantar ya Bun ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menjaga tubuh dan juga batasan diri pada anak usia dini? Mungkin kalau misalnya zaman-zaman Rina kecil dulu nggak pernah nih dapat informasi seperti ini ya gitu ya. Ya silakan Bun.
2: Ya baik, mungkin kalau zaman dulu tuh kita kayak masih agak asing ya mendengar bahasa ini. Tapi untuk sekarang, bagaimana anak menjaga batasan diri itu betul-betul sangat dituntut, gitu. Karena ini memang salah satu hal yang sangat krusial dan penting untuk diajarkan kepada anak. Bagaimana anak itu bisa menjaga dirinya, kemudian anak tahu mana batasan-batasan yang bisa disentuh oleh orang lain dan mana yang tidak, seperti itu Mbak Rina.
1: Oke, artinya ketika kita memberikan pemahaman kepada anak, akankah anak ini langsung mengerti, ataupun kita juga harus memberikan ekstra pemilihan kata yang tepat agar anak-anak juga tidak bingung ya instruksi dari orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya Bun.
2: Oke, jadi untuk anak usia dini sendiri itu kita tidak bisa ya memberitahu dalam satu waktu karena memang harus ada habitual atau pembiasaan yang memang diberikan kepada anak tersebut. Jadi untuk mengenalkan batasan diri itu ya pelan-pelan kita masuknya seperti itu. Dan kegiatan yang dilakukan juga banyak sekali untuk mengenalkan batasan-batasan diri tersebut. Mungkin kita bisa lewat nyanyian ya, kemudian bisa lewat permainan gitu, dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa dimodifikasi oleh guru maupun orang tua di rumah seperti itu.
1: Okay.
2: Mbak Rina,
1: artinya ini tidak hanya tugas guru saja,
2: betul,
1: orang tua juga berperan di rumah ya.
2: Betul sekali.
1: Nah ini pembelajarannya bisa diarahkan dari usia berapa ini?
2: Oke, untuk pengarahan pembelajaran tentang body safety ini bisa dimulai dari usia 2 tahun itu sudah mulai bisa dilakukan gitu. Jadi kayak di rumah tuh orang tua sudah mulai memberitahu kalau misalnya mau ke kamar mandi harus izinnya ke siapa gitu. Kemudian minta antarnya ke siapa. Saat anak perempuan itu mungkin bisa minta antarnya ke mamah atau ke mbak, dan anak laki-laki mungkin bisa minta antarnya ke papa. Nah di situ mulai diperkenalkan, oh ternyata setiap individu tuh punya gender gitu. Gitu. Jadi sudah mulai dikenalkan, bukan berarti kita memisahkan atau mengkotak-kotakkan gender, bukan, tapi kita mengenalkan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, seperti itu.
1: Oke, tadi disebutkan kalau ternyata memperkenalkan batasan dan juga pengenalan diri ini bisa dilakukan dengan nyanyi-nyanyi.
2: Iya gitu, betul kan? Betul sekali.
1: Ada alasan tersendiri Bun, apakah karena memang kalau misalnya dibawa dengan fun anak itu lebih cepat hafal lagunya, Terus lalu kemudian mereka bisa memaknai dari lagu tersebut atau bagaimana? Apakah memang ini merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan untuk bisa penyerapannya lebih optimal bagi anak?
2: Jadi kalau untuk anak usia dini itu kita memang lebih kenalnya, kalau di TK Pak Unma senangnya nyanyi-nyanyi gitu ya. Itu udah kayak udah nggak asing ya terdengar seperti itu. Jadi memang metode menyanyi itu salah satu metode yang sangat ampuh ya, karena bisa lebih menyenangkan ya kan. Kemudian kata-katanya juga simple ya. Kemudian terdengar anak juga asik ya gitu. Dan di YouTube sendiri pun sudah banyak sekali berseliweran lagu-lagu tentang menjaga batasan diri seperti itu. Mungkin Mbak Rina pernah tahu yang tentang sentuhan boleh boleh ya itu. Nah itu salah satu lagu yang memang kita kenalkan ke anak usia dini seperti itu. Kebetulan saya pun praktisi dan akademisi di bidang pendidikan anak usia dini. Jadi saya juga sempat terjun di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga seperti itu. Dan saya mengenalkan bagaimana sih anak itu mengetahui tentang sex education tadi.
1: Dan ini kan tujuannya untuk bisa memberikan perlindungan diri dan juga batasan ya. Batasan ini maksudnya agar orang yang tidak dikenal ya tidak bisa masuk gitu ya. Bun, lalu bagaimana menanamkan sejak dini agar anak tahu batasan tanpa terus-terusan khawatir ataupun takut? Takutnya gini, orang tua itu memberikan pemahaman kalau misalnya sama orang gak dikenal jangan komunikasi misalkan kayak gitu. Jadi yang dikhawatirkan adalah sang anak justru takut ketemu sama orang baru. Nah ini kan ada hal-hal yang juga harus diperkenalkan untuk anak juga agar tidak memberikan rasa curiga dong Bun, tentunya ya.
2: Ya jadi kita juga harus memberitahu kepada anak bahwa ada sentuhan-sentuhan yang memang itu sentuhan sayang dan mana itu sentuhan yang mengintimidasi ya. Kalau kita sayang kan ya paling kayak mengusap kepala ya kan. Kemudian sentuhan ya berbeda lah dengan sentuhan yang intimidating. Itu kan lebih kepada menyentuh bagian-bagian tubuh yang memang tidak seharusnya disentuh. Seperti itu. Kita bisa mengenalkan dari lagu yang tadi mana bagian bisa disentuh. Yang bisa disentuh itu kan kepala, tangan, kaki. Nah itu ada lagunya juga gitu. Yang tidak bisa disentuh bagian yang tertutup oleh baju dalam. Seperti itu.
1: Bunda mungkin bisa jelaskan kepada kami apa saja bentuk ancaman yang saat ini paling sering dihadapi oleh anak usia dini pun.
2: Untuk ancaman anak sendiri, karena gini ya, di masyarakat itu orang tua berpikirnya bahwa di rumah itu aman. Tapi ternyata ada bagian-bagian, maksudnya gini, di rumah itu ada beberapa hal juga yang akhirnya mengandung ketidakamanan tersebut gitu. Kan kita suka dengar ya bahwa anak itu di, maaf ya, pelecehan seksual oleh ayahnya mungkin atau omnya atau orang terdekat yang memang ada di rumahnya. Nah ini kita harus tahu dulu memfilter orang dewasa yang ada di sekitar anak. Seperti itu. Jadi ini memang agak keras ya upayanya dan tidak mudah, saya yakin. Kenapa? Karena biasanya orang tua tuh mempercayakan anak kepada
1: orang terdekat ya, keluarga
2: iya,
1: terdekat.
2: Iya, seperti itu. Nah, bagaimana cara orang tua itu bisa memfilter mana sih orang dewasa yang bisa dipercaya untuk memegang anak? Dan ancamannya tuh sebenarnya sekarang bukan hanya di luar rumah, gitu. Dari dalam rumah pun sekarang sudah banyak sekali terjadi gitu.
1: Lalu apa saja tanda-tanda yang perlu diperhatikan orang tua apabila anak mengalami kekerasan ataupun pelecehan tapi nih anak itu belum mampu mengungkapkan? Biasanya anak kecil kan kayak diem aja gitu ya. Maksudnya mereka juga bingung apakah ini suatu hal yang normal atau tidak gitu ya Bun. Ya, nah ini bagaimana orang tua mengetahui jika anak ini kayaknya ada something gitu loh.
2: Nah kalau untuk mengetahui ini anak kayaknya ada sesuatu, itu kan terlihat dari perubahan perilaku.
1: Perubahan perilaku.
2: Betul. Okay. Jadi misalnya nih anak yang tadinya dia senang main keluar ya, kemudian dia happy untuk pergi sekolah gitu, dan kemudian ada satu waktu di mana anak itu merasa takut, dia merasa enggan untuk pergi ke sekolah. Nah itu orang tua harus sudah bisa menyadari. Maksudnya, orang tua harus bertanya kepada ibu guru atau mungkin yang ada di sekolah, ada apa sih gitu. Jadi orang tua pun harus aware. Gitu. Gak boleh orang tua tuh yang ya udahlah dia mah karena malas atau dia mah karena mungkin lagi mager aja atau apa enggak. Tapi orang tua harus mulai aware sekali, dua kali. Nah, itu kemudian harus mendatangi pihak sekolah gitu bertanya apakah ada kejadian apa atau apa gitu, dan diharapkan pihak sekolah juga bisa transparansi ya, dengan kejadian-kejadian yang memang terjadi pada anak-anak didiknya seperti itu.
1: Oke, artinya ketika anak menunjukkan perilaku yang tidak biasa, orang tua juga harus berperan aktif ya Bun ya.
2: Betul.
1: Untuk nanya gitu.
2: Betul.
1: Ya apa kegiatannya, apa yang jadi anak ini bisa murung seperti itu ya Bun ya. Oke, lalu bagaimana mengajarkan anak mengatakan tidak, berani menolak, dan segera melapor? Nah ini nih ya, tentunya hal-hal yang perlu dicermati, memberikan instruksi dengan bahasa yang lebih sederhana, dan ini juga salah satu bentuk perlindungan diri bagi anak juga ya Bun ya. Silakan Bun.
2: Oke. Yang pertama tadi kan saya sudah bilang bahwa kita harus mengenalkan batasan-batasan yang bagian mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak disentuh seperti itu. Kemudian kita juga harus berikan pemahaman lagi kepada anak bahwa saat ada orang-orang yang menyentuh bagian tubuh yang memang tidak seharusnya disentuh itu, harus bilang tidak atau teriak atau bilang ke ibu guru atau orang tua seperti itu.
1: Oke.
2: Nah, memang hal ini tuh tidak mudah ya, karena kadang ada anak yang takut atau mendapatkan ancaman dari si pelaku-pelaku tersebut, ya kan. Nah, ini kan kalau anak merasa takut, ini akan kelihatan tadi dari perubahan perilakunya, baru itu orang tua yang bisa masuk. Tapi untuk anak-anak yang dia berani, dia pasti akan langsung enggak mau, atau langsung kabur, atau bilang kepada orang tuanya seperti itu. Nah, di sini makanya peran aktif orang tua tuh benar-benar dituntut sekali. Seperti itu.
1: Oke, orang dewasa biasanya kalau misalnya ngelihat anak kecil itu gemes, pengen cium gitu. Nah, untuk bisa memberikan kesadaran juga pada orang dewasa bahwa kita tuh gak bisa semena-mena, seenaknya. Betul. Walaupun itu saudara gitu, walaupun anak itu lucu, sebenarnya kita tuh batasannya seperti apa ketika melihat anak kecil, ih lucu, gemes, cakep gitu kan, cantik gitu. Bagaimana Bun?
2: Iya, jadi ini yang agak PR juga ya. Jadi memang saat kita bilang ke om, tante, jangan cium ya, atau apa gitu, atau cuci tangan dulu ya, mungkin kita harus lebih hati-hati sekali ya, karena takutnya mereka ini tersinggung. Ih, sombong banget sih, masa anaknya gak boleh dicium, nih anaknya gak boleh dipeluk. Tapi memang orang dewasanya sendiri pun harus punya kesadaran diri bahwa saat mereka itu dari luar, ya apa sih yang harus dilakukan sebelum memegang anak ya, harus cuci tangan dan lain-lain. Jadi memang selain dari apa namanya, ilmu-ilmu atau informasi yang ada, orang tuanya juga harus lebih aktif, dan om tante atau orang yang ada di sekitar juga harus sadar diri. Itu sih sebenarnya gitu loh. Jadi saat semuanya itu berjalan, anak juga jadi bisa lebih safety ya, gitu. Kan kita juga sering dengar kasus bahwa anak yang abis dicium sama orang dewasa, kemudian dia mengalami herpes dan lain sebagainya, seperti itu kan.
1: Oke. Artinya juga segimana kita gemesnya sama anak aja nggak boleh ya.
2: Betul sekali.
1: Okay, ya. Lalu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang tua ketika membahas tentang pendidikan seksual atau perlindungan diri kepada anak, apa aja nih Bun biasanya?
2: Orang tua itu sebenarnya agak ngerasa malu ya.
1: Malu
2: atau takut sebenarnya untuk membicarakan sex education kepada anak-anaknya, apalagi kalau anak-anaknya tuh masih di usia-usia taman kanak-kanak ya. Karena kan kayak ya, duh sulit ya Bun.

0: atau informasikan sesuai dengan nama biologis seperti
1: betul,
0: itu ya Bun ya.
1: Betul.
0: Oke, lalu bagaimana membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita kepada orang tua, baik itu tentang aktivitasnya ataupun hal-hal yang mungkin sebenarnya ini suatu hal yang mesti kita perhatikan ketika anak menghadapi situasi yang tidak normal gitu kan. Bagaimana ini Bun?
1: Iya. Jadi pertama, orang tua itu harus menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk anak. Gitu. Nah, ini yang susah ya.
0: Iya, iya. Kadang-kadang kan orang tua mungkin dengan kesibukannya seharian beraktivitas, ketemu sama anak pengen cerita, "Ah, kamu berisik," gitu kan.
1: Betul.
0: "Aduh, mama pusing," gitu.
1: Aduh. Atau mungkin saat anak melakukan kesalahan, so, orang tua
0: langsung marah.
1: Langsung gitu kan.
0: Langsung marah ya.
1: Nah, ini ini yang jadi saat kita mau memberikan informasi terkait sex education tuh harus melihat diri kitanya dulu nih, sebagai orang tua siap atau belum nih.
0: Oke, okay.
1: Iya kan? Jadi saat kita mau memberikan ke anak tuh, ya itu tadi ya, orang tua harus bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk anak itu sendiri. Jadi saat orang tua bisa merangkul anak tersebut, ya, anak tuh dengan sendirinya dia akan bercerita kok. Kasihlah waktu, misalnya orang tua kerja hitung sampai misalnya jam berapa ya? Jam 6 ya. Biasanya kalau yang pekerja-pekerja itu sampai sore kan jam 6 atau mungkin nih selepas sholat maghrib, ada waktu quality time untuk, "Yuk kita cerita hari ini kamu ngapain aja." Gitu loh.
0: Okay,
1: gak apa-apa, dibiarkan anak diberi waktu untuk menceritakan kegiatannya apa sih hari ini. Dan jangan ditanya ada PR apa atau ada tugas apa ya.
0: Pusing nenek anaknya.
1: Iya, karena gitu. Karena kalau anak-anak tuh lebih senang ditanya, "Main apa tadi di sekolah?" gitu. Terus mungkin ada teman yang baik enggak atau ada teman yang nakalin kamu enggak atau apa gitu. Jadi lebih tanyanya kepada ya aktivitas dia di sekolah. Nah, anak kan dari situ kan merasa, "Oh, mama papa saya mendengarkan saya loh." Gitu. Dan saat anak ini melakukan perilaku yang mungkin tidak seharusnya, atau dia mukul teman atau apa gitu, orang tua tuh jangan langsung bereaksi. Gitu. Karena kalau orang tua langsung bereaksi, "Oh, saya kalau misalnya melakukan kesalahan nanti mama begini nih." Gitu. Kadang kan orang tua langsung, "Oh, kamu tadi mukul teman kamu ya, gini, langsung gitu kan."
0: Iya.
1: Gak usah gitu. Pelan-pelan tanya dulu, "Kenapa kamu tadi pukul teman kamu?" Gitu. "Kenapa kamu melakukan itu?" Dan dicari reasonnya dulu, alasannya dulu apa gitu. Nah, di situ kan pelan-pelan anak ada trust ya ke orang tua. Itu yang sulit untuk dibangun sebenarnya.
0: Oke, oke, gitu. Baik, baik. Ini jadi PR juga bagi Anda dan kita semua mendengar ya.
1: Iya,
0: untuk bisa ketika seharian beraktivitas, luangkan waktu, dan kalaupun ternyata anak melakukan sesuatu yang mungkin ini sedikit nakal gitu, tapi jangan langsung bereaksi seperti itu ya.
1: Betul.
0: Karena ini kalaupun langsung bereaksi, ya anak akhirnya malas cerita ya Bun.
1: Karena kan kalau dia menceritakan itu kemudian dia langsung dimarahi, apalagi dimarahin langsung mama panjang kali lebar, anak kan langsung, "Ah, oke, saya nggak mau cerita lagi ah, karena apa yang saya dapatkan malah seperti ini," gitu loh. Nggak apa-apa sih dikasih tahu, "Kamu tuh salah loh, harusnya begini, tapi bukan berarti langsung reaktif ya gitu."
0: Okay.
1: Langsung bereaksi seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik, baik. Bun, lalu bagaimana nilai-nilai Islam mengajarkan tentang menjaga kehormatan diri, aurat, serta menghargai tubuh sejak usia dini Bun?
1: Oke, kalau di Islam sendiri ada yang namanya tarbiyah jinsiyah. Jadi bagaimana mengenalkan sex education kepada anak. Ya tadi, menjaga batasan aurat. Kalau perempuan itu sejauh apa batasan auratnya. Kemudian yang laki-laki bagaimana gitu. Kemudian menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya maksudnya karena kita di Indonesia, kemudian kita juga di Cirebon yang kebetulan kota wali ya. Jadi apa sih yang ada nilainya gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan pengetahuan kepada anak harus berani bilang tidak. Gitu.
0: Oke, oke.
1: Biasanya tuh kan kalau perempuan tuh, kalau misalnya kita agak tinggi, nggak boleh kalau perempuan tuh harus ini gitu ya. Tapi saat-saat tertentu memang dibutuhkan gitu, kita bisa jadi warrior ya. Gitu, kita harus berani gitu loh. Walaupun kita perempuan seperti itu.
0: Oke. Ada momen tertentu ketika kita bertemu sama keluarga besar ataupun yang lainnya menggunakan fasilitas umum di mana di situ juga campur nih antara pria dan juga laki-laki ya gitu ya, maksudnya pria laki-laki sama laki-laki dan perempuan misalnya di kolam renang ya Bun ya gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih sebisa mungkin orang tua memberikan batasan bagi

0: ya anak yang kadang-kadang oh udahlah nggak apa-apa anak kecil gitu, begitu pun juga ketika misalkan ganti baju gitu kan, ah udah nggak apa-apa masih kecil gitu. Ini kan tentunya suatu hal yang sering banget dijadikan pemakluman. Nah itu semestinya seperti apa sebagai orang tua?
1: Semestinya sih sudah bisa tidak dimaklumi ya, sudah tidak bisa dimaklumi lagi, karena memang dari anak usia dini itu kita harus sudah dikenalkan bahwa untuk ganti baju di depan umum itu tuh ya tidak sopan, kemudian nanti akan malu gitu. Nah itu harus sudah mulai dikenalkan gitu. Jadi saat anak dikenalkan dari usia 2-3 tahun tentang perasaan malu tadi ya, itu akan terus ke bawah. Gitu. Jadi pada saat di umum pun dia akan nggak mau mama, nggak mau di sini, malu gitu loh. Seperti itu, karena memang ini pengalaman nyata ya dari keponakan saya yang laki-laki juga, dia kalau misalkan saya gantiin gitu nanti mau pipis gitu, kalau misalnya di luar tuh dia nggak mau dibuka di depan ya, harus di dalam kamar mandi tersebut gitu, malu kata dia. Nah itu kan jadi memang penanaman itu memang gak dalam satu hari satu malam.
0: Betul, ya. betul.
1: Tapi memang kita sudah tanamkan, dan memang orang tuanya pun sudah menanamkan dari awal bahwa kalau kamu mau ganti baju ya di dalam ruangan.
0: Oke. Gitu. Mungkin sama halnya ketika orang tua mungkin mengingat cuaca gerah gitu. Jadi kalau di rumah udahlah nggak apa-apa pakai celana biasa sama kaos dalam dan beraktivitas di dalam rumah. Itu sebaiknya dihindari juga ya, Bun ya.
1: Kalau masih di dalam rumah dan keluarganya memang tadi ya terfilter, maksudnya memang keluarga yang sudah dipercaya oleh orang tua, sebenarnya sih tidak masalah.
0: Tidak masalah. Ya, tapi asal kalau, jangan keluar. Gitu.
1: Betul, asal jangan keluar, dan kalau ada orang datang, ya itu harus dress up.
0: Oke. Baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang Mbak Rina. Siang juga ini sama Ibu Siti yang ada di mana ini? Cirebon. Iya dong. Kita di Cirebon. Saya mau nanya kepada Bunda Nilam, anak saya berusia 4 tahun dan mulai sering bertanya tentang perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara menjawabnya agar sesuai dengan usianya, katanya. 4 tahun ini, Bun.
1: 4 tahun, ya. Oke. Jadi Ibu Siti tadi ya namanya ya. Ya Ibu Siti, untuk anak usia 4 tahun enggak apa-apa mulai dikenalkan bahwa untuk laki-laki itu bentuknya seperti apa, kemudian kan bisa nih sambil ngaca ya. Jadi sambil di cermin itu ya, cermin besar, anak bisa melihat tubuhnya kan. Kalau yang laki-laki itu seperti apa, kemudian perbedaannya dengan perempuan itu bagaimana. Gak apa-apa digunakan bahasa yang memang nih, kalau laki-laki alat kelaminnya namanya penis, ya. Kalau yang perempuan itu dia punya payudara yang nanti akan membesar saat dia dewasa, kemudian ada yang namanya vagina, tapi bukan berarti ditunjukkan ya, bukan, tapi kita kenalkan saja bahasa itu. Nah, dua alat vital ini tidak boleh ditunjukkan ke siapapun. Jadi nggak masalah kita pakai bahasa yang seperti itu, pelan-pelan, tapi nanti anak bisa paham kok dengan itu.
0: Baik ya, jadi ini jawabannya Ibu Siti, bahwa kenalkan saja tanpa harus menunjukkan ya, seperti itu. Itu yang jadi poinnya juga ya, Bu Lina. Dan selanjutnya ini ada Pak Andi yang ada di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rina. Saya mau tanya, apakah mengajarkan anak tentang bagian tubuh pribadi ini justru membuat mereka menjadi penasaran?
1: Wah ini ya.
0: Anak-anak ya juga banyak penasaran juga.
1: Betul. Ya tentunya anak akan penasaran, tapi itu bisa di dimitigasi oleh orang tua. Nanti kamu akan mempelajari lebih dalam saat di usia tertentu, gitu. Gak apa-apa, nanti diajarkan juga, diberitahu juga bahwa kalau perempuan itu nanti akan mengalami yang namanya menstruasi. Di usia berapa. Kalau laki-laki nanti akan mengalami apa, itu tidak masalah diperkenalkan. Nah itulah tadi kenapa kita harus membangun trust anak kepada orang tua. Jadi saat ada hal-hal yang memang dia dapatkan dari luar, dari lingkungan, atau mungkin dia ngelihat di sosmed atau di mana ya, itu dia akan larinya ke orang tua, gitu loh. Dia akan bertanyanya ke orang tua, gitu. Dan orang tua juga harus terbuka. Orang tua harus sampaikan kepada anak bahwa saat kamu menemukan kata-kata atau saat kamu mau tahu tentang ini itu terkait dengan sex education, tanya sama mama atau tanya sama papa, gitu. Atau mungkin bisa tanya ibu guru,
0: Okay.
1: Gitu. Jadi orang tua tuh ya harus terbuka tadi ya, bukan berarti gimana-gimana. Jadi saat anak penasaran, mereka akan larinya ke kita, ke orang tua.
0: Bertanya justru sama orang tua.
1: Betul,
0: ya?
1: Bukan mencari di luaran sana yang nanti akhirnya jadi bisa menjerumuskan seperti itu.
0: Oke, okay. Oke, okay, Bun. Mungkin untuk akun-akun TikTok ini banyak yang ternyata memang sudah ditutup gitu ya, yang memakai anak-anak. Tapi anak-anak juga nggak berhenti sampai situ. Anak-anak juga minjem.
1: Betul.
0: Gadgetnya orang tua, handphonenya orang tua untuk bisa akses namanya TikTok gitu. Yang kita tahu juga banyak anak-anak kecil itu suka banget berinteraksi, membuat foto, video-video lucu ala mereka yang mungkin mereka juga kayak ngerasa seneng, aku cantik pakai filter ini gitu. Kalau Bunda menilai ketika anak ini sudah kecanduan dengan TikTok, mereka lebih nyaman untuk bisa mengeksplor dirinya, untuk bisa bergaya gitu loh. Kalau Bunda memandang ini bagaimana, Bun?
1: Ini tadi kehadiran orang tua.
0: Kehadiran orang tua yang
1: iya, ini ya. Betul, kehadiran orang tua. Oke, orang tua sibuk bekerja. Tetapi kan saat orang tua memberikan fasilitas TikTok atau mungkin YouTube dan lain-lain, itu kan bisa difilter sebenarnya. Ya, mana yang batasan usia kan ada kan? Di itu tuh ada batasan usianya. Nah, itu poin pentingnya adalah kehadiran orang tua tadi. Gitu. Karena kalau misalnya anak tuh kan ya asik-asik aja, dia mah kan gak sadar bahwa itu tuh bisa memberikan sesuatu hal yang negatif gitu, ya kan? Tapi dengan kehadiran orang tua, kemudian mungkin ada komitmen antara orang tua dan anak. Oke, kamu boleh pinjam handphone mama untuk TikTokan, tapi cukup 30 menit.
0: Gitu. Jadi dibatasi ya.
1: Betul, ada batas waktu, tapi bukan berarti tiba-tiba, oke, sini sudah selesai. Enggak, tapi sudah ada komitmen dulu di awal. Ma, aku mau pinjam HP-nya dong, mau TikTokan misalnya. Tapi 15 menit ya. Terus jangan yang aneh-aneh atau apa. Nah, itu udah ada rules-nya di awal.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi pada saat anak sedang bermain gadget, orang tua bisa mengingatkan, "Oke, 10 menit lagi ya." Gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba, "Oke, selesai, waktunya habis." Enggak. Diingatkan, "5 menit lagi ya." Gitu.
0: Okay.
1: Nanti anak tuh udah prepare dari dirinya tuh, "Oh, saya 5 menit lagi nih mainnya." Langsung kayak gitu. Dan itu sudah saya terapkan juga ke anak-anak didik saya di sekolah. Gitu.
0: Tapi kadang orang tua menilai anak ini kayaknya kurang percaya diri nih untuk bisa tampil di sekolah. Tapi kenapa sih main TikTok kayaknya berani banget gitu, pede aja berasa nih. Tapi ketemu sama orang, berinteraksi sama orang, itu kayaknya ciut, diem. Nah, ini apa sih yang membuat anak-anak itu kayak dia tuh punya sisi nyamannya tersendiri, Bun?
1: Karena kalau TikTok itu kan gak kelihatan ya orang-orang yang nontonnya. Iya kan? Tapi saat kita offline, maksudnya di depan itu kan langsung orangnya jreng
0: reaksi gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Di depan semua mata memandang gitu. Nah, itu memang salah satu kekurangan dari gadget tadi gitu loh. Jadi anak itu cuma berani ya tampil saat tidak ada siapa-siapa ibaratnya gitu. Makanya di sini harus adanya kehadiran orang tua dan harus memahami batasan-batasan waktu tadi seperti itu. Jadi tetap intinya balik lagi ke orang tua ya.
0: Orang tua ya. Kontrolnya juga orang tua ya.
1: Betul, betul.
0: Atau mungkin ketika kita mengetahui si anak ini punya rasa percaya diri yang tinggi. Mungkin kita juga pintar-pintar sebagai orang tua untuk bisa menyalurkan rasa pedenya mau dikemanain gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, oke. Nah, Bun, kadang-kadang kalau misalnya kita melihat bakat anak, anak ini tampil percaya diri. Dia pengen yang namanya jadi model kadang-kadang. Nah, yang kita tahu kita gemes ngeliat anak kecil yang pakaiannya mini gitu kan ya. Nah, bagaimana memberikan arahan untuk bisa bakatnya anak agar bisa tetap berkembang, tapi anak juga bisa mengetahui maksudnya baju yang dipakai ini hanya untuk show saja gitu loh.
1: Oke, jadi harus terus memberikan pemahaman gitu ke anak gitu bahwa, nah, ini baju yang dipakai memang hanya untuk show ya, tapi dalam sehari-hari, kemudian saat kamu bersekolah ya kamu gak mungkin pakai baju seperti ini gitu loh. Kita harus selalu menanamkan itu gitu loh, baik saat anak mau show atau mungkin saat lagi mau kegiatan apa atau ganti baju atau bagaimana gitu. Jadi namanya anak itu sebenarnya kalau kita kasih pemahaman setiap hari dan continue ya, gitu, itu tuh bakalan nempel gitu. Jadi orang tua tuh yang gak boleh capek untuk memberikan pemahaman tersebut gitu.
0: Oke, okay, baik. Orang tua gak boleh capek.
1: Gak boleh capek orang tua, ingat ya. Karena 24 jam per yeah. 7 ya gitu.
0: Full ya.
1: Full.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lagi ya. Kita bacakan lagi ya, Bunda ya, ini ada WhatsApp dari Ibu Neneng ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau anak saya sangat mudah akrab dengan orang yang dia baru kenal. Lalu bagaimana cara mengajarkan batasan tanpa membuatnya takut kepada semua orang? Ini juga sempat dibahas tadi ya di awal ya. Terima kasih Ibu Neneng atas pertanyaannya. Kita ini lagi ya, tunggu jawaban lagi dari Bu Nilam ya. Oke, silakan.
1: Iya, Bu Neneng. Jadi sebenarnya ini salah satu hal yang bagus ya, bahwa anak itu mudah akrab dengan orang lain. Akrabnya dalam hal apa dulu gitu. Kalau misalkan dia memang hanya membicarakan hal-hal yang secara umum gitu, ya sudah tidak masalah. Tapi kalau perkataan-perkataannya sudah menjurus ke hal-hal yang negatif atau jorok ya. Nah, itu anak juga kan tahu, oh ini kok ngomongnya ke sini. Nah, itu dia harus mulai aware nih, harus menjauh. Dan saat si anak itu lagi akrab atau lagi bicara dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut mulai dengan sentuhan-sentuhan, nah itu juga si anak harus diberi pemahaman. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol sama orang, terus orangnya tiba-tiba nyentuh, mungkin kan ini ngelus-ngelus
0: pipi gitu ya,
1: pipi, ya kemudian apalah megangin apa gitu. Nah itu kamu harus hati-hati, harus aware. Tapi saat dia cuma ngobrol, bicara apa ya, nggak masalah gitu. Jadi ya itu tadi ya, balik lagi saat pemahaman orang tua itu terus diberikan ya, insya Allah sih bisa nempel.
0: Baik. Lalu strategi apa yang diterapkan sekolah PAUD agar pelindungan anak ini menjadi ya, budaya sekolah Bun, bukan sekedar program saja nih Bun?
1: Iya, untuk di lembaga pendidikan anak usia dini sendiri, di sekolah itu kita harus bisa membuka apa namanya kayak ruang untuk orang tua dan anak itu bercerita gitu. Kalau kita kenal mungkin dengan bimbingan konseling kali ya, dengan BK gitu. Jadi orang tua harus open, orang tua harus percaya kepada guru ya yang ada di sekolah. Gimana sih kalau dia menghadapi anak yang begini-begini gitu loh. Jadi ada baiknya juga guru maupun kepala sekolah ini memberikan kayak bimbingan konseling tadi, mungkin bisa sebulan sekali. Jadi kepada orang tua yang berbeda setiap minggunya atau setiap harinya, seperti itu. Dan kemudian guru juga harus bisa lebih aktif ya. Jadi saat dia melihat, loh kok di badannya ini ada biru-biru, nah itu guru harus
0: sesuatu, ya.
1: Harus aktif. Kenapa ya ma? Tanyakan kepada orang tuanya. Bukan untuk judgment, hanya untuk mengkonfirmasi apakah anak ini jatuh atau bagaimana gitu. Jadi memang untuk memberikan sex education tuh bukan hanya dari orang tua, tapi guru di sekolah, kemudian masyarakat yang ada di lingkungan sekolah maupun rumah juga harus berperan aktif seperti itu.
0: Oke. Bun, tadi disampaikan kalau misalnya ternyata sebaiknya memperkenalkan alat vital itu dengan bahasa biologi. Pernahkah ada satu case di mana orang tua tuh kayak ngerasa risih gitu kan? Aduh, jangan deh gitu. Kebanyakan respon seperti apa orang tua, Bun?
1: Iya. Sama itu. Sama ya? Responnya seperti itu. Eh, tapi kan Bun kalau misalkan dikenalinnya ini kan gimana gitu kan. Justru enggak apa-apa. Itu adalah kata-kata yang memang sesuai kodratnya lah ibaratnya. Maksudnya memang itu secara umum begitu kan gitu, kata-kata ilmiahnya, biologinya kan memang begitu. Enggak apa-apa dikenalkan, dan anak tuh jadi bisa lebih paham bahwa oh, saya harus hati-hati nih saat ada orang yang mau menyentuh atau mulai bicaranya ke arah-arah sana gitu loh. Ternyata ya itu tuh sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang mungkin nantinya kedepannya akan memberikan satu masalah lah gitu. Masalah. Jadi orang tua itu memang agak kesulitan saat memberikan pelajaran tentang sex education tadi. Tapi ya itulah, pelan-pelan harus apa ya, dikasih pemahaman bahwa memang selain kata-katanya tadi harus sesuai, kemudian anak juga dikenalkan bahwa setiap individu itu punya hak atas tubuhnya gitu, atas dirinya sendiri. Jadi harus terus kita kasih itu.
0: Ketika sekolah sudah memberikan informasi yang sangat jelas ya mengenai organ vital, tapi justru reaksi lingkungan yang justru kadang-kadang ya, kayak ih itu terlalu vulgar gitu. Artinya masyarakat kita juga kayaknya belum ini ya Bum ya, belum terlalu familiar juga untuk menggunakan istilah tersebut di kehidupan sehari-hari ya, Bunya?
1: Iya, betul. Jadi memang di masyarakat juga masih jarang untuk menggunakan kata-kata tadi ya. Oh ini, maaf ya, penis, oh ini vagina, itu masih sangat jarang. Oh ini payudara, ini, itu masih sangat jarang. Karena mereka berpikir bahwa kok terlalu vulgar tadi gitu. Nah ini harus ada mungkin penyuluhan atau pemberian informasi juga kepada masyarakat tentang sex education tuh ternyata bukan hal yang tabu lagi loh. Bukan sesuatu hal yang dihindari, justru harus diberikan sejak dini seperti itu.
0: Baik, gitu. Baik. Ada Bapak Irfan yang ada di Majalengka. Selamat siang Mbak Rina, selamat siang juga Bunda Nilam. Di era gadget sekarang ini, apa saja aturan sederhana yang perlu diterapkan oleh orang tua agar anak tetap aman dan juga aman dan apa nih, tetap aman saat menggunakan internet, katanya kayak gitu. Dan terakhir, bagaimana memberikan pemahaman ketika anak bertanya apa itu boti, katanya. Ini kita perang. Oke, baik. Silakan Bu. Kita juga ekstra juga ya ketika mendapatkan pertanyaan itu, gimana jelasinnya gitu ya.
1: Iya, betul, okay, betul. Jadi memang untuk keamanan tadi ya di dunia internet ya. Jadi sebagai orang tua, baik guru, sebagai orang dewasa ya, baik guru, orang tua maupun om, tante atau tetangga deh gitu. Jadi benar-benar harus ada pengawasan konten.
0: Pengawasan konten ya.
1: Betul, okay. Kita harus memantau mereka tuh lagi nonton apa sih? Mereka tuh lagi lihat apa sih? Even main game juga ya. Kita harus tetap kontrol karena memang ada game-game yang khusus untuk orang dewasa kan. Gitu. Jadi memang kita harus pantau itu yang pertama, memantau kontennya. Kemudian ada edukasi privasi. Gitu. Jadi bagaimana kita memberitahu ke anak bahwa pentingnya menjaga privasi diri. Gitu ya. Kalau anak nanya apa sih privasi diri, kan gak mungkin kita juga ngasih. Ya intinya adalah saat ada orang yang fotoin dong, kadang kan ada yang suka gitu. Atau mungkin dia lagi live, coba buka bajunya. Maaf ya, misalnya ada kayak gitu kan. Nah itu orang tua harus sudah memberikan bahwa yaitu apa namanya, ada edukasi privasi tadi.
0: Gak boleh gitu ya.
1: Saat ada yang minta kamu lagi online, kemudian saat ada yang minta kamu untuk buka baju atau apa, lihat dong pahanya atau apa, itu kamu harus hati-hati. Gitu. Kemudian juga ada etika berinternet. Jadi kita harus bisa menilai, menanamkan nilai sopan, santun ya. Kemudian bagaimana cara bertutur kata di internet seperti ya. Itu. Jadi saat kita bicara di depan kamera pun ya gak boleh yang apa namanya, memancing atau apa gitu kan. Nah kalau anak-anak kan memang belum sejauh itu ya. Gitu.
0: Oke. Dan pertanyaan kedua ini, mumpung ada Bunda nih.
1: Tadi yang kedua apa ya? Saya agak lupa nih.
0: Bagaimana menjelaskan tentang boti kepada anak?
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Menjelaskan tentang ini ya. Ini agak
0: PR juga ya.
1: PR gitu karena ada hal-hal yang belum sejauh itu untuk dikenalkan kepada anak usia dini ya. Karena anak usia dini kan hanya taunya ya wanita dan pria. Ya. Itu laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kalau untuk dia mendengar kata boti tersebut, mungkin bisa diberitahukan bahwa boti itu adalah ya dijelaskan aja, laki-laki yang menyukai laki-laki gitu,
0: menyerupai
1: tapi,
0: gitu.
1: Ya, menyerupai laki-laki atau menyukai laki-laki apapun itulah. Nah, tapi itu sudah di luar konteks untuk anak usia dini sebenarnya, karena anak itu kan sifatnya masih abstrak ya. Gitu. Dia belum kebayang lah ke sana gitu.
0: Cuman hanya familiar aja dengan
1: hanya
0: namanya
1: familiar,
0: gitu. Ya?
1: Hanya familiar aja gitu. Nah, ini juga orang tua harus kasih tahu, nggak boleh ya nanti kata-kata seperti itu udah nggak usah didengerin lagi, nggak usah ini. Tapi kalau ada apa-apa, kamu menemukan kata-kata baru, kamu bisa tanya mama atau papa gitu.
0: Oke, Bun, ada istilah ketika sang anak melontarkan satu kata, sebaiknya kita nggak notice, biar dia itu dia lupa gitu. Tapi kalau Bunda sendiri kan punya pemahaman untuk bisa, udah deh kita tegasin aja bahwa ini tidak boleh gitu kan ya. Apakah dengan kita tidak membahasnya, justru anak ini bisa benar-benar lupa, atau justru dia akan bertanya sama orang lain, Bun, ketika dia ngerasa saya belum dapat jawaban gitu?
1: Oke. Nah, setiap anak itu kan unik dan berbeda ya. Jadi untuk anak-anak yang kritis, ya. Jadi jangan salah ya, anak-anak usia dini itu ada loh yang kritis
0: ya,
1: banget
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi untuk anak-anak yang kritis kita harus kasih reason ya. Okay. Kita kasih alasan kenapa kita tidak boleh membahas itu, kenapa kita tidak boleh bicara kata tersebut ke orang lain gitu. Nah, itu harus dikasih tahu. Kenapa kamu mendengar dari mana kamu dengar ini misalnya? Oh, dari sini. Ini kata yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena ini harus dijabarin itu. Agak lama dan PR memang betul. Yeah. Tapi untuk anak-anak kritis itu dia butuh alasan. Gitu loh. Bukan butuh larangan.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi pada saat kita mengenalkan ke anak kan orang mikirnya anak kecil mah ngerti apa sih gitu ya kan. Anak kecil mah enggak akan ngerti apa-apa. Oh. Jangan salah Ferguso gitu. Jangan salah, anak kecil itu justru lebih kadang pemikirannya lebih luar biasa ya dibanding kita. Kadang kita yang takjub sama pertanyaan mereka. Okay, ini dapat dari mana? Gitu. Jadi memang harus ada alasan yang jelas.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Kenapa kata boti tersebut tidak boleh diucapkan mungkin atau dikatakan kepada orang lain seperti itu.
0: Okay. Bunda yang mungkin ini juga terjadi di luar masyarakat ya, di mana ketika anak kecil laki-laki itu nggak boleh loh main sama perempuan, dikhawatirkan nantinya keterusan. Apakah ini benar atau tidak?
1: Ya, jadi untuk anak laki-laki tidak boleh main sama perempuan itu ya sebenarnya nggak masalah sih.
0: Tidak masalah.
1: Anak laki-laki mau bermain dengan anak perempuan itu tidak masalah. Tapi disinilah peran pentingnya dari orang dewasa yang ada di sekitar. Kita harus bisa menanamkan. Dan saat kita melihat, kan kelihatannya gelagat-gelagat atau gesture, apalagi orang tua itu kan paham betul anaknya seperti apa. Kalau anaknya sudah, kok ini kayaknya agak aneh ya atau berbeda, nah dia langsung harus aware dengan itu, orang tua itu. Tapi kalau selama anaknya ya udah main asik aja ya, main sewajarnya anak kecil ya, sebenarnya sih tidak masalah. Seperti itu.
0: Oke, ketika menjumpai sang anak kayaknya udah cenderungnya udah beda nih gitu ya, mainnya malah justru ke cewek-cewek banget gitu. Hal apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, Bun?
1: Oke, orang tua harus datang ke psikolog dulu sih yang pasti ya. Jadi karena memang ada yang lebih ahli lah ibaratnya gitu. Kalau saya di sini kan hanya praktisi dan akademisi untuk pendidikan anak usia dini. Dan kalau sudah sejauh itu ya nanti larinya ke orang-orang yang lebih profesional dan ahli seperti itu di bidang tersebut.
0: Oke. Begitu. Artinya ketika orang tua mengetahui si anak ini kok cara mainnya beda gitu ya, berarti langsung harus ada tindakan juga ya, Bunda, untuk bisa konsultasi lebih lanjut lagi.
1: Betul. Harus ada tindakan, karena kalau tidak segera ada tindakan dibiarkan begitu saja ya ya sudah akhirnya mengikuti arus ibaratnya gitu.
0: Itu yang dikhawatirkan ya, ya Bunda. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah WhatsApp tadi ya, yang bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Dan Bunda, strategi implementasi pengarus utamaan gender, waduh, ini dan juga pelindungan anak. Kalau sejauh ini yang Bunda tahu di kondisi di Cirebon lah kayak gitu, bagaimana Bun?
1: Untuk di Cirebon sebenarnya ya sekarang tuh sudah mulai agak menyedihkan ya. Karena saya juga dapat data nih untuk jumlah kasus yang dilaporkan dari 2023 sampai 2025 juga lumayan cukup banyak untuk di kotanya sendiri.
0: Oke.
1: Dan untuk di kabupatennya juga lumayan ya.
0: Tinggi ya,
1: Bun. Tinggi. Jadi itu bukan hanya dari tindakan saja tapi psikisnya juga ya. Kemudian ada eksploitasi, trafficking, penelantaran dan banyak hal gitu. Itu lumayan cukup tinggi, makanya di kota atau kabupaten Cirebon sendiri kan sudah ada organisasi ya yang menaungi untuk untuk wanita dan anak gitu ya. Gitu. Jadi ya inilah kita sebagai masyarakat yang memang ada di sekitar anak tuh harus bisa ikut menjaga juga gitu. Kalau Mbak Rina pernah dengar ada kata-kata untuk membangun anak tuh dibutuhkan satu desa, untuk meningkatkan satu anak tuh harus ada satu desa. Itu kan jadi bukan hanya dari orang tua, memang betul orang tua berperan penting, tetapi yang di sekitarnya juga harus ikut mengcover. Karena kalau hanya orang tua saja kan kesulitan. Ya. Jadi ya yang ada di lingkungannya tuh kita harus bisa lebih mawas diri, sadar diri, kemudian juga harus bisa lebih aware gitu. Mm-hmm. Walaupun itu bukan anak kita ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Tapi kita harus ada kesadaran ke situ.
0: Mm. Oke, okay, yang mungkin yang Rina masih ingat juga belum lama ini ada kasus di mana anak itu dikunci. Orang tuanya meninggalkan anak tersebut, katanya mau ngurus apa namanya izin untuk bisa bekerja gitu, anak seharian di rumah gitu sampai akhirnya dimintain pertolongan seperti itu. Tentunya dengan kondisi seperti ini tidak enak dong ya Bun ya, yeah, sebagai anak. Apakah anak nanti akan trauma dengan kondisi seperti itu Bun?
1: Oh jelas, trauma, jelas. Jadi mungkin memang ada anak-anak yang terlihat kuat ya, tapi kita kan nggak tahu nih. Psikisnya tuh seperti apa sih gitu. Dan itu akan kelihatan. Maksudnya saat anak sudah mengalami satu hal yang membuat mereka trauma, itu kan perilakunya akan berbeda ya. Dia akan menjauhkan diri dari teman-temannya ya. Kemudian dia main senang sama teman-temannya, tapi pandangannya tuh berbeda. Gimana ya, mata itu kan berbicara ya. Mata itu bicara. Jadi saat memang anak tersebut mengalami satu hal tuh kelihatan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena mungkin saya juga sudah lama di bidang anak usia dini ya. Saya hampir 20 tahun kan di pendidikan anak usia dini. Jadi saya tuh bisa lihat mana anak yang memang di rumahnya dia bahagia dan mana anak yang di rumahnya itu mengalami hal-hal yang tidak membahagiakan gitu. Yeah, yeah. Itu terlihat sekali. Hanya dari kita ngobrol, kemudian dia merespon atau apa itu akan kelihatan gitu.
0: Oke, oke, baik. Dan ini juga yang jadi ya, perhatian kita semua ya. Apa yang disampaikan sama Bunda Nilam untuk membesarkan satu anak tuh butuh satu desa. Artinya kita sebagai orang yang ada ataupun berada di lingkungan terdekatnya juga harus support seperti itu ya Bun.
1: Betul sekali.
0: Baik, dan terakhir Bun, pesan yang ingin disampaikan baik kepada orang tua ataupun masyarakat luar sana nih ya Bun, mengenai tema kita untuk siang hari ini.
1: Silakan. Oke, baik. Jadi wah ini saya seperti menggurui.
0: Gak apa-apa Bu.
1: Ya, jadi mungkin pesan saya untuk orang tua, guru dan masyarakat bisa lebih aware ya, bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Ya, kemudian juga tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua yang ideal. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar.
0: Oke.
1: Lifelong learners embracing diversity. Jadi pembelajaran sepanjang hayat dan kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Itu ya namanya keluarga pasti dengan latar belakang yang berbeda ya.
0: Betul.
1: Nah itu harus bisa digabungkan jadi satu kesatuan.
0: Wah, luar
1: dan
0: biasa.
1: Menjadi kekuatan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bunda Nilam Kusumawati Putri MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yang sudah hadir di studio memberikan wawasan juga ya, dan juga seolah-olah mengingatkan kita semua juga ya pendengar ya. Dan menjaga tubuh dan juga batasan diri ini bukanlah mengajarkan hal yang apa ya, maksudnya bukan hanya mengajarkan hal-hal yang tabu, padahal kan ini kan semestinya juga ya Bun ya, seperti itu ya. Dan ini merupakan bekal bagi mereka untuk pengetahuannya, untuk mengenali dirinya juga gitu ya, untuk bisa menghargai orang lain serta berani meminta tolong juga ketika menghadapi situasi yang tidak aman seperti itu ya Bun ya. Dan juga pelindungan anak ini merupakan tanggung jawab bersama, karena kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga ramah bagi ya tumbuh kembang anak, seperti itu kurang lebihnya ya. Baik, terima kasih untuk Bunda Nilam.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya di episode selanjutnya.
1: Amin, amin.
0: Sukses selalu untuk Bunda. Selamat siang Bunda.
1: Selamat siang Mbak Rina, terima kasih banyak RRI.
0: Ya. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda mendengar di Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini. Hingga di sini saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Di Supri yang namanya.
4: Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih,
3: Kak? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup

0: di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
1: Just towards myself, everybody around me, it's it means a lot.
2: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara tadi Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Kita tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saat ini Anda sedang
1: Bim, kecilin dulu musiknya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tarif kewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing WNA yang ingin menjadi warga negara Indonesia WNI naik dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta per permohonan. Ketentuan itu tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP itu diteken Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Aturan itu berlaku 30 hari sejak diundangkan. Berdasarkan lampiran PP itu dijelaskan pewarga negaraan berdasarkan permohon dari warga negara asing dicantumkan dengan tarif pemohon sebesar Rp75 juta dan jika merujuk aturan lama yakni PP nomor 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tarif layanan serupa sebesar Rp50 juta per permohonan. PP 30 tahun 2026 juga menjelaskan tarif pewarganegaraan berdasarkan perkawinan sebesar Rp25 juta per permohonan naik dari yang sebelumnya Rp15 juta. Lalu pewarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara ius soli yang belum mendaftar atau belum memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebesar Rp5 juta per permohonan. Pewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih WNI atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya sebesar Rp5 juta per permohonan. Jadi ada kenaikan ya biaya naturalisasi WNA jadi WNI yang sekarang ini dibanderol menjadi Rp75 juta. Informasi lainnya akan terus menemani siang Anda, tetap bersama kami di Cirebon siang ini.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, pesisir utara Jawa Barat memiliki harta karun yang wajib diketahui orang banyak. Namun harta tersebut bukanlah perhiasan atau sesuatu yang bergelimang, melainkan sajian kuliner bernama Gombyang Dermayu. Ini bukanlah sekedar makanan laut biasa, Gombyang menjadi cerita panjang tentang laut, perjuangan nelayan, dan kecerdikan masyarakat pesisir yang mengolah sesuatu yang tadinya dianggap sebagai sisa-sisa hingga akhirnya kini menjadi kebanggaan masyarakat daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu. Menurut catatan sejarah, masyarakat Indramayu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan budaya maritim ya. Karena sejak berabad-abad lalu, wilayah ini dikenal sebagai daerah penghasil ikan. Dan salah satu tangkapan yang melimpah adalah ikan manyung. Nah, biasanya ikan berukuran besar ini sering diolah menjadi ikan asin jambal roti. Tapi bagian kepalanya ini kerap dibuang. Dan dari sanalah asal usul Gombyang Dermayu tercipta. Untuk siang hari ini di Cirebon saya dengan sajian lagu-lagu Cirebonan ya, menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Rina juga akan membahas tentang Gombyang Dermayu. Tetap di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial.

0: Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kisahkan secara turun-temurun, para nelayan zaman dulu membawa pulang bagian kepala ikan untuk diolah menjadi santapan. Bagian tersebut dimasak dengan teknik pindang menggunakan rempah sederhana yaitu kunyit, bawang, jahe, cabai, dan juga asam jawa. Kuahnya melimpah, panas, dan juga harum. Saat disajikan, potongan ikan tampak bergoyang di dalam mangkuk sehingga kondisi tersebut melahirkan istilah gombyang yang dalam bahasa pesisir berarti bergoyang atau terombang-ambing. Dari hidangan sederhana nelayan, gombyang perlahan menjadi menu favorit masyarakat Dermayu. Kuahnya berwarna kuning kemasan dengan perpaduan rasa gurih dari ikan laut, asam segar dari belimbing wulu ataupun asam jawa, dan juga pedas ringan yang menghangatkan tubuh. Kini gombyang Dermayu tidak hanya dipandang sebagai makanan lokal, tetapi termasuk dalam bagian dari potensi wisata gastronomi Jawa Barat. Terlebih, kuliner ini juga sudah ditetapkan ya menjadi salah satu warisan budaya tak benda WBTB pada tahun 2025.
1: Pernah tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi

0: Tapi terkendala biaya, kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Baik pendengar, hingga di sini Rina menemani Anda di Cirebon Sae untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami. Pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita daerah siang.

0: berita daerah.
1: Cukup bagus dari acara juga, ya strategis menurut saya, soalnya dari kota kan dekat, misalnya ya banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
2: Minimal 10 orang atau 20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan.
0: Sari Berita, kolaborasi RRI Cirebon bersama pemerintah kota Cirebon menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui nonton dan dengar bareng final Piala Dunia. Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Rencana peningkatan ruas jalan rusak di wilayah Cirebon Timur mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pembangunan tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi jalan agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Salah seorang pengguna jalan, Wahyadi, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Cirebon Timur. Namun ia meminta agar pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan perencanaan matang, terutama dalam menentukan jenis konstruksi yang digunakan. Menurutnya, kondisi tanah di wilayah Cirebon Timur cenderung labil, membutuhkan struktur jalan yang lebih kuat, sehingga penggunaan konstruksi beton menjadi pilihan tepat agar jalan tidak mudah mengalami kerusakan. Ia berharap peningkatan jalan nantinya dapat dibarengi dengan pembangunan fasilitas pendukung, seperti penerangan jalan umum PJU, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat semakin terjamin. Ratusan warga antusias mengikuti nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon.
3: Ya ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon. Supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia.
4: Kolaborasi RRI Cirebon bersama pemerintah Kota Cirebon menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 dini hari, dihadiri oleh ratusan penonton. Kegiatan tersebut menjadi wadah kebersamaan warga untuk menikmati laga puncak antara Spanyol dan Argentina. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, mengapresiasi RRI yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat menikmati pertandingan secara gratis sekaligus mempererat kebersamaan.
3: Pertama, kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini bisa menyelenggarakan event nonton bareng final ya Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, karena ya ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon. Supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia secara gratis ya, dan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa berkumpul, semua orang bisa nonton.
4: Selain itu, salah seorang warga Penggambiran Kota Cirebon, Herga, menilai bahwa kegiatan nonton dan dengar bareng menjadi hiburan yang positif karena menghadirkan suasana kebersamaan bagi masyarakat. Herga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga semakin banyak masyarakat yang datang menikmati hiburan bersama sekaligus menambah relasi.
5: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Penggambiran, Kecamatan Lemawungku. Saya tahu dari sini, dari IG, Kak.
6: Dari IG.
5: Bapak ini ya cukup bagus dari acara juga. Ya strategis sih menurut saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat. Menurut saya ya, jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
4: Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 menghasilkan Spanyol sebagai juara Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Argentina. Euforia kemenangan Spanyol pun disambut sorak-sorai dan tepuk tangan penonton di halaman Kebumen Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro melalui penyaluran bantuan stimulan kepada para pedagang kaki lima PKL yang beraktivitas di kawasan Puspa Siliwangi, Puspa Langlang Buana, dan Puspa Taman Kota. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan bahwa pada semester 1 tahun 2026 sebanyak 249 pedagang kaki lima menerima bantuan stimulan sebesar Rp600.000 per orang atau setara Rp100.000 per bulan selama 6 bulan yang disalurkan melalui Bank Kuningan. Menurutnya, jumlah penerima mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya karena pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan PKL yang masih aktif berjualan di 3 kawasan Puspa. Ia menegaskan melalui penyaluran bantuan stimulan serta penataan kawasan secara bertahap, pemerintah Kabupaten Kuningan berharap keberadaan PKL semakin berkembang, memiliki daya saing serta mampu menghadirkan kawasan perdagangan dan kuliner yang bersih, tertib, nyaman dan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. RRI kawal Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga final melalui siaran langsung serta nonton dan dengar bareng nasional.
6: Nonton bareng dan dengar bareng. RRI itu lebih kepada debarnya, dengar bareng.
7: Radio Republik Indonesia mengawal penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga partai final melalui siaran langsung, nonton dan dengar bareng final Pesta Bola Gembira 2026 yang digelar serentak di berbagai daerah termasuk di lapangan Kebumen Kota Cirebon pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mista, mengatakan RRI tidak hanya menghadirkan program promosi tetapi juga menyiarkan langsung seluruh rangkaian pertandingan dari awal hingga final sebagai bagian dari layanan penyiaran publik bagi masyarakat.
6: Pesta bola ini di seluruh Indonesia dari awal Radio Republik Indonesia mengawal, ya, tidak hanya sekedar program promotionnya yang mengupas tuntas dari berbagai negara, tetapi juga kita mengawal siaran langsungnya dari awal sampai final sekarang ini. Dan RRI di seluruh Indonesia juga melaksanakan nonton bareng dan dengar bareng. RRI itu lebih kepada debarnya, dengar bareng.
7: Ia menambahkan kegiatan di Kota Cirebon turut diisi hiburan, musik, diskusi bersama komunitas dan pengamat sepak bola serta pembagian door prize sebelum kick off pertandingan final Spanyol melawan Argentina. Menurut Mistam, RRI juga menghadirkan konsep dengar bareng yang mengandalkan laporan langsung reporter olahraga sehingga pendengar dapat merasakan emosi pertandingan yang membangun imajinasi selama menyaksikan laga. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu melaksanakan kegiatan pekan olahraga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran petugas serta warga binaan pemasyarakatan dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, menyampaikan bahwa kegiatan olahraga menjadi salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan membangun karakter positif bagi warga binaan sekaligus mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan. Menurutnya, melalui kegiatan pekan olahraga pihaknya ingin menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Selain menjadi ajang memeriahkan hari kemerdekaan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas, meningkatkan kesehatan, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan penuh kebersamaan. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
2: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik.
8: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkooperasi.
2: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak apa namanya semena-mena atau tertanam di jiwanya. Jadi didiklah sedemikian rupa. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya antara Dikstop Dagrin dengan Dekopinda ini, misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya, ya minimal 10 orang atau 10-20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan begitu.
8: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Majalengka membangun sinergi untuk mengembangkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberdayaan berbasis masjid. Pimpinan Basnas RI, Sodik Mujahid, mengatakan Majalengka memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan nasional karena didukung ekosistem unit pengumpul zakat UPZ yang telah menjangkau hingga tingkat Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Kondisi tersebut dinilai selaras dengan pengembangan program Basnas Microfinance Masjid BMM sebagai salah satu program prioritas Basnas. Menurutnya, penguatan ekonomi berbasis masjid akan didukung melalui pembentukan koperasi di lingkungan DKM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Basnas juga menyiapkan dukungan permodalan awal yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak untuk memperkuat keberlanjutan program. Sementara Ketua Basnas Majalengka Agus Asri Sabana mengatakan Majalengka telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang kuat melalui UPZ di tingkat desa dan masjid. Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap penguatan tata kelola zakat dan berbagai kegiatan keagamaan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Boleh deh, untuk siang hari ini yang pengen request lagu dangdut favorit Anda, bisa WhatsApp ke Pro 1 di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Rina Agustini. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Ro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Cirebon. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda ya, bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Ketemuan deh sama Neneng yang ada di Kedawung. Apa kabar? Selamat siang Mbak Rina, aku pengen dengerin lagunya King Nasar dong, yang Seperti Mati Lampu. Mau kirim salam untuk semuanya aja, teman-teman kerja aku yang lagi pada ngantuk abis nobar katanya ya. Semangat semuanya, yuk bisa yuk melek katanya ya. Ya ya, pasti pada ngantuk ya abis nobar ya. Oke deh, tetap semangat semuanya ya. Terus juga ada Nita yang ada di Kesambi. Selamat siang Mbak Rina, salam kenal ya. Oke, salam kenal juga. Pengen Happy Asmara dong yang Ngopi Mase. Ini cocok banget untuk siang hari ini yang lagi pada ngantuk, disalamin dari Nita. Dan juga untuk semua penggemar Pro Dangdut aja katanya. Oke deh, kalau gitu langsung aja Rina play satu persatu lagu yang udah di request. Dan kali ini Rina bakal play terlebih dahulu dari miliknya Happy Asmara dengan Ngopi Mase.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: Tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Prodangdut.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini mengenai sopir tangki Pertamina mogok akibat pasokan BBM langka. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Dan peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen lagunya Pantun Janda. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga all crew-nya. Buat yang lagi di meja siar disalamin, terima kasih. Tetap semangat, spesialnya buat Adisa Putri katanya. Oke, selamat siang Mbak Rina. Pengen request lagunya Lesti dong katanya ya. Atau Runtah, atau Titik Kamal katanya gitu ya. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina yang lagi menyiarkan RRI Cirebon Pro Dangdut. Mau kirim salam untuk kru RRI Cirebon. Buat orang lain yang lagi dengerin RRI Cirebon juga katanya disalamin. Semua orang Hargelis Indramayu dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu. Oke deh, tungguin lagunya ya. Kali ini Rina punya Vita Alvia dengan Pantun Jan.

Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Rida bacakan kembali pesan Anda mendengar. Kali ini ada siapa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro dangdut dangdut adalah kita. Haji Udin yang ada di Majalengka hadir nih Terina ya. Oke, terima kasih. Pengen dengerin lagunya Mahal dari Maggie Z. Mau kirim salamnya buat Haji Surya, Bapak Ekok, Mang Raka, Mbak Eka, Sunanta, dan semua pendengar dimanapun berada ya. Salam spesialnya buat Terina aja yang lagi tugas. Tetap semangat, terima kasih. Selanjutnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ini sama Aziza. Kemana aja Aziza? Rina kayaknya baru baca lagi nih pesannya ya. Mengirim salam untuk yang lagi tugas, requestnya rambut boleh deh kalau gitu. Ada yang minta di play kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut dari Maggie Z dengan Mahal. Yaudah langsung aja, ini dia.

0: rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Pro Dangdut untuk edisi Senin ya, 20 Juli 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda. Akan segera hadir rekan Rina ya, Topian Alwansyah yang akan menemani Cirebon sore ini ya. Dan Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pada negara Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pada kesempatan sore hari ini dalam Cirebon Sore bersama saya Pian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Wikan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan menghadirkan UMKM Bicara dengan narasumber Ibu Siti Fatimah, owner dari Devans Handicraft, dan dengan tema dari benang menjadi produk yang bernilai. Dan ini tentu mendengar terkait dengan menginspirasi masyarakat untuk melihat peluang usaha dari kerajinan berbahan baku benang, sekaligus juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga melalui WhatsApp kami di 081 324 951 935, dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada sore hari ini. Dan tuan pendengar, Anda akan bersama kami hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, berdengar. Selamat sore, menyenangkan sekali sore hari ini. Kita akan buka tentu pendengar rangkaian kebersamaan bersama kami dalam UMKM Bicara yang akan menghadirkan narasumber Ibu Siti Fatimah dengan Devans Handicraft. Devan berarti anak ya Bu ya? Anak atau Bu?
2: Gabungan dua anak.
0: Gabungan dua anak. Ada tadi ada Devans, Dede sama Bu.
2: Iya. Itu tuh dari anak yang kedua sama yang kecil.
0: Oh gitu ya, anak itu anak kecil ya, oke.
2: Lebih keren gitu.
0: Lebih keren, bagus. Bagus ya Bu ya. Baik, Ibu apa kabar sore hari ini Bu? Sehat selalu ya Bu ya. Oke, baik, semua sehat ya Bu ya. Dan ini kan juga dari sehelai benang ya Bu. Boleh dikatakan begitu ya, dari sehelai benang bisa menjadi produk yang bernilai.
2: Betul.
0: Dan nah, bisa diceritakan terlebih dahulu Bu terkait dengan usaha UMKM yang saat ini dijalankan. Apa saja nih Bu usaha Ibu? Silakan.
2: Kalau yang saat ini jalankan itu
0: telur asin dan benang ini, rajutan ini Bu ya?
2: Iya, rajutan.
0: Oh, oke, rajutan nanti juga nanti diperlihatkan kepada Anda pendengar melalui channel YouTube kami di channel YouTube RRI Cirebon terkait dengan hasil ataupun kerajinan dari Devans Handicraft itu ya Bu ya. Oke. Ngomong-ngomong dari mana nih Bu? Asalnya Bu?
2: Dari Tengah Tani.
0: Oh, Tengah Tani. Iya. Tengah Tani dari daerah
2: tepatnya di desa Batembat.
0: Oh, Batembat. Oke, di Batembat. Kemudian sudah berapa lama Bu menjalankan usaha UMKM terkait dengan bahan bakunya dari benang ini Bu?
2: Kalau usaha sih sudah lama ya Pak.
0: Sudah lama.
2: Dari 2019.
0: Oke, 2019.
2: Tapi sempat terhenti 2020.
0: Oh, COVID itu ya Bu ya?
2: Iya, COVID. Gitu. Dan mulai laginya tahun 2026. Mm-hmm. Awal 2026 baru mulai kembali.
0: 2026 baru kembali ya Bu ya? Oke. Terus apa yang menyebabkan Ibu memilih benang gitu Bu? Sebagai produk utamanya ya Bu ya?
2: Iya.
0: Apa nih Bu?
2: Kalau dari benang ini, kalau di itu bisa dibikin bahan yang unik gitu.
0: Oh, ya, berarti benang ada keunikan tersendiri lah Bu ya, dari hasil dari bahan baku benang ini ya Bu ya. Oke, jadi itulah tentunya pendengar, dari keunikan-keunikan ini bisa dalam tanda kutip mungkin bisa ini ya Bu ya, bisa membuat kerajinan Ibu ini semakin unik dan tentunya juga semakin dicari oleh para pendengarnya, penggemarnya maksud saya, mohon maaf. Ya, baik, dan apa nih Bu yang kira-kira tentunya produk yang dibuat dari benang bisa dikenalkan satu persatu Bu, barangkali nanti Mas Rikan juga nanti diperlihatkan. Oke. Okay.
2: Kalau ini seperti gantungan kunci.
0: Gantungan kunci, kan, oke.
2: Okay. Gantungan kunci kan banyak diminati anak-anak
0: SMA.
2: Okay. Kadang ada yang kuliah juga. Ini yang seperti ini kan lucu, buat anak SD lucu, ini unik juga loh. Ini dari benang padahal. Tapi kalau yang belum bisa membuatnya kan,
0: oh iya,
2: rumit ya.
0: Rumit ya. Ini dari apa gitu ya, Bu ya?
2: Dikepenai.
0: Sampai bisa kayak bendol-bendol gitu ya, Bu ya.
2: Ini kan lucu banget.
0: Betul.
2: Tapi kan ini punya teknik tersendiri gitu.
0: Oke. Berarti intinya ada kekhasan khusus ya, Bu ya?
2: Ada.
0: Terkait dengan produk dari ibu ini. Nah, kekhasan khususnya apa aja, Bu, yang membuat produk ibu ini semakin digemari oleh para penggemarnya, Ibu? Khasannya tuh apa, Bu?
2: Khasnya itu kandungan kunci seperti
0: kandungan
2: ini.
0: Kunci. Oke. Okay.
2: Ada lagi, Pak, sebentar.
0: Oke. Oke. Enggak apa-apa, ini udah digantungkan ke layar YouTube, Bu ya. Itu ya, Bu ya. Yes. Nah, pendengar juga bisa menyaksikan terkait dengan foto produk daripada Ibu Siti Fatimah ini dari Devan Sandycraft di channel YouTube yang sudah
2: tadi nggak kok tadi belum sempat dikeluarkan.
0: Oke, okay, baik, silakan.
2: Ini kayak macam seperti ini nih, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Ini kan ya lagi musim lagi banyak digemari ya, yang model begini. Hmm. Ini lucu banget ini.
0: Oke, okay. Anak-anak SMA nih, jangan-jangan lucu nih?
2: Ya, ini lucu nih, lucu banget ini.
0: Iya.
2: Cuman sayang produknya sudah dititipin di toko oleh-oleh.
0: Toko oleh-oleh. Ya. Oh, nah berarti terkait dengan produk-produk dari ibu ini biasanya dipasarkan di mana aja, Bu?
2: Buat saat ini kita tuh disimpan di
0: toko oleh-oleh.
2: RBC, toko oleh-oleh.
0: Oh, di RBC itu ya, Bu ya?
2: Sama di gelap apa sih? BDS tuh.
0: Okay.
2: Itu yang Caruban Koperasi.
0: Iya, Caruban Koperasi.
2: Sama Mall UKM baru.
0: Mall UKM. Okay. Okay.
2: Baru tiga sih.
0: Baru tiga. Oke. Okay. Nah, Bu, dalam mengerjakan ini kan bermacam-macam, Ibu. Iya. Ya? Ini berapa lama dalam satu kali pengerjaan ini, Bu? Satu katakanlah satu macam seperti yang Ibu pegang itu. Yang dipegang Ibu ini berapa lama, Bu?
2: Kira-kira? Kalau pengerjaan yang model begini sih. Heeh. Mm-hmm. 5 menit jadi.
0: Oh, 5 menit jadi. Berarti satu hari itu misalkan kan harus ada target ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Berapa gitu, Bu, untuk mencukupi target pasar gitu, Bu. Atau kalau tergantung pemesanan aja.
2: Tergantung pemesanan ya. Mm-hmm. Soalnya kalau yang namanya craft itu kita enggak bisa asal sembarang bikin, Pak, sesuai dengan minat konsumen.
0: Iya.
2: Jadi konsumennya kebanyaknya lagi apa? Kayak model begini, kita paling nyetok paling banyak itu nyetok tuh 30.
0: Okay.
2: 30. Jadi setiap item yang dititipkan ke toko oleh-oleh itu 10 setiap modelnya.
0: Okay. Setiap modelnya gitu ya, Bu ya. Nah, bagaimana terkait dengan penikmat daripada kerajinan Devan Sandycraft ini, Bu? Menurut Ibu, apakah juga dalam arti senang dengan bahan-bahan yang dibuat Ibu atau seperti apa, Ibu?
2: Ya, kalau buat saya sendiri sih ini nih unik ya,
0: unik
2: karena
0: ya?
2: Banyak yang suka buat
0: kemarin. Ada yang suka ya?
2: Kemarin tuh kebetulan pas ikut kegiatan ya, di satu kegiatan kita coba-coba iseng bawa tuh. Kita tawarkan tuh ke mahasiswa langsung offline gitu.
0: Oh, langsung.
2: Masya Allah, banyak yang suka dari situ gitu ya. Terutama model begini.
0: Oh, gitu ya.
2: Yang warnanya soft
0: gitu. Lagi tren lah gitu ya, ya. Lagi gitu, trennya ya. Gitu warna-warna begitu ya, Bu ya.
2: Iya, warna-warnanya lagi tren.
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Okay. Warna lagi tren seperti itu dan modelnya seperti itu gitu ya, Bu ya. Oke. Okay. Nah, apakah semua daripada produk Ibu ini dikerjakan secara manual alias namanya juga handicraft, Bu, tapi kan mungkin kan ada salah satunya adalah pakai jahit atau apa gitu. Apa memang dari tangan sendiri atau
2: ini manual, Pak?
0: Manual gitu ya, Bu ya.
2: Karena okay. Contohnya seperti ini, kita kita ini ya, kita bawa ini. Untuk menghasilkan ikatan seperti ini, kita butuh ketelitian.
0: Yeah,
2: sama seperti ini, kita merangkai satu-satu. Tuh merangkai. Ini yang baru saya dibuat dari tadi di sini. Nah, ini diikat gitu tuh. Ini kan benang satu. Dari satu ini diikat ke satu. Tapi kalau kitanya yang belum tahu itu pusing.
0: Kayaknya apa gitu ya? Kayak gimana gitu, Bu ya? Oke.
2: Tapi kalau udah jadi itu hasilnya bagus seperti ini belum jadi.
0: Belum jadi.
2: Ini rencananya kan buat gerai dan
0: kering gitu ya. Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Cuman kalau saat ini saya fokus ke gantungan kunci.
0: Gantungan kunci dulu. Oke. Okay. Berarti intinya semua produk-produk dari Ibu ini dipasarkan melalui offline atau online juga, Bu?
2: Online juga.
0: Online juga. Oke. Okay. Kalau online-nya di mana, Bu?
2: Ini di Devan Shop.
0: Oh, ada ya, Bu ya?
2: Ada, IG-nya.
0: IG-nya. Devan Shop Indonesia. Oh, yes. Sekarang Ibu, dulunya Ibu pernah sering main IG atau main medsos gitu, Bu, atau
2: Ya, belajar sih.
0: Dan untuk itu terpaksa.
2: Belajar. Harus.
0: Dan itu keharusan ibu ya. Dan itu kan syarat
2: nggak boleh gaptek,
0: kita nggak boleh. Dan itu kan syarat mengenai UMKM itu harus mengenal terkait dengan kecanggihan dari teknologi, nah, utamanya
2: betul.
0: Medsos gitu ibu ya.
2: Oke.
0: Okay. Disyaratkan utamanya begitu ibu ya.
2: Iya.
0: Kalau tidak salah sih gitu ya. Jadi memang harus semuanya harus harus pakai dengan medsos ya gitu ibu ya.
2: Iya.
0: Tapi ada juga ya Bu ya dengan misalkan dari omongan ke omongan gitu Bu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita tuh yang namanya UKM itu harus menguasai apa ya, enggak harus menguasai sih, yang penting kita
0: harus
2: tuh
0: mengetahui
2: harus
0: dan
2: mengetahui ya, lah, mengetahui yang namanya IG atau TikTok. Sekarang kan lagi tren Pak.
0: Iya.
2: Walaupun kitanya belum bisa tapi sekedar mencobalah.
0: Mencoba, gitu.
2: Nanti lamanya lah bisa.
0: Yang terpenting produk dari Ibu ini bisa terposting dan
2: betul.
0: Juga tentunya bisa dinikmati oleh penggemarnya.
2: Betul.
0: Gitu, ya,
2: terutama ada manfaatnya. Gitu.
0: Oh iya, ada manfaatnya. Baik. Berarti ini yang ngerjakan saya katakan tadi kalau yang Ibu pegang itu yang keray itu kan ngerjakan sendiri ya Bu ya.
2: Sendiri.
0: Masih sendiri dalam kutip.
2: Sendiri.
0: Tapi kalau yang ini dikerjakan oleh siapa Bu? Yang kecil-kecil yang gantungan kunci ini Bu?
2: Yang ini nih kadang dibantu sama anak juga sih.
0: Oh ada anak. Oke. Okay. Kalau yang tetangga-tetangga gitu?
2: Belum
0: ya. Belum. Hanya sebatas keluarga gitu ya.
2: Ya.
0: Oke. Baik. Berarti anak-anaknya juga senang dengan keunikan-keunikan atau keahlian ibu ya?
2: Justru anak-anak saya yang lebih
0: menguasai kreatif. Ya. Jadi anak-anak ini sebagai apa ya, ibaratnya jendela apa nih yang lagi tren di sana, luar sana gitu ibu ya?
2: Jadi kadang ide-ide juga.
0: Ide-ide juga. Yes, ini bisa di apa ya, pendengarnya bisa dicontoh gitu ya. Antara keluarga ini bisa saling membantu, mensupport sehingga tentunya produk dari keluarga ini bisa dikenalkan ke masyarakat luas gitu ibu ya. Oke, baik dan nah tadi juga menentukan desainnya kalau tidak dari pembeli ya, ini bisa didesainnya melalui apa Bu? Apa melalui angan-angan Ibu atau seperti apa Ibu? Gambarannya Ibu?
2: Mungkin kemarin aja tuh ada anak magang ya Pak.
0: Oke.
2: Okay. Ada anak magang. Kebetulan kita ikut program dari Apindo tuh Pak.
0: Iya.
2: Nah itu dia ngasih ide-ide yang model seperti ini nih, seperti ini Ibu, coba bikin seperti ini gitu.
0: Yeah.
2: Yang awalnya kita kan idenya seperti ini, ini awal yang dulu, ini awal ini. Nah kalau ini ide dari anak.
0: Oke. Okay.
2: Nah kita buat semua gitu.
0: Wah.
2: Kalau setiap ide kita gali, jadi kan kita tuh harus apa yang lagi tren saat ini
0: harus aktif melihat ya Bu ya, aktif melihat apa yang menjadi tren untuk desain ataupun untuk modelnya seperti apa gitu Bu ya.
2: Karena anak muda yang lebih tahu ya Neng. Kita mah taunya seperti ini kita bagus tapi belum tentu yang sama yang lagi desain
0: lagi
2: apa itu.
0: Ya seperti yang tadi saya katakan bahwa ini anaknya juga menjadi salah satu pensupport ya daripada
2: betul.
0: Model-model betul. Yang apa diinginkan di luar sana
2: betul.
0: Gitu Bu ya. Jadi berarti sebagai jendela apa nih Dek yang di luar sana gitu ya. Jadi tentunya ini saling mensupport gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik Ibu. Dan berarti intinya ada keahlian khusus atau enggak Bu? Atau dari dulunya Ibu suka dalam mohon maaf kalau ada waktu luang gitu bikin gitu. Waktu dulunya pertama kali bisa membuat ini Bu.
2: Yang kalian? Pertama itu awal kalau kita membuat produk itu kitanya awalnya enggak mau menjual Pak, tapi awalnya dari suka gitu. Penasaran kok bisa sih dari benang bisa jadi seperti lucu-lucu gitu. Kita kan belajar. Nah dari situ tuh ditambah anak sendiri kan kreatif ya Pak, jadi ada yang support juga.
0: Baik, oke Bu. Ibu, kita akan break sejenak atau berhenti sejenak Bu. Kita akan menghadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan pendengar, kami akan kembali setelah Anda menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami akan kembali mendengar, jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam UMKM Bicara dan masih bersama narasumber kami sore hari ini, yaitu Ibu Siti Fatima dari Devans Handicraft dengan tema Dari Benang Menjadi Produk Yang Bernilai. Dan Anda akan masih terus bisa hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian UMKM Bicara. Dan silakan nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga Anda bisa berkirim WA di 081 324 951 935. Baik pendengar, dan kita terus akan bertanya ataupun menggali terkait dengan keunikan-keunikan dari produk-produk dari Ibu Siti Fatima ini yang berubah tadi sudah Anda simak ataupun Anda melihatnya di channel YouTube kami. Dan tadi juga sudah berbicara mengenai sebenarnya tidak butuh keahlian ataupun memang keahlian khusus memang ada ya Bu ya, harus ya Bu ya, karena juga kesabaran tadi juga harus kesabaran juga. Dan ini kalau saya yang tidak sabar ini jelas-jelas saya tidak akan bisa menggunakan ini ya Bu ya. Bisa menggunakan, jadi ini beberapa, jadi kalau bisa dikatakan ada berapa model yang sudah dibuat Bu?
4: Kalau model sih mungkin ada hampir sudah 10 ya Pak.
3: Ada 10 ya, oke.
4: Okay. Cuman karena kitanya tuh kemarin baru dititipin sih. Jadi ada yang sesuai yang ada aja di rumah.
3: Oke, okay, ya. Berarti memang ada 10 model gitu. Dan itu berapa kali, berapa waktu ganti atau seperti apa? Atau bergantung pesanan aja Bu?
4: Tergantung stok yang ada di sana sama pesanan.
3: Oke, okay,
4: sama
3: pesanan.
4: Yang ada okay. Di toko.
3: Jadi misalkan kalau misalkan nih RRI mau butuh gitu, misalkan Bu butuh misalkan 20 biji terkait dengan ada embel-embelnya RRI atau embelnya RRI, bisa ya Bu ya? Karena dalam kutip nanti di anu ya Bu ya, dirajut bisa. Gitu kan ya Bu ya. Oke, baik, nanti kita akan coba. Nah, Ibu terkait dengan ini Bu, terkait dengan berapa kisaran harga Bu? Kalau misalkan satu aja gitu, produk dari Ibu nih berapa Bu kisarannya?
4: Kalau kisaran harga itu tergantung jenis bahannya.
3: Jenis bahannya. Bahan. Oh, ada jenis bahannya juga Bu.
4: Iya,
3: okay.
4: Jadi kalau misalkan bahannya yang premium mungkin lebih okay, mahal ya. Premium. Kita lihat menghitung HPP dari benang yang kita beli. Kadang kalau ini kan model yang biasa ya Pak.
3: Model yang biasa.
4: Mungkin ya harganya ini, harga jualnya juga lebih standar.
3: Kalau dari contoh Ibu, yang premium benangnya ada nggak Pak?
4: Yang premium itu yang model begini nih Pak, okay. Agak mahalnya.
3: Oh yang itu, oke.
4: Okay. Kan benang makrame itu, beda. Kalau ini mah, ini kan ini palikur, beda.
3: Ya.
4: Kalau ini makrame yang kalau ini kan bisa disisir gitu.
3: Oh gitu, berarti intinya juga ada berbagai bentuk-bentuk benang ya Bu ya, atau jenis-jenis benang ya Bu ya. Nah kalau bahan bakunya dari mana Bu?
4: bahan baku kita kadang beli di online, kadang beli di distributor yang di toko di Karangetas ada.
3: Oke, okay. Nah Bu, ini kan terkait dengan peluang. Setiap kali usaha kita kan harus melihat secara peluangnya nih seperti apa gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu, peluang bisnis kerajinan benang untuk saat ini nih di daerah Ibu aja ataupun di daerah Tengah Tani, Cirebon lah katakanlah, seperti apa Bu?
4: Kalau menurut saya sendiri sih peluang bisnis buat ini tuh banyaknya satunya di toko oleh-oleh ya, karena buat pemburu yang oleh-oleh, terutama kerajinan tangan buat anak-anaknya gitu, atau remaja-remaja yang pada pas mampir ke toko oleh-oleh gitu.
3: Berarti intinya siapa yang sebenarnya yang menjadi target produk dari Ibu ini?
4: Targetnya anak-anak sekolah.
3: Anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa lah gitu ya, ya Bu.
4: Anak-anak SD.

0: Jangan-jangan ini yang di depan saya udah melirik-lirik gitu.
1: Yang mana yang lucu?
0: Boleh.
1: Banyak nih lucu-lucu. Tapi baik, kalau mau request juga bisa.
0: Oke, okay, baik. Intinya kalau mau produk yang lain bisa request sesuai dengan keinginan ya, Bu. Ya. Oke, okay, baik. Dan silakan nanti pendengar kalaupun mau request boleh dong ya.
1: Sesuai yang lagi tren.
0: Sesuai sekarang. Lagi tren gitu ya. Oke. Okay. Intinya kalau dari sekian puluh banyak yang ibu sudah bikin, yang paling diminati oleh konsumen itu yang apa, Bu?
1: Model sekian nih.
0: Kayak itu ya, Bu ya. Nah, okay.
1: Jadi kadang yang satu gini nih ada berapa untayan gitu.
0: Untayan. Gitu.
1: Jadi kita cuma kebetulan kita tidak bawa gitu. Ya, jadi model segini untayan, jadi modelnya benangnya satu model seperti ini, tapi untayannya tiga. Itu yang lagi trennya.
0: Lagi trennya. Itu harga berapa? Sama dengan harganya?
1: Itu tuh sekitaran dari harga 10 sampai 15.
0: 10-15 ribu ya. Oke. Okay. Ya ibaratnya terjangkau lah, Ibu ya.
1: Iya, terjangkau.
0: Dengan pangsa pasar yang dalam tanda kutip mungkin anak-anak SMA, mahasiswa gitu ya, Bu ya. Dengan keunikan-keunikan tersebut. Ya kalau saya sih worth it lah. Kalau bahasa kita aja sih worth it ya, Bu ya. Worth it karena juga mempunyai keunikan-keunikan tersendiri gitu ya. Jadi kan gitu ya. Oke. Okay. Nah, Bu, ketika kita membuka peluang usaha terkait dengan usaha benang seperti Ibu katakan tadi, kira-kira besaran biaya atau modal itu berapa, Bu? Kira-kira, Bu?
1: Kalau untuk benang ini sebetulnya kalau buat modal awal, Pak, ya, itu nggak terlalu besar sih, Pak. 500 ribu atau 200 ribu juga bisa.
0: Cukup lah ya.
1: Cukup, kalau buat modal yang awal-awal usaha.
0: Oke. Okay. Tapi kan tentu saja kalau saya punya modal misalkan tahun 200 ribu pengen bikin, tapi kan tidak bisa ya, Bu ya, dengan langsung bikin gitu kan, Bu ya, langsung bikin kan harus. Berarti Ibu dulu pernah diberikan pelatihan atau apa, Bu, dari yang menjadi dinas atau dinas-dinas terkait itu pada pelatihan-pelatihan sendiri?
1: Kalau dari dinas-dinas itu pelatihannya semacam kewirausahaan.
0: Kewirausahaan.
1: Jadi dilatih mindset bagaimana kalau jadi usaha tuh harus pikirannya itu yang lebih maju,
0: lebih luas gitu ya, lebih berkembang.
1: Banyak
0: gitu
1: sih, Pak, yang isinya itu ikut pelatihannya itu banyak, Pak. Dari Telkom, dari RBC, dari Dinkop, dari Indah, terus kadang dari dinas-dinas yang lain lah, Pak.
0: Berarti ini memang pemerintah daerah juga dalam tanda kutip dinas-dinas terkait juga saling peduli ya, Bu ya,
1: ya
0: terhadap pertumbuhan UMKM seperti halnya Ibu gitu ya. Walaupun tentunya juga banyak sekali. Kalau di Cirebon sendiri ada berapa ini, Bu? Ada berapa saingan dalam tanda kutip? Kalau kita usahakan jelas ada saingan ya, Bu ya. Kira-kira ada berapa saingan, Bu, kalau macam usaha seperti ini?
1: Kalau ini sih kayaknya sih banyak ya, Pak. Teman-teman banyak. Soalnya teman-teman UKM juga banyak yang produksi ini, Pak.
0: Okay, okay.
1: Cuma balik lagi ke pelayanan kitanya. Okay. Nah. Cara mendekatinya bagaimana gitu.
0: Ya itulah strategi pemasaran ya, yang utama tuh gitu, Pak.
1: Paling utama itu.
0: Apalagi punya anak yang dalam kutip mungkin dari seusia-seusia yang memang lagi butuh-butuhnya untuk memperhatikan hal yang sangat-sangat unik gitu ya,
1: Bu
0: ya. Itu mungkin kemenangan dari dalam kutip ya, sisi ibunya bergantung.
1: Relasi juga mendukung.
0: Oh ya, oke.
1: Okay.
0: Relasi
1: juga mendukung
0: ya, Bu ya. Ya kan kalau orang kata orang kan kalau buka usaha kemudian punya modal kemudian tidak punya relasi juga dalam tanda kutip, ya hanya berkutat di situ aja gitu ya, Bu ya.
1: Betul, Pak.
0: Jadi misalkan kalau Ibu kan punya relasi yang tadi ya, Bu, ada EDC gitu ya, Bu ya.
1: Iya. Ya kadang kitanya juga dari unit-unit seperti UGC gitu, Pak, sama Cendekiawan Insani UCIT tuh, Pak.
0: Ya.
1: Nah, itu juga kadang kita suka ikut kegiatan-kegiatan dari mereka.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti intinya perbanyaklah relasi.
1: Betul,
0: ini, Bu ya.
1: Dari mana aja lah.
0: Dari mana aja.
1: Instansi pemerintah.
0: Dan tentu jangan malu untuk menawarkan ya, Bu ya.
1: Ya, itu paling utama kita paling kan jualan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jualannya harus dijual, ditawarkan, jangan diem aja.
0: Saya masih ingat ketika ada yang mengatakan, oh, jualan itu kok masih ada yang beli gitu ya. Tapi kembali lagi tentunya ada seorang ulama, kalau ada yang ngejual pasti ada yang membeli.
1: Pasti
0: ya, Bu ya.
1: Tapi kita kan harus mengenalkannya, Pak.
0: Kepastian itu kan harus ada tahap-tahapnya ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Berarti Ibu ini setuju dengan saya gitu.
1: Setuju, setuju banget.
0: Oke, baik, Ibu. Nah, Ibu dalam pembuatan handicraft seperti ini, Bu, ya, tentu juga ada tantangan-tantangan terbesar. Nah, tantangan yang Ibu rasakan terbesar itu apa gitu? Mungkin dari flashback yang tahun-tahun 1920.

0: Iya, 2020 ya Bu katanya. Nah itu apa Bu? Tantangan terbesar seperti apa Bu?
1: Kalau tantangan terbesar itu ya kita harus bisa ngikutin zaman Pak. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu saat ini itu apa? Peluang apa yang harus? Soalnya kita buat ini sebanyak mungkin. Kalau mereka tidak butuh dengan produk kita, kita kan terbuang mubazir Pak. Jadi kita boleh memproduksi, tapi kita sebagai sampel-sampel aja beberapa yang terus kita tes pasar mana yang produk mereka sukai. Terus kita juga suka lihat tren-tren yang saat ini lagi digemari apa. Karena apa yang kita buat belum tentu mereka suka kalau kita mau seperti ini.
0: Tapi saya melihat dari cara bicara Ibu Siti Fatimah memang sudah berpengalaman Ibu.
1: Baru belajar. Maksudnya,
0: berpengalaman dalam hal tentunya juga meraih relasi, meraih konektivitas antara yang satu dengan yang lain.
1: Itu kan ya, harus, Pak.
0: Harus ya.
1: Sebagai UKM itu harus. Nah,
0: gitu,
1: harus pede, Pak.
0: Harus pede. Iya, ya, betul, Bu. Saya setuju. Harus pede ya, Bu ya. Dengan apa yang kita hasilkan atau kita buat gitu ya, Bu ya. Oke. Bu, ketika ibaratnya berjalannya waktu tentu juga ada masa-masa yang sulit ya Bu ya.
1: Pasti.
0: Nah, seperti apa Bu? Bisa diceritakan masa-masa sulit itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara Ibu bangkit gitu Bu dari masa sulit itu Bu?
1: Ya, gini ya. Dulu waktu tahun 2019 itu produksi yang dijual itu tidak fokus, Pak. Tas dibikin, gantungan kunci dibikin.
0: Oh, iya. Pernah bikin tas juga ya Bu ya?
1: Iya, tas bikin, gantungan kunci dibikin. Terus kita nggak tahu arahnya, kita mau nggak mau kemana. Sedangkan yang nama Hendrik kita kan harus tahu arahnya, mana yang kira-kira yang harus jadi peluang kita. Itu nggak semuanya harus dikerjakin. Kadang kita bikin tas ada pesanan ini, tambah kita jadi kita yang tantangan terbesar itu kita harus fokus apa yang diminati pelanggan, yang saat ini peluang buat kita itu kita harus bisa Pak. Tantangan terbesarnya itu, apalagi kalau misalkan sekarang ini banyaknya orang memburunya makanan ya Pak ya.
0: Kuliner,
1: nggak terlalu yang begini tuh kadang orang tuh memikirkan paling utamanya kuliner. Tapi dengan itu kita harus tetap semangat Pak. Paling utama kita bersandar sama yang di atas. Paling utamanya itu.
0: Dan keyakinan ya Bu ya.
1: Keyakinan. Terus kita harus yakin bahwa pasti apa yang kita buat. Ya bismillah.
0: Iya.
1: Kejual.
0: Oke. Baik. Jadi saya teringat dari masa mahasiswa di Jogja beberapa puluh tahun yang lalu ya Bu ya. Itu kan teman-teman juga bikin seperti halnya handicraft gitu. Kalau di Jogja itu kan di Malioboro itu kan namanya handicraft itu kan banyak ya Bu ya. Dari mulai kayu, kemudian dari mulai apapun dan sebagainya itu kan banyak sekali gitu. Dan ini kan juga tentunya juga menjadi presiden ataupun menjadi pertanda bahwa UMKM itu sebenarnya sudah dari lama ya Bu ya, dari dulu ya Bu ya.
1: UMKM itu banyak drama Pak.
0: Iya, dan banyak drama juga lama banget itu perintis dari UMKM itu ya Bu ya.
1: Iya
0: Pak. Nah, itu kan pengalaman apa Ibu? Ketika Ibu menjadi pengalaman yang sangat berkesan sekali ya, ketika menjadi pelaku UMKM Ibu.
1: Pengalaman yang berkesan itu ketika kita diakui bahwa kita tuh mempunyai produk ini dan kok bisa gitu.
0: Kok bisa sampai sekarang masih terus jualan gitu Ibu ya.
1: Iya gitu. Itu yang membuat kita yakin tuh. Kalau kita jualannya gak laku kita kan sedih Pak. Kadang mikir apa, kemana gitu. Ya itu perjuangan Pak, ya, itu seni dalam UKM gitu.
0: Jadi memang kalau UMKM, bisnis UMKM ini memang tidak harus, harus tetap mempunyai jiwa yang bersemangat. Dan
1: tetap harus
0: tinggalkan jiwa yang tentunya juga gampang menyerah ya Bu ya.
1: Yang penting kita tuh harus mempunyai grow mindset ya Pak, yang tumbuh, jangan ada pikiran banyak ngeluh, aduh ini lagi, jangan menyalahkan keadaan lah Pak. Kita jadi jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah sama solusi.
0: Mantap.
1: Itu Pak.
0: Saya tepuk tangan dulu ya boleh.
1: Terima kasih.
0: Jadi perlu digarisbawahi Bu ya, ini ya, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. How to solve gitu ya Bu ya. Bagaimana itu, caranya menyelesaikan masalah itu ya Bu ya.
1: Kalau kita fokus sama masalah kita pusing, kita mau besok mau makan apa.
0: Baik. Nah, berarti intinya ibu punya keyakinan ya, Bu ya, kalau bisnis ataupun UMKM yang ibu lakukan ini mempunyai prospek cerah ke depannya.
1: Insya Allah, Pak. Yang penting kita tahu jalan, kita selalu mau belajar dan mencari ilmu. Ilmu itu dari mana aja, Pak? Kadang dari TikTok juga kita ngambil yang bagus-bagusnya. Dari dinas-dinas yang ikut kegiatan, kita fokus, bukan hanya sekedar datang terus selesai. Kita harus ambil materinya yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Sekali lagi saya kembali ke masa saya waktu di Jogja, Ibu ya. Nah, itu kan ceritanya kan banyak teman-teman yang juga sama seperti Ibu sekarang ini. Nitip-nitip gitu, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Nitip-nitip misalkan ke pariwisata, ke tempat-tempat orang-orang yang jualan di tempat pariwisata. Katakan Malioboro dari mulai ujung ujung Pleret sampai ujung sampai Weru lah gitu ibaratnya. Itu kan banyak sekali. Kemudian dia mengerti pangsa pasarnya, kita harus mengerti bahwa pangsa pasar kita ini SMA, SD, kemudian juga mahasiswi atau mahasiswa.
1: Iya, betul. Nah,
0: dia naruh-naruh gitu, Bu. Naruh. Ya itu sama dengan 10, 20 betul, gitu. Lama-kelamaan seminggu kita saya juga diajak, Bu, pada waktu itu. Diajak, "Nah, yuk, Mas, kita ke sana ke apa?" Dan ternyata memang ada gitu ya, Bu, ya, yang dalam tadi mungkin kecantol gitu ya, Bu, ya. Berapa? Oke. Baik. Nah, Ibu, terkait dengan menurut Ibu kan tadi sudah dikatakan bahwa media sosial ini sangat penting untuk pelaku UMKM. Nah, seperti apa menurut Ibu, berapa penting sih, Bu, media sosial ini, dan apakah Ibu juga tetap mengaktualisasikan dari program ataupun dari produk-produk yang Ibu jual di media sosial ini, Bu?
1: Menurut saya itu sangat penting, Pak.
0: Iya, media sosial.
1: Jangan pernah punya pikiran saya gaptek, karena apa yang diucapkan itu yang akan terjadi. Walaupun kita belum punya skill yang wah atau yang berpengalaman yang seperti pakar-pakar gitu, tapi dengan keyakinan kita belajar, mau bertanya dan selalu mengikuti apa yang kita ikutin kegiatan-kegiatan itu, Pak. Contohnya AI ya, kita kan AI, apa yang kita butuhkan dari AI, kita nggak bisa mikir, nggak bisa tanya ke AI itu, tapi kita unggah kan, unggah ke medsos. Berapa kali kita bikin IG, lupa paspor, tapi dengan seringnya kita belajar, jadi kita mengenal IG juga. Jadi pokoknya buat ibu-ibu yang usianya seusia saya yang udah setengah abad gitu, jangan gaptek, Bu. Semangat jangan gaptek. Jadi kita yang bilang gaptek, jangan dibuang itu pikiran gaptek. Kita tetap belajar, tetap optimis, karena sekarang itu harus bisa mengenal dunia digital dan itu wajib.
0: Mantap. Ini semangat bagi Anda pendengar ketika Anda memang berkecimpung ataupun terjun langsung di dalam dunia pelaku UMKM, Ibu, ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan pernah merasakan diri Anda, saya tidak bisa. Gitu, ya.
1: Betul.
0: Tapi harus terus mencoba dan mencoba.
1: Harus. Walaupun kadang tidak sesuai dengan harapan.
0: Ekspektasi, ya, Bu, ya. Iya. Tapi kan tetap aja, Ibu, ya. Tetap aja ada mengikuti hal itu, ya, Bu, ya. Tapi kan setidaknya kan dari beberapa kesempatan itu beberapa waktu, kemudian ada sesuatu hal yang mungkin sudah banyak yang kita raih gitu, ya, Bu, ya. Oke, baik. Dan pendengar, dari Ibu saya dari Kedawung, Assalamualaikum, Ibu, semangat sekali sore hari ini. Dan ingin saya tanyakan terkait dengan rajutan-rajutan, saya jadi teringat ketika masa anak-anak ibu saya ngerajut terkait dengan rajutan untuk apa tuh namanya, buat gendong bayi katanya gitu, atau buat topi bayi katanya. Apa masih ada nggak, ya, Bu, model-model seperti itu, pengrajinnya katanya, dan cara mendapatkan dari produk ibu tuh di mana saja katanya gitu, Ibu saya dari Kedawung.
1: Kebetulan kalau yang rajut itu beda dengan makrame.
0: Oh, makrame itu beda.
1: Kalau rajut itu harus menggunakan hatpin. Itu topi bayi. Nah, kebetulan kalau misalkan ada yang membutuhkan, kita banyak resalasi, banyak teman-teman UKM, ya. Kalau ini juga bisa dibikin topi, tapi hasilnya nanti besar, Pak. Beda dengan rajutan. Kalau rajutan itu pakai benangnya benang wool atau benang nilon yang kecil. Nah, kalau ini pakainya benang makrame atau benang ini nih, talikur. Kalau ini beda. Cuma hasilnya mungkin sama. Tapi kalau misalkan ibu siapa pun kan membutuhkan, Sari bisa hubungi ke saya dan saya bisa bantu gitu.
0: Kalau mendapatkan produk ibu dari mana atau di mana gitu?
1: Oh, kalau mendapatkan produk saya itu di Mall UKM ada, di Galeri Caruban yang di depannya apa ya, selera apa sebelahnya samping SMA apa ya?
0: Dan di mana Bu? Di mana yang
1: SMA Kristen Taman?
0: Oh,
1: SMA 2.
0: SMA 2. Oke,
1: ya,
0: SMA 2 ya.
1: SMA 2
0: situ.
1: Ya, ya. Itu ada di Mall OKM juga di situ ada. Gitu. Terus sama di RBC.
0: Oke. Okay.
1: Sementara baru 3 tempat.
0: Baru 3 tempat ya. Oke, baik. Dan itulah tuh Bu Sari barangkali ingin melihat ataupun ingin membeli terkait dengan produk dari Ibu Siti Fatimah, silakan Anda bisa langsung ke edisi gitu Ibu ya.
1: Ya betul.
0: Bisa gitu ya. Dan juga di Mall UKM juga ada. Ataupun kalau hubungan apa call langsung juga enggak apa-apa Ibu ya.
1: Iya, kan di situ ada IG-nya dan ada nomor HP-nya juga.
0: IG-nya gitu. Juga IG-nya apa namanya? Devans.
1: Devans Shop Handicraft.
0: Devans Shop Handicraft. Iya. Klik
1: boleh
0: saja di situ.
1: Follow-follow juga itu.
0: Oh iyalah ya, harus follow ya Ibu. Iya. Devans Devans Handicraft. Baik. Dan silakan pendengar Anda kembali bisa berinteraksi bersama kami di 0231 8493259 dan juga di WA kami 0813249515 untuk kesempatan sore hari ini bersama Ibu Siti Fatimah, pemilik Devans Handicraft, untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Baik, dan kita akan menyapa dari dari mana nih? Oh ya, dari Mas Jai. Mas Jai, assalamualaikum Ibu. Mas Jai dari Plumbon katanya.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Dan saya senang dengan ibu-ibu yang kreatif katanya gitu.
1: Alhamdulillah. Terima
0: dan
1: kasih.
0: Dan banyak waktu yang bisa diluangkan untuk berpositif ria, bukan bergibah ria kan?
1: Betul.
0: Baik. Dan yang selanjutnya kan terkait dengan produk-produk, apakah juga memenuhi waktu pemesanan gitu, misalkan saya ingin pesan berapa pieces gitu, kemudian dengan jangka waktu berapa hari harus diselesaikan, atau memang bergantung dari ibu sendiri yang menyelesaikannya gitu. Dari Mas Jai di Plumbon, terima kasih Mas Jai. Terima kasih Mas Jai, silakan Ibu. Berapa hari katanya pemesanan?
1: Kalau buat
0: tersebut
1: pesanan seperti ini dari sekarang juga bisa Mas Jai. Mau pesan berapa piece gitu. Cuman kita kan paling kita pengerjaannya itu yang satu hari kita maksimal tuh ngerjainnya cuma 2 jam. Karena ngerjain istilahnya itu buat kegiatan yang lain. Tapi kalau misalkan pesanannya banyak, kita bisa apa, bantu tenaga kerja yang lain gitu. Okay. Intinya kita bisa memenuhi
0: ya. Oke, okay, gitu. Baik. Ya, nah, Ibu terkait dengan produk rumahan ya gitu Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, sekarang menjadi produk rumahan itu kan tidak gampang lah ya Bu ya.
1: Betul.
0: Banyak sekali tentunya juga ada orang yang mengatakan produk rumah kan dalam waktu mungkin hanya hanya beberapa waktu saja aku udah selesai katanya. Betul. Kan gitu. Nah, ini seperti apa Bu untuk menghilangkan stigma ataupun cap daripada itu gitu Bu? Untuk produk rumahan kendalanya seperti apa aja Bu?
1: Maksudnya produk rumahan yang homemade itu.
0: Seperti apa Ibu?
1: Ya sebetulnya kita tuh kalau produksi bentuk rumahan kita tuh harus mempunyai packaging yang lebih Pak.
0: Oke, packaging yang utamanya.
1: Iya, packaging yang nilai tambahnya. Jadi biar orang tuh biar lebih apa ya, lebih bagus gitu dilihatnya seperti ini gitu.
0: Iya, oke.
1: Packagingnya.
0: Baik. Berarti ini packagingnya juga dari Ibu atau memang dari sana Bu, dari yang mendampingi Ibu UMKM, pendamping UMKM atau seperti apa?
1: Ini
0: Ibu?
1: Kita ya. Desainnya.
0: Ini bagus Bu ya desainnya itu Pak.
1: Desainnya dari anak magang Pak.
0: Oh dari anak magang. Ini bagus Ibu ya.
1: Iya.
0: Ya, gitu bagus
1: desainnya
0: ya.
1: Desainnya dari anak magang Pak ini. Kemarin baru selesai magangnya.
0: Oh gitu. Berarti iya. Ada kenangan tersendiri Ibu ya.
1: Masya Allah. Sangat bermanfaat.
0: Kalau dulu sebelum belum ada anak magang, desainnya seperti apa Bu? Yang ini, yang packagingnya Bu?
1: Oh, desainnya itu
0: biasa.
1: Cuma tulisan aja.
0: Oh,
1: tulisan aja. Tepan ini kerap udah selesai. Gitu.
0: Kalau ini ada logonya juga ya Bu ya?
1: Ada.
0: Ada logonya ada. Juga di Defense and the Crab. Ada. Dan ada. Ini kan bagus ya, jadi kelihatan gitu ya.
1: Lebih keren.
0: Tapi memang anak muda itu memang zaman sekarang memang keren-keren ya Bu ya. Ketimbang kita-kita Ibu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, tadi juga dikatakan bahwa tentunya juga dibantu oleh anak-anak sekarang. Kemudian ada yang ingin mengatakan, Bu, saya ingin seperti Ibu tapi mulai usaha tetapi merasa belum memiliki keterampilan. Seperti apa katanya? Wah, ini belum memiliki keterampilan seperti apa Bu? Harus seperti Ibu katanya gitu. Dari Ibu Retno di Perum, silakan.
1: Kalau yang belum punya keterampilan, kita tuh apa yang kita senengin dulu. Kalau misalkan buat pelaku usaha yang benar-benar baru dan pengen jangan saat ini kan kadang kalau kita nggak bantu suami, kadang kita kan pengen yang beli yang lain tuh kadang enak ya Pak, lalu minta ke suami terus. Nah, gitu, sebagai ibu-ibu rumah tangga ya buat yang pengen buka peluang usaha itu apa yang kita bisa dari masak ya skillnya dikeluarkan masak. Coba kita titip-titipin ke tangga itu rasanya gimana. Itu buat yang bisa hobi masak. Nah kalau buat yang bikin kue, coba kita bikin kue kecil-kecil, gak harus banyak, dari modal yang kecil aja dulu. Nah kalau yang dari benang ya mungkin kita sering lihat tutorial dulu.
0: Itu ya Bu ya. Jadi sering banyak-banyak lihat.
1: Iya jadi lihat di YouTube itu banyak, di TikTok juga banyak. Ya yang lihat-lihatnya banyak bermanfaat lah gitu.
0: Zaman Nabi juga kan kayak gitu ya Bu ya. Harus belajar dulu kan ya, gitu ya. Betul. Sekarang kita belajarnya kan dengan medsos ini kan kita bisa melihat oh caranya seperti ini ya, kan gitu betul, ya. Itu belajar betul. yang pertama adalah belajar agar kita bisa untuk apa yang kita inginkan gitu. Tapi ya itu ya Bu ya, sekali lagi dengan sabar gitu ya. Orang kan kadang-kadang gini Bu, oh ibu sih enak udah jadi katanya kan gitu. Kan belum tahu perjalanan ya Bu ya. Perjalanannya penuh liku, penuh duri dan lain sebagainya Bu. Ya, ada pengalaman yang menarik gak Bu terkait dengan perjalanan daripada bisnis UMKM yang Ibu lakukan sekarang ini?
1: Ada Pak, saya waktu belum bisa menguasai ini ada satu peristiwa ya, orang pesen tas karena kitanya gak mau belajar ke yang lebih paham ya, karena kita ngerasa bisa, mampu gitu. Ternyata setelah jadi itu tas itu ditolak karena hasilnya kurang bagus. Ya. Jadi saya tuh sedih tuh, udah buat lama. Ini kan satu iketan aja tuh memakan berapa waktu loh Pak. Iketan satu udah jadi tas, nggak taunya nggak sesuai. Apa ya ini? Ternyata semua usaha itu bukan cukup belajar aja. Kita juga harus punya guru.
0: Betul. Ya itu sama ya Bu ya, dengan belajar Al-Quran juga kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi tidak cukup guru. Hanya memandang dari sumber medsos lah ya Bu ya.
1: Harus punya guru yang nyata.
0: Yang nyata gitu. Karena harus tahu, oh ini caranya salah nih, bukan kayak gini. Tapi kan kalau kita di medsos kan kayaknya itu bener semua ya Bu ya. Tidak tahu kalau oh ini jalurnya harus kayak gini. Betul. Kan gitu ya Bu ya. Oke, berarti itu memang pengalaman yang sangat berharga bagi Ibu ya Bu ya.
1: Ya pasti, pengalaman itu sangat berharga Pak.
0: Nah, ketika Ibu pertama kali seperti cerita seperti itu, kemudian apakah Ibu merasa down atau merasa kecewa?
1: Pernah Pak, ya. Down. Kadang nggak mau ngerjain ini lagi lah.
0: Gitu ya.
1: Karena kayaknya itu sulit apa.
0: Sulit.
1: Nah, itu yang harus dibuang. Jangan seperti itu. Semua pengalaman itu, perjalanan itu pasti ada pangsa naik turunnya. Jadi kita harus yakin kalau proses apa yang namanya hasil itu ya tidak membohongi proses.
0: Ya, setuju banget gitu ya. Proses itu bagaimana kita memaksimalkan usaha kita lah, gitu ya.
1: Jadi pasti kita kan menghasilkan hal yang baik itu dari proses dulu Pak. Gak langsung dapet yang baik dulu gitu. Dari proses dulu.
0: Baik Ibu, ini sudah 15.50 menit Ibu.
1: Gak
0: terasa Ibu ya.
1: Gak terasa ya Pak ya,
0: tapi ada beberapa pertanyaan lagi sih Bu yang mungkin
1: boleh.
0: Ya.
1: Nah, terima kasih.
0: Ini juga terkait dengan apakah ini juga usaha kreatif seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya, kepada ibu-ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Jangan sampai waktu itu terbuang percuma.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kemudian
0: harus lebih bermakna untuk kehidupan. Nah, menurut Ibu apakah dengan penghasilan ataupun dengan kegiatan yang Ibu lakukan ini dalam tanda kutip masih bisa menutupi penghasilan utama atau bisa menjadi penghasilan utama seperti apa Ibu?
1: Semua usaha itu pasti bisa menutupi, membantu ya Pak.
0: Membantu
1: kalau
0: lah,
1: asal kitanya harus fokus, kita maunya kemana gitu. Tujuannya harus itu dari niat dulu Pak. Niatnya apa sekedar iseng atau yang jelas kita niat tujuannya, niat itu kita tuh bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, juga buat orang lain. Jadi jangan meniatnya jangan nyari uang yang banyak dulu Pak. Kalau uang sih pastilah semua
0: ya, pasti
1: orang
0: semua
1: tuh.
0: Orang
1: gitu. Nanti Pak, saya juga seneng ya namanya.
0: Iya lah, bisa apa ya? Iya benar benar.
1: Iya, tapi jangan dari niatnya dulu itu Pak.
0: Ya,
1: jadi kita tuh usaha itu untuk apa? Ya, gitu. itu bukan hanya mendapatkan uang aja.
0: Ya, apakah hanya untuk mendapatkan pujian yang tidak berharga ya, Bu ya? Kemudian apakah ini juga hanya iseng-iseng aja lah saya mah gitu? Ya. Tapi kan setidaknya bisa bermanfaat buat orang banyak.
1: Betul.
0: Nah, Ibu betul-betul aja juga ya.
1: Karena yang diomongin Bapak itu betul.
0: Oke, baik Ibu. Nah Ibu, terkait dengan perkembangan UMKM yang Ibu lakukan, mungkin kan ada sesuatu hal yang pengen Ibu katakan kepada dinas-dinas terkait Ibu ya, terkait dengan biar para pelaku UMKM ini bisa tetap harus seperti apa gitu, agar tentunya juga dalam arti kata perkembangan UMKM di Indonesia ini, khususnya Bu ya, umumnya di Indonesia ini juga sangat sesuai dengan keinginan dari para pelaku UMKM. Apa yang bisa ingin disampaikan oleh Ibu kepada dinas-dinas terkait gitu Bu, silakan.
1: Ya, buat dinas-dinas terkait yang saya pengen kan itu harus istilahnya tuh selalu mensupport ya, mensupport UKM. Dan alhamdulillah yang kitanya juga ya UKM juga harus mengenalkan diri ke dinas. Dari apa dinas bagaimana mengenal kalau mereka tidak datang gitu. Jadi buat UMKM yang masih pemula ya diharapkan mendatangi dinas-dinas terkait untuk dibina, karena banyak banyak dinas-dinas yang membina UKM. Dan UKM itu tulang punggung loh Pak. Tulang punggung UKM itu.
0: UMKM itu kan makanya sejak dari dulu itu sebenarnya UMKM ini sebenarnya sudah menopang kehidupan ekonomi negara gitu ya Bu ya. Karena dengan berbagai hal yang tadi katakanlah COVID apa siapa yang masih berjalan? UMKM kan. Iya gitu Bu ya. Baik, satu pertanyaan terakhir ataupun motivasi buat para pendengar Ibu, pesan dan motivasi apa bagi para pendengar RRI yang ingin mengubah hobi menjadi usaha yang menghasilkan? Silakan Ibu.
1: Kalau buat pesan saya siap Pak ya, saya nggak terlalu banyak muluk. Yang penting kita harus punya niat, kita punya usaha, terus belajar, terus berkembang, ikhtiar untuk menghasilkan produk yang bernilai, entah apapun usahanya. Yang penting bermanfaat dan jangan pantang menyerah Pak. Jadi setiap usaha itu pasti ada ujiannya. Tapi dari ujian itu kita naik kelas Pak. Terutama kita jangan pernah berhenti mencari guru. Guru itu dari mana aja, yang penting gurunya nyata gitu Pak ya. Dari dinas-dinas, atau dari teman, dari konsumen, semuanya itu yang kira-kira bisa membangun tentang kemajuan potensi itu ya guru kita yang buat kebaik itu. Yang penting jangan pernah berhenti belajar.
0: Guys, mantap. Kalau ada 1000 UMKM yang berpikiran seperti Bu Siti Fatimah nih, wah banyak.
1: Masya Allah. Masya Allah ya Bu ya. Tersanjung Pak, tapi bukan saya ini, hidung saya yang gede.
0: Baik, dan satu lagi yang saya dari Ibu Siti Fatimah tadi katakan bahwa jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada penyelesaian masalah itu ya Bu ya. Oke, baik. Ibu Siti Fatimah, Devan Handicraft, terima kasih Bu ya.
1: Sama-sama.
0: Sudah berkenan membagikan cerita Ibu, kemudian memotivasi para pelaku UMKM, memberi
1: Pak.
0: Semangat. Betul. Ya, saling belajar lah katakanlah Ibu.
1: Iya, Pak.
0: Ini saking merendahnya banget ini Bu ya. Saking belajar gitu ya Bu ya.
1: Saling belajar,
0: baik,
1: saling belajar
0: baik. Pak. Baik. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama.
0: Dan saya akhiri tentu mendengar, ternyata dari selai benang lahir kreativitas yang tanpa batas.
1: Betul.
0: Dengan ketekunan, inovasi dan keberanian memulai, benda sederhana selai benang pun bisa menjadi produk bernilai tinggi dan membuka peluang usaha bagi Anda semuanya. Semoga perbincangan hari ini pendengar bisa menginspirasi kita semuanya untuk mulai berkarya dari apa yang ada di sekitar kita. Ibu Siti Fatimah, terima kasih sudah berkenan bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.

benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung Bogor dan juga Cirebon untuk menyampaikan rangkaian Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Komunitas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Berapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu, diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres.
3: Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol untuk mengetahui apa yang bisa kita dukung secara operasional sehingga kepolisian bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Ratusan warga antusias mengikuti nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Reporter Aura Aulia melaporkan.
4: Ya, ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia.
5: Kolaborasi RRI Cirebon bersama pemerintah Kota Cirebon menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 dini hari, dihadiri oleh ratusan penonton. Kegiatan tersebut menjadi wadah kebersamaan warga untuk menikmati laga puncak antara Spanyol dan Argentina. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, mengapresiasi RRI yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat menikmati pertandingan secara gratis sekaligus mempererat kebersamaan.
4: Pertama, kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini bisa menyelenggarakan event nonton bareng final ya Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, karena ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia secara gratis ya dan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa berkumpul, semua orang bisa nonton.
5: Selain itu, salah seorang warga Penggambiran Kota Cirebon, Herga, menilai bahwa kegiatan nonton dan dengar bareng menjadi hiburan yang positif karena menghadirkan suasana kebersamaan bagi masyarakat. Herga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga semakin banyak masyarakat yang datang menikmati hiburan bersama sekaligus menambah relasi.
6: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Penggambiran, Kecamatan Lemawungku. Saya tahu dari sini, dari IG, Kak.
7: Dari IG.
6: Nonton ini ya cukup bagus, dari acara juga ya strategis seperti saya, soalnya dari sini dari kota kan dekat misalnya ya, jadi untuk banyak orang datang dan terusnya dapat teman baru.
5: Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 menghasilkan Spanyol sebagai juara Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Argentina. Euforia kemenangan Spanyol pun disambut sorak-sorai dan tepuk tangan penonton di halaman Kebumen Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: RRI kawal Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga final melalui siaran langsung serta nonton dan dengar bareng nasional. Reporter Sekar Damayanti.
8: Nonton bareng dan dengar bareng. RRI itu lebih kepada debarnya, dengar bareng.
5: Radio Republik Indonesia mengawal penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga partai final melalui siaran langsung, nonton dan dengar bareng final Pesta Bola Gembira 2026 yang digelar serentak di berbagai daerah termasuk di lapangan Kebumen Kota Cirebon pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, mengatakan RRI tidak hanya menghadirkan program promosi tetapi juga menyiarkan langsung seluruh rangkaian pertandingan dari awal hingga final sebagai bagian dari layanan penyiaran publik bagi masyarakat.
8: Pesta bola ini di seluruh Indonesia dari awal Radio Republik Indonesia mengawal ya, tidak hanya sekedar

0: akan nonton bareng dan dengar bareng. Karena hari itu lebih kepada debarnya, dengar bareng.
1: Ia menambahkan, kegiatan di kota Cirebon turut diisi hiburan, musik, diskusi bersama komunitas dan pengamat sepak bola, serta pembagian door prize sebelum kick-off pertandingan final Spanyol melawan Argentina. Menurut Mistam, RRI juga menghadirkan konsep dengar bareng yang mengandalkan laporan langsung reporter olahraga, sehingga pendengar dapat merasakan emosi pertandingan yang membangun imajinasi selama menyaksikan laga. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Maraknya aksi begal yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan memperkuat keamanan yang bekerja sama dengan Polrestabes Bandung. Atep Burhanuddin melapor.
3: Maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya begal yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial, membuat rasa aman masyarakat Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan akan menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas penguatan keamanan dan dukungan operasional bagi kepolisian. Farhan mengatakan berdasarkan paparan Kapolrestabes Bandung, angka kriminalitas di Kota Bandung secara statistik sebenarnya mengalami penurunan. Namun menurutnya persoalan utama saat ini bukan hanya soal data, melainkan bagaimana masyarakat benar-benar merasakan keamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia mengakui jajaran kepolisian telah bekerja keras melalui patroli dan berbagai upaya pencegahan kejahatan. Meski demikian, Farhan menilai masih diperlukan dukungan, terutama terkait sarana dan prasarana operasional yang dinilai sudah perlu diperbaharui. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mengetahui bentuk dukungan yang dapat diberikan agar tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Selain membahas aspek operasional, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas masyarakat melalui program Warga Jaga Warga. Menurutnya, muncul anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat perlu diluruskan. Ia menegaskan program Warga Jaga Warga bukan berarti mengalihkan tugas kepolisian kepada masyarakat, melainkan membangun kepedulian dan semangat gotong royong antar warga dalam menciptakan lingkungan yang aman.
4: Kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang mah masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman. Nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol untuk mengetahui apa yang bisa kita dukung secara operasional sehingga kepolisian bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
3: Farhan menambahkan nilai gotong royong merupakan bagian dari jati diri bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu ia mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk ikut menjaga lingkungan masing-masing sambil tetap mendukung aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, terdapat dua hal yang harus berjalan beriringan, yakni penguatan dukungan operasional bagi aparat keamanan dan penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga lingkungan.
2: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
5: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik.
6: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkooperasi.
5: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak semena-mena atau tertanam di jiwanya. Jadi didiklah sedemikian rupa. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya antara Dekopinda dengan Dekopinda ini, misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya, ya minimal 10 orang atau 20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan begitu.
6: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Wisatawan asal Garut menjadikan flora wisata Bunga The Castello Theater Subang sebagai tempat favoritnya karena banyak wahana permainan yang bisa dinikmati dengan harga tiket terjangkau. Ruslan Effendi melaporkan.
7: Wisatawan yang berlibur ke Pelora Wisata Bunga The Castello Theater Subang saat libur sekolah termasuk libur akhir pekan kemarin punya wahana favorit baru yaitu monorail. Salah satunya Iis, wisatawan asal Garut yang sudah 10 kali ke The Castello, ia mengaku baru pertama kali mencoba monorail dan merasa suasananya berbeda.
8: Gimana kok gua keluar? Gua cemara. Oke, ini untuk ini wisatawan dari mana nih, Bu?
9: Dari Garut.
8: Dari Garut. Lumayanlah, Bu. Baru pertama kali ya kelihatannya nih.
9: Iya. Lagi ini mah naik
8: monorail.
9: Monorail. Kalau kesini mah lebih dari 10 tahun.
8: Terus ini gue gimana, enak gak naik monorail nih?
9: Luar biasa, adem.
7: Menurut Iis, dulu ia sering membawa keluarga besar dari Garut, Kalimantan, Bandung hingga Subang untuk mencoba wahana lain seperti Biang Lala, Kursi Sultan, Flying Fox, dan Rainbow Slide. Animo masyarakat terhadap monorail ternyata cukup tinggi. Divisi Marketing Pelora Wisata Bunga The Castello Agus Arif Muhammad kepada RRI mengatakan pihaknya mencatat tidak kurang dari 100 wisatawan berebut mencoba wahana ini setiap harinya.
8: Ini rutenya berapa meter, berapa ratus meter atau berapa kilo untuk monorail?
9: Kita berhubung mungkin kalau dari panjang dari stasiun ke sini itu 130-an. Ya. Berhubung bulat belok, jadi lumayan.
8: Lumayannya.
9: Berapa menit sih nih?
10: Kurang lebih 5 menit.
8: 5 menit ya? Jarak tempuhnya.
7: Dengan pemandangan alam teater dan lebih dari 20 wahana, The Castello diharapkan terus menjadi tujuan wisata keluarga di Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Yayasan Batik Jawa Barat mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten kota dan kaum muda untuk tingkatkan kesejahteraan pembatik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
11: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI, Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Sandy Dede Yusuf, penguatan kapasitas tingkat daerah menjadi kunci agar ekosistem batik tidak hanya hidup di kota besar melalui pelatihan teknik pengembangan motif khas daerah serta pendampingan desain dan kemasan para pembatik di 27 kabupaten kota diharapkan dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif. Dampaknya secara langsung akan terasa pada peningkatan penghasilan kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
12: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik. Sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
11: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas industri, dan kaum muda. Sandy Dewi Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
12: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan, baik kimia maupun warna alam, dan juga sistem pengolahan limbah secair batik, sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten, sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk, tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas-kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris, kemudian selain produk fashion yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
11: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup.
2: Batik tidak hanya dikenal sebagai warisan budaya Indonesia, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak perajin di berbagai daerah. Lalu sejauh mana batik mampu berperan dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pembatik? Berikut pendapat masyarakat.
10: Menurut saya, pelestarian batik akan lebih mudah kalau para pembatik juga bisa hidup sejahtera dari pekerjaannya. Karena kalau hasil karya mereka dihargai dan laku di pasaran, mereka pasti akan terus semangat membatik dan mewariskan ilmunya ke generasi berikutnya.
13: Saya rasa batik punya peran yang besar ya. Di satu sisi, batik menjaga identitas dan budaya Indonesia. Di sisi lain, batik juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi para pembatik dan pelaku UMKM. Jadi, semakin banyak orang yang mencintai dan menggunakan batik, semakin besar juga dampaknya bagi pelestarian budaya dan ekonomi masyarakat.
14: Kalau menurut saya, batik itu bukan cuma soal budaya, tapi juga mata pencaharian bagi banyak orang. Jadi, ketika masyarakat semakin sering memakai dan membeli batik lokal, para pembatik juga ikut merasakan manfaatnya. Dengan begitu, budayanya tetap terjaga, sementara kesejahteraan mereka juga bisa meningkat.
2: Batik terus berkarya dengan canting menghasilkan kain bernilai tinggi yang menjadi peradaban luhur bahkan di Tatar Pasundan termasuk di Bogor. Penciptaan batik tradisi juga menjadi inovasi dan kreasi karya seni bernilai tinggi dan juga menjadi sumber penghasilan bagi pembatik yang menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus melestarikan warisan tersebut. Bagaimana potensi batik Bogor di tanah Tatar Pasundan? Berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan founder Batik Handayani, Ibu Ratna Sri Handayani.
11: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan owner Batik Handayani, Ibu Ratna Handayani, yang juga merupakan pembatik yang berada di Kota Bogor dan menjadi langkah dengan budaya menginspirasi dunia. Dan ini juga berkaitan dengan adanya nanti dari Yayasan Batik Jawa Barat yang diketuai Ibu Sandy Dede Yusuf akan mengadakan Duta Batik 2026. Nah, Bu Handayani,
15: ya.
11: Kenapa batik harus menuju ke peradaban dunia, Bu?
15: Iya, kita tahu sekarang perubahan di dunia itu cepat banget ya. Jadi kalau batik Indonesia, batik untuk tetap eksis harus ikut perubahan, ikut harus, dan itu mengikuti peradaban sekarang seperti itu, harus menyesuaikan keadaan kondisi.
16: Konkretnya gitu. Seperti apa Bu, beradaptasinya Bu?
15: Jadi batik itu kan sebetulnya proses ya. Prosesnya adalah kain yang dibuat dengan malam batik melewati dengan alat santing tulis dan canting cap. Itu proses bakunya batik. Namun untuk kedepannya motif batik itu harus juga berkembang, harus juga beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kita tidak bisa tetap di satu sisi kita memang harus tetap melestarikan batik yang ada, tetapi juga di sisi lain juga harus ikut dengan kondisi yang ada sekarang. Motif, jadi misalnya anak-anak sekarang lebih menyukai motif yang kontemporer, ya itu juga harus di apa istilahnya, harus disesuaikan gitu.
16: Untuk batik Bogor sendiri Bu, ada nggak motif-motif tertentu? Kita ketahui ada motif angkot, terus ada motif apa tuh, awan, ya gitu-gitu. Apakah itu masih bisa berproses Bu, menjadi lebih beradaptasi?
15: Betul, jadi batik Bogor itu sebetulnya batik yang kontemporer ya, yang lahir tahun 2000-an. Kami Jahan Deniglis ada motif di Lusa Uyunan, Bogor bisa Kijang Pangpasangan, Patepung Lawung, gitu. Nah, dalam proses produksinya kami punya motif yang sudah ada, sudah maksudnya sudah baku, tetapi kadang-kadang kami juga untuk beradaptasi dengan generasi muda sekarang mungkin menambahkan ornamen-ornamen yang bisa masuk ke generasi sekarang seperti itu.
16: Saat ini Gen Z Bu, mereka hanya mengenal batik, ya kami juga milenial mengenal batik dari sekolah. Lalu untuk pakaian sehari-hari, ke mall, ke berbagai acara, itu dianggap kurang trendy lah. Seperti apa ini berproses Bu, agar juga dapat diminati oleh kaum muda?
15: Dalam kacamata saya, anak-anak muda sekarang sudah mulai memakai batik dalam tanda kurung dengan caranya sendiri gitu loh. Artinya mereka sudah menjadikan batik sebagai style pakaian sehari-hari. Saya lihat juga anak-anak udah berani memakai kain batik yang dililit-lilit, kemudian dikasih blus atau sarung yang sesuai dengan usia mereka. Arah ke sana kita, dan itu saya syukuri gitu sebagai bentuk adaptasi yang positif pada batik Indonesia. Proses batik tetap dipertahankan, namun sana sini ada penyesuaian untuk beradaptasi.
16: Artinya batik tidak hanya untuk seremonial, tapi untuk casual sehari-hari pun bisa ya Bu ya?
15: Betul, saya melihat sangat positif. Jadi perubahan yang sangat terlihat di generasi milenial sekarang, mereka sudah memakai batik, memakai kebaya, dengan kebaya yang kontemporer, yang sesuai dengan usia mereka gitu. Jadi saya pikir sekarang batik lebih seru kok.
16: Terakhir, apa yang Ibu katakan untuk jadi Duta Batik Jawa Barat dari Yayasan Batik Jawa Barat juga, Bu?
15: Iya, saya jadi begini, batik Indonesia itu kan wajib dilestarikan, wajib dijaga karena sebagai budaya Indonesia dan identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah bukan generasi saya lagi gitu, generasi yang akan datang. Jadi generasi muda, generasi milenial adalah penanggung jawab batik Indonesia. Mereka harus mengenali batik, menyayangi batik, dan mencintai batik dengan mungkin memakainya.
16: Baik. Baik, terima kasih Ibu Ratna Handayani dari owner Batik Handayani Bogor. Terima kasih Ibu.
15: Sama-sama, Pak
2: Sony. Waspadai cuaca panas dan kemarau panjang, jangan sampai terkena infeksi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Yan Sofian melaporkan.
17: Cuaca panas berkepanjangan yang berdampak timbulnya berbagai penyakit di setiap wilayah. Dengan cuaca saat ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, di Made Setiawan dengan cuaca saat ini agar meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terkena infeksi saluran napas.
18: Kalau cuaca seperti ini biasanya infeksi saluran napas ya, bisa karena influenza biasa ataupun radang yang disebabkan oleh Staphylococcus atau bakteri lainnya. Itu
19: harus diwaspadai ya.
18: Ya, yang penting kuncinya di daya tahan tubuh.
17: Cuaca saat ini tidak terlepas adanya penyakit flu atau influenza dan saluran napas apalagi akibat dari debu. Sedangkan kunci agar bisa tetap sehat dengan makan makanan bergizi serta olahraga teratur, istirahat yang cukup.
18: Berapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu? Di antaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan, pertahanan bangsa ini harus dikuatkan. Karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta persinggungannya dengan saudara-saudara di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersambungan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Suasana sore hari ini sore yang menyenangkan bagi Anda, saya harapkan, dan bagi kita semuanya yang pendengar ya. Walaupun Anda masih terus berputar dalam rangkaian kewajiban Anda untuk menuntaskan berbagai rangkaian aktivitas Anda di hari ini, sore hari ini pendengar, tetap semangat ya pendengar ya. Dan ragam mesin dan informasi akan kami hadirkan. Seperti halnya pendengar, masyarakat kini tidak lagi diwajibkan melampirkan surat pengantar dari RT RW untuk mengurus sebagian besar dokumen administrasi kependudukan atau adminduk. Dengan kebijakan tersebut diterapkan guna memangkas birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan presiden atau perpres nomor 96 tahun 2018 dan perihal tentang persyaratan atau cara pendataan penduduk dan pencatatan sipil. Sosialisasi juga disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil untuk ya. Dan terus juga pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian ragam mesin dan informasi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Bian Alwansyah.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Manusiaannya sih, kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dalam rangkaian ragam mesin dan informasi pendengar hingga nanti pukul 19 saya temani Anda dalam Cirebon sore ini dan bersama rekan pengarah teknik Bung Wikan dan juga Bung Fudi. Indonesia pendengar sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia harus mampu menjadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia. Untuk itu riset yang terus-menerus dilakukan untuk menghasilkan inovasi untuk memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit. Dan hal itu diungkapkan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kementerian Keuangan Edi Abdurrahman. Dan menurut Edi, pengembangan sektor sawit masih terbuka luas ke berbagai bidang seperti pangan berbasis sawit, bioaftur, kosmetik hingga farmasi. Kegiatan perisai menjadi wadah untuk melakukan riset dan mempercepat hasil riset guna memperkuat daya saing sawit Indonesia.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Yang mendengar, kami akan segera sampaikan cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Yang mendengar, sebuah unggahan foto di X menampilkan beberapa gambar yang memperlihatkan pemain sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo, bersama pasangannya Georgina Rodriguez sedang duduk di tribun stadion. Dalam foto tersebut, keduanya tampak menggunakan jersey tim nasional Argentina dan diklaim sedang menyaksikan pertandingan Argentina. Ya, dan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Cristiano Ronaldo menghadiri pertandingan timnas Argentina pada Piala Dunia 2026. Selain itu, tidak ada dokumentasi dari FIFA maupun media kredibel yang memuat foto Ronaldo dan Georgina mengenakan jersey Argentina seperti yang beredar di medsos, dan antara juga menggunakan AI detector Hive Moderation untuk memeriksa foto tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 95,7% merupakan hasil manipulasi atau deepfake. Fakta lain juga menunjukkan bahwa Cristiano Ronaldo tidak berada di lokasi pertandingan Argentina. Setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar pada 6 Juli 2026, tim nasional Portugal meninggalkan lokasi turnamen dan kembali ke Portugal pada tanggal 7 Juli 2026. Nasura Kabal Portugal, Ebola, melaporkan bahwa rombongan tim termasuk Cristiano Ronaldo tiba di Bandara Humberto Delgado, Lisbon pada tanggal 8 Juli 2026. Sementara itu, jurnalis sepak bola Fabrizio Romano juga membagikan dokumentasi kedatangan Ronaldo bersama rekan-rekan setimnya di Lisbon pada tanggal 9 Juli 2026. Dan demikian, foto yang mengklaim memperlihatkan Cristiano Ronaldo dan Georgina mengenakan jersey Argentina di tribun stadion merupakan hasil manipulasi atau deepfake, dan klaim tersebut adalah hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Sebentar, kami akan segera bersama Anda untuk menghadirkan info cuaca bersama perkiraan BMKG Kertajati Majalengka.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, info cuaca sore hari ini akan segera disampaikan oleh perakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Mbak Evi Diana.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Jaya Maja Kuning berlaku 20 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiraan esok hari 21 Juli 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang serta panas terik pada siang hari. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, serta tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Evi Diana yang sudah menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok pendengar. Dan tetapkan terus Anda menyimak rangkaian perakiraan cuaca setiap harinya mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Di tengah kemeriahan pesta Piala Dunia 2026 yang sudah usai mendengar, tentunya kita juga akan melihat terkait dengan berbagai prestasi yang diturunkan oleh atlet-atlet Indonesia. Seperti halnya pendengar ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026, dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750, dan ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF ini berhasil menuntaskan persaingan ranking 1 dunia Kim Won Ho Siu Siung Jae pada pertandingan selama 45 menit. Fajar Fikri menang straight set 21-19, 21-17. Dan final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada tanggal 19 kemarin, dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim Seo berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih mendengar dari antara news.com, dikabarkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menyatakan bahwa penerima bantuan subsidi upah atau BSU di tahun 2025 mencapai 95% dari target 15 juta penerima. Dan ia menjelaskan bahwa BSU merupakan stimulan ekonomi dari pemerintah di mana program tersebut berlangsung pada bulan Juni hingga Juli 2025 dengan menyasar sebanyak 15 juta penerima. Anggaran BSU sendiri mencapai 10,32 triliun untuk 15 juta penerima, sedangkan terrealisasi sekitar 95% atau 9,63 triliun, sementara 5% tidak dapat disalurkan karena masalah data. Dan Yesali juga mengatakan bahwa estimasi anggaran untuk BSU berbasiskan data dari BPJS Ketenagakerjaan dan saat itu masih fase penyempurnaan data. Selain program BSU yang menyasar para pekerja, Kemnaker juga menurutnya memberikan bantuan berupa program pemagangan nasional bagi calon pekerja dengan target 100 ribu orang.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
2: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Agar kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17:49 pendengar. Dan sebelum kumandang azan maghrib, Anda akan menyimak terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami akan hadirkan sesaat lagi, teman pendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami akan hadirkan pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Ustadz Ilham Fauzi yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 36.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Rangkaian terakhir saya menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 19 dalam Cirebon sore ini. Sore yang sangat berangin ya mendengar ya. Beberapa hari kemarin juga berangin pas ada acara terkait dengan nonton bersama dan kebetulan dengar bersama di lapangan Kemenu. Menurut rekan-rekan yang hadir di sana, anginnya tidak terkira gitu ya. Tapi semoga saja semuanya bisa dalam keadaan sehat dan tentunya bisa melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas kembali untuk hari ini dan esok dan seterusnya. Pro 1 akan terus bersama Anda mendengar dan pada pukul 18.30 Bung Budi sudah mempersiapkan rangkaian acara selanjutnya yaitu berita daerah dalam bahasa Sunda. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di berbagai mass media massa nampaknya tidak akan surut ya pendengarnya, ataupun tidak pernah surut terkait dengan OTT pemberantasan korupsi. Dan dari antara news.com digambarkan bahwa KPK menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut merupakan barang bukti yang diamankan penyidik dalam OTT. Selain uang tunai, KPK juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan masih didalami oleh penyidik. Bupati Lombok Barat diduga menerima sejumlah uang terkait pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Biar kami cukupkan di sini terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu dan juga berbagai informasi yang kami hadirkan. Nanti kita akan sambung lagi setelah Anda menyimak rangkaian berita daerah dalam bahasa Sunda tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal onjoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda wartos anu parenting. LPPR Cirebon gawe bareng jeung pamarentah Kota Cirebon ngayakeun acara lalajo bareng final Piala Dunia 2020 genep. Bank Majalengka menang tanda tangan pengajen salaku BPR penghadena ngahimpun dana masyarakat. Wartos selengkapna didugikeun ku Piana Alwansyah. Pemirsa, LPP RRI Cirebon gawe bareng jeung pamarintah Kota Cirebon ngayakeun acara lalajo bareng final Piala Dunia 2020 genep antara Spanyol lawan Argentina di lapangan Kebumen tadi peuting. Kepala LPP RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herianti netelakeun kegiatan ieu dirojong langsung ku Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Selain tilalajo bareng menbal, masyarakat oge bisa ilubiung dina rupa-rupa hiburan kayaning live music, kuis, door prize, nepi ka bazar UMKM. Sajaroning kitu, ketua tim produksi Aji Satria netelaken kagiatan ieu dibagea hade ku sakumna masyarakat Cirebon. Dumasar hasil pertandingan Spanyol unggul 1-0 ti Argentina antukna negeri matador ieu jembar ngarabut juara Piala Dunia 2020 genep. Polres Cirebon Kota sate kapola hangkeut nguatkeun gawe barengna jeung ormas OKP LSM sarta para inohong dina acara silaturahmi di aula Sanika Satyawada Canlila ieu. Acara nu di kokojoan ku Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar teh tujuanna pikeun ngaraketkeun tali silaturahmi jeung mimitraan antara kapulian jeung para organisasi masyarakat enggoning dina ngantepkeun keamanan sarta katertiban wewengkon hukumna. Nurutkeun Kapolres, pasualan keamanan teu bisa ngandalkeun pihak kapolisian wungkul tapi merlukeun gawe bareng jeung sakumna pihak. Ku ayana gempungan ieu dipiharep sakumna ormas jeung para inohong masyarakat hangkeut dina ngajaga keamanan di wangkona sewang-sewangan. Pon kitu deui bisa ngawujudkeun wangkon nu ayem tur tantrem. Pemerintah Kabupaten Cirebon keur nungguan aturan ti pemerintah pusat ngeunaan pelaksanaan koperasi desa atawa kelurahan merah putih. Sawatara indikatorna geus ditataharkeun kalawan hade sangkan koperasi nu ngadeg engke bisa laksana tur lumangsung luyu jeung aturan kalawan hade. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi jeung UKM Kabupaten Cirebon, Zamruni Alhadi netelaken syarat

0: Tama desanya eta kudu mibanda tekad nu mareng antara pemerintah desa jeung masyarakat. Salian ti tekad ieu, desa oge kudu mbanda ajen usaha nu ngalarap jeung ajen usaha di wewengkonna. Pon kitu deui mibanda sumber daya manusia nu inajen. Pamarentah daerah keur narekahan sangkan koperasi ieu bener-bener ngawujud tur mawa mangpaat keur paekonomian masyarakat desa. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Bang Majalengka menang tanda pangajen salaku BPR panghadena ngahimpun dana masyarakat dina undian tabungan Cirmaiku sawawengkon Ciayu Majakuning. Tanda pangajen ieu dipasrahkeun langsung ku Ketua Perbarindo Komisariat Cirebon Agus Supriyatna ka Direktur Utama Bank Majalengka Asep Muhammad Jamaluddin. Asep Muhammad Jamaluddin kajembaran ieu minangka untuk kapeto masyarakat Majalengka babakuna nasabah. Kajembaran Bank Majalengka oge ditilik tina kajembaran para nasabahna nu jembar menang undian Ciremaiku. Nurutkeun Asep Muhammad Jamaluddin, kajembaran ieu nguatkeun pernahna Bank Majalengka jadi salah sahiji BPR unggulan lain ukur di tingkat daerah tapi di tingkat nasional. Wartos anu mungkas Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan ngarojong pengurus koperasi desa Kelurahan Putih maksudna Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP pikeun makalangan pendidikan jeung sertifikasi kompetensi. Kagiatan ieu pohara pentingna dina raraga ngaronjatkeun ajen diri enggoning ngokolakeun koperasi kalawan hade tur macakal. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Tatang Sujata netelaken sakuna pangurus KDKMP di Kabupaten Kuningan, can mibanda sertifikasi kompetensi. Najan kitu, aya sawatara pamilon nuker makalangan sertifikasi nu engkena bakal menang sertifikat. Pamiar sambung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

Rekan Sepedengar masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19. Dan duduk bersama saya, Piana Wansa, didampingi pengarah teknik Bung Fudi. Dari rri.co.id, pendengar, Kementerian Kesehatan bersama Universitas Gadjah Mada dan ROSE Indonesia memperkuat upaya pencegahan kebutaan akibat retinopati diabetik. Melalui forum jurnalis kesehatan bertajuk strategi aksi kolaborasi mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik. Dan Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Profesor Dr. Dr. M. Yunir SP PDKEMD, mengatakan tingginya jumlah penyandang diabetes yang belum terdiagnosis menjadi tantangan dalam pengendalian penyakit tersebut. Menurutnya, diabetes yang tidak terkendali dapat memicu berbagai komplikasi, termasuk retinopati diabetik yang berisiko menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan akibat apabila tidak deteksi sejak dini. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Profesor Dr. Muhammad Bayu Sasongko, SPMPSD, menilai retinopati diabetik masih kurang mendapat perhatian, meski merupakan salah satu komplikasi diabetes yang paling sering terjadi. Ia mengatakan banyak penderita tidak menyadari kerusakan pembuluh darah pada retina karena penyakit berkembang secara bertahap tanpa gejala pada fase awal. Karena itu, edukasi dan deteksi dini dinilai penting untuk mencegah kehilangan penglihatan.

Masih dari rri.co.id, pendengar Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak atau APPNIA berkomitmen dalam pemenuhan gizi yang merupakan bagian penting dari pemenuhan hak anak Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Jelajah Sapa memperingati Hari Anak Nasional pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Kegiatan berlangsung di Rusunawa Cakung Barat, Jakarta Timur. Direktur Eksekutif APPNIA, Bobby Kumala, menilai gizi menjadi fondasi utama tumbuh kembang sang anak. Dan menurutnya pemenuhan gizi harus berjalan seiring perlindungan dan lingkungan yang aman. Dan APPNIA juga terus memperkuat edukasi gizi kepada masyarakat luas. Organisasi juga mendorong inovasi berbasis riset melalui perusahaan-perusahaan anggotanya. Dan berkenan masih turutkan terus bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Satu informasi pendengar terakhir untuk Anda bisa bersama saya Bian Alwansa dan masih dari rri.co.id. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap sejumlah kepala daerah kembali memicu pertanyaan tentang penyebab korupsi berulang dan berulang lagi. Fenomena ini mendorong evaluasi sistem pendanaan politik serta tata kelola pemerintahan daerah untuk mencegah praktik korupsi berulang. Di tengah maraknya penindakan, tingginya biaya politik pilkada mulai disorot sebagai salah satu pemicu praktik korupsi. Kepala daerah, pemerintah, dan pengamat menilai reformasi sistem pendanaan politik menjadi langkah penting untuk menekan risiko korupsi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pembahasan pembatasan biaya pilkada dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama kontestasi politik menjadi salah satu faktor praktik korupsi. Dan menurut itu, salah satu opsi yang dapat dibahas ialah meningkatkan transparansi sumber pendanaan politik, termasuk membuka identitas penyumbang kepada publik sebagaimana diterapkan di dalam sejumlah negara. Dan ia juga mengusulkan pembatasan nilai sumbangan bagi pasangan calon agar kontestasi tidak terlalu bergantung pada kekuatan modal, namun Tito menegaskan perubahan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Wah, sampai tahun berapa nih ya mendengar ya, kalau politik tidak dikaitkan dengan uang dan uang. Atau tentunya mendengar, setelah jadi kepala daerah, banyak orang yang mengatakan untuk mengeruk kembali uang yang telah dipergunakan. Atau memang pengen hidup di bui seperti halnya raja, ataupun sebagai rangkaian lagu terakhir raja hidup di bui. Dan masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini pendengar. Dan selanjutnya pendengar, rekan saya Iskandar Icai Zulkarnain akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon malam ini. Syahdun diri pendengar. Pada pukul 19 kami akan hantarkan warta

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: berangkat sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada gim yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
17: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya di oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
2: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
2: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
4: Yeah, of course we know a lot about the
3: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
4: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
2: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila

0: membayar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Untuk edisi Senin 20 Juli 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di Cirebon malam ini. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

tetap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selain lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda, kami juga akan mempunyai beberapa informasi ya. Informasi yang akan kami sampaikan yaitu salah satunya kami sampaikan mengenai literasi gizi orang tua kunci sukses cegah stunting lewat MBG. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Selika Nurhadiana mengatakan literasi gizi orang tua ini menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG sehingga dapat mencapai target penurunan stunting di Indonesia. Ia menegaskan MBG bukan hanya sekedar makan gratis, oleh karena itu pemahaman tentang gizi termasuk terkait isu piringku atau makanan gizi seimbang seperti anjuran Kementerian Kesehatan, Kemenkes, perlu dipahami oleh semua pihak. Selain itu, menurutnya, ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting yang berperan penting ya, karena masih banyak masyarakat yang ekonominya terbatas. Menurutnya akses ketimpangan gizi menjadi salah satu penyebab stunting, maka dengan berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk mengelola MBG menjadi salah satu solusi untuk intervensi stunting agar pencegahan stunting tepat sasaran. Oke, pendengar, nanti kami akan sampaikan informasi lainnya kepada Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Iya, dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita akan memasuki program Ruang Rindu untuk edisi Senin 20 Juli 2026 ya. Selamat malam dan tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita masih hadirkan Ruang Rindu ya di malam hari ini, yang kami hadirkan tentu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, dengan lagu-lagu yang tentunya mudah-mudahan saja lagu-lagu yang kami hadirkan atau kami persembahkan malam hari ini dapat menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya, ataupun juga menemani Anda yang memang malam hari ini masih sedang beraktivitas ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya, Prof. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk malam hari ini. Ruang Rindu masih kami hadirkan ke ruangan Anda. Dan pendengar, ada informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda mengenai bagi sebagian anak Indonesia, hari pertama sekolah identik dengan seragam baru, tas baru, dan juga pelukan hangat orang tua. Namun ribuan anak keluarga prasejahtera justru memaknai hari pertama sekolah rakyat SR sebagai awal perubahan kehidupan mereka. Mereka datang membawa mimpi yang lama terkubur akibat himpitan ekonomi keluarga dan berbagai keterbatasan hidup. Sebagian berasal dari keluarga buruh, petani, pekerja serabutan, serta anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan. Langkah mereka ini, pendengar, memasuki gerbang sekolah rakyat bukan sekedar perjalanan menuju ruang belajar yang baru setiap hari. Hari itu menjadi awal kehidupan mandiri bersama teman-teman baru dalam lingkungan pendidikan berasrama yang mendukung perkembangan mereka. Di sisi lain, orang tua juga memulai perjuangan baru dengan perasaan bangga, cemas, sekaligus penuh harapan. Mereka mempercayakan pendidikan anak kepada negara melalui program berasrama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kepercayaan tersebut ini tumbuh karena pemerintah memenuhi kebutuhan dasar peserta didik selama menempuh pendidikan berasrama secara menyeluruh. Fasilitas belajar, tempat tinggal, makanan, perlengkapan sekolah, hingga pembinaan karakter disiapkan tanpa membebani kondisi ekonomi keluarga. Karena itulah, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi tahapan penting sebelum siswa memasuki pembelajaran reguler secara bertahap. Selama masa tersebut, siswa dikenalkan dengan lingkungan sekolah sekaligus membangun kebiasaan hidup mandiri sejak awal. Pemerintah menyadari proses adaptasi tersebut tidak dapat berlangsung tergesa-gesa tanpa persiapan yang benar-benar matang sebelumnya. Kesiapan fasilitas, tenaga pendidik, serta sistem pendampingan menjadi kunci keberhasilan pendidikan berasrama bagi seluruh peserta didik.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas,

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Bahkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama, kali ini dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, produksi RRI Pontianak.

0: Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya itu lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu saya malam nih, nggak datang juga, nggak ada kabar lagi. Nggak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuman janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
3: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah food box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego.

0: sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kami masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di Cirebon malam ini. Pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, ada informasi mengenai literasi tak selalu tumbuh di ruang kelas atau perpustakaan. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pendengar, sekelompok pelajar menemukannya dalam percakapan-percakapan sederhana setelah bel sekolah berbunyi. Sepulang sekolah, mereka ini menyempatkan diri berkumpul di perpustakaan. Duduk melingkar di atas rumput alun-alun kota, selasar masjid agung hingga kedai-kedai kecil untuk membuka buku. Lalu membiarkan percakapan mengalir dari halaman-halaman bacaan hingga persoalan yang mereka jumpai dalam keseharian. Percakapan-percakapan sederhana itu perlahan tumbuh menjadi sebuah ikhtiar sesama. Mereka ingin menghadirkan ruang yang tidak hanya mempertemukan pelajar, tetapi juga menjadi tempat untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan bertumbuh bersama. Dari gagasan itulah lahir Lentera Kita, sebuah komunitas sosial edukatif yang bergerak di bidang literasi, pendidikan, kepedulian sosial, serta pengembangan diri dan karir remaja. Bagi mereka, pendengar, membaca dan berdiskusi bukan sekedar kebiasaan, melainkan bekal untuk masa depan. Marfa Aura, salah seorang anggota komunitas, mengatakan bahwa melalui forum itu ia memperoleh banyak pengetahuan baru. Setiap diskusi membuka sudut pandang baru dan memperluas cara berpikirnya. Bagi Marfa, Lentera Kita bukan sekedar komunitas, melainkan rumah kedua yang menjadikan lingkungan positif untuk belajar, mengembangkan diri, dan menjalin pertemanan dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Ya, inisiator Lentera Kita Fitrian Nur mengatakan komunitas tersebut dibentuk untuk menyediakan berbagai program yang dapat membangun karakter, kreativitas, serta kesadaran diri pelajar. Selain itu, pendengar, Lentera Kita juga ingin menghadirkan ruang yang aman untuk bercerita, berefleksi, dan memperoleh pendampingan sehingga para anggotanya ini dapat saling berbagi pengalaman serta belajar satu sama lain. Baik, pendengar, itulah kisah pelajar Cianjur yang bangun komunitas literasi, baca buku, dan diskusi di ruang terbuka sepulang sekolah. Kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
2: Bukan yang enggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak.
4: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
4: ya,
3: sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kami persembahkan lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat.
1: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Pernahkah Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, rekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berakhirnya tadi kita dengarkan bersama renungan. Sampai di sini pula perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beraktif, selamat beristirahat. Dan bagi Anda pendengar yang malam hari ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Baik, kalau begitu saya Iskandar Zulkarnain yang bertugas malam hari ini menemani Anda pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Cirebon, kembali mengudara untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Rina Agustini, menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Serangkaian acara telah kami siapkan, di antaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan hadir Dialog Cirebon Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori dengan tema memaknai musibah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Kali ini bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syathori dengan tema memaknai musibah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat untuk pagi hari ini?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Segar
0: ya. Baik. Dan untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya sama Pak Ustadz, boleh banget ya melalui WhatsApp di 081324951935 atau juga melalui line telepon di 0231-8493-259 dan juga di 486374 melalui kanal YouTube kami, juga bisa melalui live chat ya. Dan sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan uraiannya tentang memaknai musibah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mangga Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mbak Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di pagi hari ini kita bersama pastinya masih menikmati nikmat sehat, kesempatan umur panjang, serta diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga patut bagi kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu saja kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak. Mudah-mudahan kita juga Allah ridhoi dan Allah kabulkan harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon, Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang makna musibah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan ini yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa sebagian masih ada umat Islam atau kaum muslimin yang masih mengaitkan bulan Shofar ini dengan adanya kesialan, adanya musibah, adanya keburukan di dalam kita berada di bulan Shofar ini. Tentu saja ini adalah tidak sesuai. Ini adalah bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la udwa wala hamata wala safara, bahwasanya tidak ada penyakit yang menular, penyakit yang datang dengan sendirinya, dan tidak ada wala tayyara, dan tidak ada bunyi-bunyi burung yang menyebabkan adanya sebuah musibah, dan adanya burung hantu yang berhinggap di rumah kita, dan juga wala safara, dan tidak ada musibah kesialan di bulan Syawal. Oleh karena itu, prasangka atau perkaitan kita, pemikiran kita bahwasanya di bulan ini adalah akan terjadi kesialan, musibah dan keburukan, maka sejatinya adalah tidak ada sama sekali. Nah, maka ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita menemui musibah atau keburukan di bulan ini, tentu saja itulah hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hadapi dengan keteguhan, dengan kesabaran, dan dengan istighfar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak memberikan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang kita hadapi, musibah yang kita alami, musibah yang menimpa pada diri kita adalah sejatinya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita apakah kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tambah jauh. Atau bahkan kita sudah tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyangka, dengan mengira suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ujian Allah pasti akan datang bagi orang-orang yang senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para nabi saja yang katanya adalah kita menganggap beliau-beliau atau baginda Rasulullah, para nabi adalah kekasih Allah. Mereka justru mendapatkan ujian yang sangat begitu dahsyat. Dan ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan bahwa memang Allah akan menguji kepada diri kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita, yaitu minal khaufi, dengan rasa takut. Kita sejatinya pada diri kita adalah merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa banyak kekurangan. Maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ketakutan. Takut apa? Kita condong biasanya kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin memiliki materi yang banyak, ingin supaya kita nyaman, sejahtera. Nah, itulah Allah menguji kita dengan rasa ketakutan bagaimana kita nanti orang menjadi orang yang rendah, orang yang diremehkan, orang miskin, orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Fasilitas tidak apa, tidak memiliki apa-apa, materi tidak apa, dirasa-rasa takut. Terus dihinggapi. Nah, inilah yang kita kebanyakan, terutama dalam bidang materi. Kita terkadang khawatir, nanti saya jadi orang miskin, nanti saya dihina, nanti saya diremehkan, nanti saya tidak mendapatkan fasilitas yang banyak karena kita adalah orang yang miskin. Rezekinya saya nanti dibatasi, waduh bagaimana nanti anak-anak kita. Nah, itulah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita apakah selalu ragu, selalu merasa cemas, merasa gelisah? Di sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Makanya kebanyakan kepada kita, ketika kita berkaitan dengan harta, kita banyak berpikir, banyak memikirkan apa-apa, bagaimana kita ini nantinya seperti ini, kalau begini nanti begini, kalau begini begini. Wah, itulah rasa ketakutan kita, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waljuk juga diuji dengan kelaparan. Ya tadi, dengan rasa kita takut, khawatir materi tidak memiliki, susah dalam segi materi tidak tercukupi, sehingga kita merasa khawatir lapar, diberikan kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang dirasakan tidak cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kan pastinya mendapatkan kekurangan hartanya, tidak menjadi orang-orang yang miskin, kekurangan, kelaparan, jujur. Ya. Itu juga biasa rasa apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi makan, sore tidak. Nah, ini diuji oleh Allah Subhanahu walju wa naqsim minal amwal. Nah, kita cenderung pada materi, kekurangan harta. Ya, kekurangan harta juga dikemerukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita hadapi dengan wal anfus. Diri kita juga ujian, kesehatan kita, kondisi kita, fisik kita barangkali tidak sesuai, tidak sama dengan orang lain. Jiwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tadi kecemas, rasa kekhawatiran, rasa kurang memiliki sesuatu, kemandirian. Di jiwa kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, buah-buahan, makanan kurang. Ketika orang lain memilikinya banyak sekali makanan-makanan, buah-buahan, fasilitas yang ada terpenuhi, kita sendiri mendapatkan kekurangan, wasamarat, fasilitas-fasilitas buah-buahan atau bahkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Maka apa Allah Subhanahu wa taala wa basyiris sabirin, dan beritalah kabar gembira lah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ini orang-orang yang bersabar. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan sebuah musibah, keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah kunci yang sudah Allah beritahu. Allah beri kabar, Allah berikan solusinya, yaitu apa? Dengan apa? Sabar. Nah, ketika mendapatkan kita ketakutan, sabar. Ya, nanti dulu langkah kita bagaimana? Jangan ketika kita takut kita langsung ambil keputusan. Nanti dulu, sabar. Kita hendaknya waspada, kita hendak hati-hati. Ketika bagaimana kita mendapatkan diuji dengan kelaparan, ya begitu juga, harus sabar. Insya Allah dengan kesabaran rasa laparnya itu bisa tertunda. Nah, tetapi ketika kita tidak sabar, coba banyak kan terjadi atau real dengan kenyataan, ketika ya banyak kan itu, makanya ada sebagian solusi orang ketika menghadapi orang-orang yang brutal, orang-orang yang suka marah, orang-orang yang juga sensitif terhadap itu apa? Diberikannya apa? Ya harus sabar. Coba diberikan apa? Materi, diberikan kekenyangan. Nah, supaya mereka tetap sabar. Kemudian juga ketika kita mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan berpikir jernih, akan berpikir dengan matang. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah, dihadapinya dengan sembrono, dengan tidak hati-hati, dengan tidak mewaspadainya, kita langsung langkah, langsung menekan respon dengan ketidakpuasan, kecemasan, ketakutan, maka ini tidak akan mendapatkan sebuah solusi, justru bahkan mendapatkan sebuah tambah menjadi persoalan yang dihadapi oleh kita, bertambah menjadi mungkin lebih sulit untuk di jalan keluarnya. Tetapi ketika kita sabar, kita apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana kisah baiknya, apa yang harus kita jalankan, ini dengan kesabaran. Wabashirish shabirin. Nah, siapa sih orang yang sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas sabiruna qalu inna Wabashirus sabir alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya adalah kita dari Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah rajiun, akan kembali. Apa di sini terbetik sebuah keyakinan tauhid? Ya, kemarin juga saya menyinggung tentang tauhid, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa saya, bahwa diri kita, kami ini adalah milik Allah. Tidak akan mungkin Allah membiarkan miliknya menjadi rusak, miliknya menjadi sengsara, miliknya menjadi akan menjadi tidak karuan. Ya, contoh saja kita memiliki apa, barang, kendaraan atau fasilitas. Kalau orang yang baik, orang yang benar, orang yang jernih pikirannya, dan orang yang selalu ini, tidak akan mungkin miliknya akan dirusak. Nah, Allah Subhanahu wa taala apalagi kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya kan mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sih bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Udah Allah menempatkan antara neraka dan surga itu kan bukan berarti Allah ingin menyediakan kepada orang ya ada yang di neraka kan, ada yang di surga, tidak. Tetapi Allah sudah menyiapkan bagi orang yang tidak nurut, itu akan sudah Allah tinggal kita tinggal memilih tuh. Nah, disinilah nggak mungkin ya, sejatinya kan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kepada kebaikan. Nah, jangan sampai kita mendapatkan sebuah keburukan. Jadi kita pasrah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah kita sebetulnya berkeyakinan semuanya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa yang dalam, dengan ucapan yang dalam seperti ini, langkah kita pun akan selalu kita milik Allah. Bagaimana kita akan kembali kepada Allah seperti apa? Nah, disinilah kebanyakan kita apa, justru malah dengan musibah biasanya kadang-kadang malah putus asa, malah kecewa, malah menyangka Allah, berprasangka pada Allah yang tidak baik. Nah, kemudian juga terkadang menyesal. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita begitu kepada Allah, justru kita akan tenang. Dan kebanyakan kita juga masih badam ucapan saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terutama kalau ada kematian, padahal semuanya kalau musibah itu kembali kepada Allah dengan kesadaran, tanpa ada putus asa, tanpa ada kecewa. Bahkan mungkin ada orang yang karena tadi tidak ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu, bisa jadi bunuh diri. Nah, gitu. Nah, makanya itu sebuah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang sabar, apa kata Allah? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ketika kita sabar dan itu ujiannya kita terlewati, kita dekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Mendapatkan sebuah rahmat, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya insyaallah kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dirasakan adalah merupakan kasih sayang Allah, ujian Allah pada kita, maka kita pun berusaha dari ujian itu kita tadi bersabar, berdoa kepada Allah, ya Allah. Nah, di sinilah banyak istighfar. Nah, ini solusinya sebetulnya ketika kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah. Nah, justru sebagai kita mendapatkan ujian ini adalah bukan kita dijauhkan dari Allah, bukan kita suruh menjauh dari Allah, tetapi justru itu sebagai ujian akan meningkatkan derajat kita, akhirnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang yang bersabar itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Apa? Pencerahan. Adanya sebuah kesolusi, jalan keluar. Itu kesabaran. Karena apa? Dihadapinya dengan tenang, dihadapinya dengan jernih, dihadapinya dengan pikiran positif. Nah, sehingga pendekatan diri kepada Allah, yakin kita adalah milik Allah dan Allah tidak akan mungkin mencelakakan hambanya, sehingga kita tetap mendapatkan sebuah solusi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang
0: baik.
1: Ya, terima kasih. Mungkin barangkali itu satu, adanya kalau solusi saya sabar, banyak doa, istighfar dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya untuk tema kita pagi hari ini. Dan mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yaitu memaknai musibah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Anda bisa menggunakan line telepon di 0231-8493-259 atau di 486374, WhatsApp juga di 0813-2495-1935. Ya Pak Ustadz, mungkin kebanyakan dari kita justru ketika menghadapi musibah itu gak sabar.
1: Betul.
0: Reaktif juga. Reaktif. Nanti Rina akan tanya, tapi sebelumnya kita akan terima telepon dulu ya, karena sudah ada yang bergabung ya.
1: Ada ya.
0: Baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Dini di Brebes.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Ibu Dini di Brebes.
2: Maaf ya, mau menanyakan begini. Orang yang dulunya, ya ini mah tentang pribadi ya, dulunya sehat ya, bisa kemana-mana, penglihatannya juga sehat, tapi terkena musibah apa gimana ya, dari Allah dikasih penglihatannya kurang semenjak umur 17, sama sekarang alhamdulillah nyampe 60, tapi aku dengan bersabar. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya itu ya. Terus dua kalinya ini, maaf ini nanti atau lain dari tema tentang pernikahan juga Pak Ustadz ya, boleh?
1: Mangga, insya Allah. Kalau bisa ini, saya jawab.
2: Iya. Ini apa, orang nikah dengan nikah siri itu belakangnya gimana kalau nggak cerai langsung?
0: Maksudnya gimana Ibu, bisa diulangi pertanyaannya?
2: Nikah siri tapi terus hilang begitu aja.
0: Hilang.
2: Itu ya, dengan tidak bercerai terlang, itu bagaimana ya?
0: Iya. Baik.
2: Ke belakangnya mohon pencerahannya.
1: Iya, makasih Bu Dini.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dini yang ada di Brebes. Kita akan terima penelpon kedua, ada Ibu Reni yang ada di Plumbon ya. Baik, langsung saja. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Rina. Mangga Ibu Reni.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Ibu Reni. Ya.
3: Senang bisa mendengarkan ceramahnya lagi.
1: Alhamdulillah. Sehat Ibu. Mangga.
3: Iya, mohon izin bertanya.
1: Mangga.
3: Betul bahwa tadi kebanyakan orang-orang yang mendapatkan apa ujian begitu, ada yang putus asa, tidak sabar. Bagaimana dengan ucapan adalah doa? Katanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi. Jadi mungkin ketika orang-orang selalu mengeluh, selalu berkeluh kesah, kurang puas, nanti katanya akan seperti itu terus. Tapi kalau kita mungkin menerima, selain tadi bahwa ini adalah ujian gitu ya, menenangkan diri sendiri dengan bahwa ini ujian, mungkin ada jalan keluarnya seperti di surat apa Al-Insyirah kalau tidak salah, bahwa setelah ada kesulitan itu pasti ada kemenangan, ada
1: kemudahan.
3: Bagaimana menurut Pak Ustadz dengan hal yang seperti itu? Karena kita manusia itu memang kan kalau orang bekerja itu dapat penghasilan.
1: Betul.
3: Nah ini orang-orang yang mungkin dulunya seperti anggota DPR kan bekerja dengan penghasilan yang banyak, ketika pensiun, ketika pensiun tuh kaget gitu, kok dapatnya segini kok tidak apa namanya, mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Gimana menurut pendapat Pak Ustaz? Demikian pertanyaan saya, mohon jawabannya. Terima kasih Mbak Rini, juga terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Anda yang ingin telepon mungkin bersabar dulu, kita akan coba diskusikan juga nih ya jawaban dari ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Dari pertanyaan Ibu Dini tadi, ketika dulu semuanya sempurna gitu ya, sampai akhirnya di usia 17 tahun gitu kan, penglihatannya ini berkurang, dan alhamdulillah gitu ya, bersyukur sampai dengan usia 60 tahun gitu ya. Dan mungkin pertanyaannya adalah hadiah bagi orang-orang bersabar ya. Ini apa seperti itu ya, dan juga mengenai pernikahan.
1: Pernikahan siri ya.
0: Siri ya, yang siri. Ternyata sudah nikah hilang begitu saja, tidak ada kata cerai seperti itu ya. Mangga.
1: Ya, terima kasih Ibu Dini dan Mbak Rini di Mbak Rina di sini menamping saya. Ya, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian itu, kita memang kadang-kadang tidak mengerti memang, dan kita banyakkan tidak mengerti ya, apa maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian yang saya kira penglihatan adalah merupakan ya inti ya dari kehidupan ini, adalah salah satunya

wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati atau perasaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan modal untuk kita untuk apa? Untuk mendapatkan pencerahan, pengalaman, wah berbagai macam. Dengan kita melihat, kita pastinya akan tahu apa sesuatu apa gitu. Kemudian sama pendengaran, kemudian juga penglihatan dan hati atau perasaan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan satu dalam penglihatan, nah ini memang Allah akan memberikan, tidak pasti akan memberikan sesuatu yang lain kepada diri kita. Makanya di dalam kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi penglihatan, yang mungkin modal kita diberikan ketidaksempurnaan di dalam penglihatan. Nah, kita pun jangan sempat untuk merespon dengan secara negatif pada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ya, tadi kita kan yakin bahwa kita milik Allah, dan pastinya Allah tidak akan mencelakakan miliknya kan gitu. Pastinya miliknya ingin mendapatkan sebuah kebaikan. Beda dengan kita, kalau kita milik kita kadang-kadang dirusak oleh kita sendiri dan tidak ada hikmah apa-apanya, rusak kali dirusak, malah kita cenderung merusak, mengabaikannya. Tapi kalau Allah justru memberikan kekurangan kepada kita, itu akan ada sesuatu yang lebih daripada itu. Nah, gitu. Coba banyakkan punten ibu, kalau ibu kan kekanya kekurangan, ketika orang tidak memiliki penglihatan yang sama sekali, tidak bisa untuk melihat, dirasakan, melihat, tidak tahu apa-apa, justru ada kelebihan yang luar biasa. Apa? Hafal Al-Quran coba. Hafal Al-Quran kan? Ya itu kan luar biasa. Dan Al-Quran itu penghargaan yang sangat tinggi. Ya, ketika kita orang yang lihat, bisa lihat, susah sekali menghafal Al-Quran. Tetapi bagi orang yang kekurangan bisa melihat, itu gampang sekali menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan sebuah derajat yang tinggi ya, kalamullah. Nah, itu berarti untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadar itu kita tetap untuk selalu berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar tadi. Nah, tetapi kebalikannya, kalau kita tidak bersabar, justru dengan adanya kekurangan kita tidak bisa melihat, malah tambah parah. Bisa pusing, kita mungkin bisa merasa rendah diri, remeh. Akhirnya apa? Gerakan kita merasa kita remeh, merasa kita rendah diri, merasa kekurangan lebih daripada orang lain, lah kita malah justru selamanya tidak akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Membebani diri kita. Tetapi ketika kita sabar, kembali ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tetap tidak ada mendapatkan, bahkan mungkin tidak akan merasakan kekurangan apa yang kita hadapi ini. Nah, gitu. Jadi ya sabarlah. Memang Allah Subhanahu pastinya insya Allah. Dan ini bukan insya Allah, harusnya pasti gitu. Karena kata orang, kata Allah apa tadi? Alladzina idza asabahum qalu innallahi wa inna raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah, akan mendapatkan kenikmatan, kesejahteraan, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Allah kasih sayang kepada kita, tidak ada yang menandinginya. Kalau sudah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita pengen akan Allah kasih, ya gitu. Kemudian untuk yang nikah siri, ya ini nikah siri itu betul. Kalau kalau nikah siri itu sebetulnya sih sah. Artinya nikah siri itu nikah yang memang sesuai dengan rukun, syarat, secara fikihnya betul. Tetapi ini ada di sisi lain, nikah siri itu ada yang apanya, kekurangannya. Kenapa? Karena nikah siri itu satu, biasanya tidak dicatat oleh KUA, Kemenag, semuanya. Kemudian kita tidak ada bukti, ya itu tadi. Kemudian juga hanya terbatas. Ya, disinilah memang boleh di dalam Islam hukum fikihnya. Tetapi ketika kita hukum siri, apalagi zaman sekarang, ini juga harus betul-betul ya kalau bisa hindari. Ketika kita nikah siri, ya itu resikonya lebih besar daripada nikah yang formal. Makanya Rasulullah SAW juga sebetulnya nikah itu ya harus ditunjukkan gitu. Makanya adanya walimah itu dalam rangka supaya apa? Salah satunya adalah supaya orang pada tahu bahwa kita itu adalah sudah menjadi suami istri, sudah mengikat.

0: ketika ada persoalan, maka orang pun sudah responnya beda-beda gitu. Tapi ketika nikah siri, orang tidak tahu statusnya apa, nah, gini menjadi khawatir. Maka dari itu, ya sebetulnya nikah siri sah. Nah, maka ketika suaminya atau pasangannya pergi apa, ya hukumnya akan dihukumi fikih juga. Tetapi ya hukum fikihnya bagaimana? Ada kalau ketika dia sudah tidak ada berita sekian tahun, kan ada dalam buku pernikahan itu ya. Ketika suami tidak mengindahkan atau menelantarkan sekian tahun, maka kalau laporannya istrinya kepada pengadilan agama itu adalah dibenarkan, maka itu sudah jatuh talak satu.
1: Kalau kasusnya ini nikah,
0: nah kalau ini kasusnya nikah siri, ya kita tadi secara mungkin keluarga yang ini sudah berapa tahun udah apa mengabaikan kita. Kalau memang itu mengabaikan dan itu sudah ciri-ciri dia sudah tidak ada lagi, meninggal apalagi, kita bisa untuk kuat dalam itu, bisa kalau nikah lagi dengan orang lain bukan bisa. Tetapi ketika masih ada tanda-tanda dia masih ada hidup, masih ini, ya masih tidak boleh itu. Tetapi ketika sudah mengabaikan 2 tahun tadi, lapor aja. Nah lapor juga kan tadi yang karena nikahnya nikah siri, ya hukumnya ya secara siri lagi kita aja, itu menghukumi kita lagi. Okay. Nah itu makanya kalau bisa hindari nikah siri itu.
1: Baik, terima kasih. Beralih ke pertanyaan dari Ibu Reni, ketika ucapan adalah doa gitu ya, kekuatan dari ucapan kita. Jadi ketika kita menghadapi musibah, kalau misalnya kitanya marah-marah ataupun grundel gitu kan, tentunya akan terasa berat ya. Betul. Seperti itu. Dan juga ketika keadaan sudah berbeda, dulunya hidup enak, ternyata keadaan sudah berbeda.
0: Iya. Terima kasih Bu Reni di Plumbon ya. Ya, bahwasannya ini juga ada hadis yang kemarin saya sampaikan. Ini kata Allah, hadis qudsi, ini inda dhanni abdi bih, bahwa saya adalah tergantung prasangka hambanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kesabaran, bersangka baik kepada Allah, nikmati, itu adalah ujian, maka ya akan Allah berikan kenikmatan dalam ujian itu. Artinya dengan ketenangan, bukan kenikmatan berarti kesempurnaan, dengan ketenangan, dengan rasa tidak khawatir, tidak cemas, itu adalah sebuah perasaan yang luar biasa ketika kita diuji dengan rasa ketenangan tuh. Tetapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah tambah pikirannya, wah ini apa, menyesal, justru malah tambah parah, justru malah tambah menjadi beban, justru malah akan menjadi kita merasa tidak berdaya. Nah, oleh karena itu kita lakukan, ketika sama dengan kita, contoh analoginya, kita naik mobil. Ketika naik mobil ketemu dengan jalan lubang yang ini, kita rasakan lubang itu dengan betul, aduh ini lubang itu gimana ya, wah parah, pastinya pantat kita akan panas. Tetapi ketika kita mendapatkan ada lubang, ketika ada apa naik mobil itu, kemudian kita biasa-biasa saja, ya insya Allah rasanya gak akan mendapatkan panas pantatnya dan lain sebagainya, biasa aja nanti kalau malah tambah enak nanti ketika ketemu lagi dengan jalan yang lurus, jalan yang rata, jalan yang nyaman, itu akan menjadi nikmat justru. Nah, ketika ujian kita justru dirasakan dengan ya kayak tadi naik mobil, jauh, waduh, aduh, waduh, wah udah nggak bisa ngantuk, nggak bisa apa. Nah itu. Tetapi ketika kita merasakan itu adalah biasa, insya Allah bisa ngantuk, bisa tidur. Nah itu jadi. Nah ketika kita juga tadi Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah sudah menakar, Allah sudah mengukur apa ya rizki kita. Ketika kita waktu dulu mungkin mendapatkan sebuah pekerjaan, dapat penghasilan yang cukup menurut kita. Nah ketika kita sudah pensiun kan bapak beban udah berbeda lagi. Nah maka itu juga harus disyukuri, karena apa? Allah sudah mengukur keadaan dan kondisi kita. Ya pun tadi contoh saja, saya punya anak dan saya juga waktu dulu kuliah. Kuliah saya bayar setiap semester, ya sebut sajalah biar untuk jelas, 8 juta gitu ya, kuliah S3. Anak saya 2,5 juta. Ketika kita alhamdulillah selesai bareng dan uang yang 8 jutanya tuh enggak ada. 2,5 jutanya juga enggak ada. Tapi ketika kita kuliah, Allah kasih tuh 8 jutanya ada, 2,5 jutanya ada. Harusnya apa? Setelah kita saya enggak kuliah, anak saya enggak kuliah, harusnya 8 jutanya ada tuh, 2,5 jutanya ada lebih. Tetapi Allah tidak begitu. Ah, kita diberikan kecukupan, maka insya Allah ketika kita butuh dan kita kembali meminta pada Allah, pastinya Allah akan mencukupinya. Ah, gitu. Jadi Allah tuh akan mencukupi. Tergantung kita aja nikmati apa enggak. Gitu. Jadi nikmatilah, itulah Allah sudah memberikan ukuran rezeki kita kepada. Jadi maka saya sering ngomong, jangan sampai kita apalagi dalam soal persoalan pendidikan, bismillah. Ya, jangan merasa saya itu enggak mampu, saya enggak kok dapat rezeki yang ini, apalagi untuk kuliah, untuk sekaji, untuk mondok. Pasti Allah akan memberikan kecukupan.
1: Nah, rezekinya ya, Pak.
0: Rezekinya itu
1: Marin. Ya, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan coba terima telepon lagi. Sudah ada yang bergabung. Halo, Ibu Indra.
2: Halo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Rina Agustini Kutilang Darat dan Kiai Haji Dr. Ahmad Satori.
1: Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih sudah sabar menanti, menunggu di ujung telepon ya dari tadi ya, Ibu Indra ya.
2: Selalu.
1: Silakan Ibu.
2: Demi pencerahan Mbak Rina.
1: Iya.
2: Terima kasih. Ustaz,
0: iya,
2: indah sekali ceramah pagi ini. Dan konon kalau kita diberi musibah itu artinya Allah rindu kepada kita. Hei umatku, ingatlah padaku, berdoalah, menangislah, aku rindu, kata-kata yang keluar dari hati dan suaramu itu. Nah, jadi kita mesti menyikapinya ini ada peringatan apa yang membuat kita harus memperbaikinya.
0: Betul.
2: Tapi konon Ustaz, musibah masih lebih gampang kita tangani karena membuat kita ingat kepada Allah. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang menggembirakan, yang membuat kita terangkat, yang membuat kita merasa hebat, itu lebih sulit lagi.
0: Iya,
2: karena
0: iya,
2: kita tidak merasa bahwa itu peringatan buat kita. Betul. Saya ingat dulu ada wanita yang begitu baik amalnya, lalu oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan dengan hanya memberikan sebotol air mineral gitu. Nah, dia jadi terkenal, lalu ujub.
0: Betul.
2: Dan merasa dirinya
0: hebat,
2: utusan Allah, lalu sampai ada peristiwa Lia Eden itu. Kan rasanya ya Allah, begitu beratnya cobaannya. Jadi mana yang sebetulnya lebih memberatkan, musibah atau kemuliaan? Mohon pencerahan daripada Allah.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasmo juga yang sudah bergabung, mungkin nanti Pak Ustadz bisa jawabnya lebih singkat lagi ya. Halo. Baik, mohon maaf Pak Kasmo, sepertinya terputus dan mungkin langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Indra ya. Ketika dihadapi ujian itu tandanya Allah rindukan doa, tangisan kita juga memohon kepadanya gitu ya. Tapi ya ini ada musibah, ada kemuliaan juga. Mana yang memberatkan ini di antara keduanya, Pak Ustadz? Silakan singkat saja.
0: Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan.
1: Mohon maaf Pak Ustadz, sepertinya sudah tersambung dengan Pak Kasmo sekarang.
0: Oh gitu. Mangga.
1: Halo, assalamualaikum Pak Kasmo. Halo, Pak Kasmo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Halo.
1: Iya, mangga Pak Kasmo.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat.
3: Alhamdulillah, Nurudin.
1: Iya.
3: Biasa Pak Kasmo. Aduh, sabar sih barang.
0: Sehat, Pak Kasmo. Sehat.
3: Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustaz.
1: Iya, mangga.
3: Iya, alhamdulillah ketemu lagi. Hari Selasa ini. Moga-moga Pak Kasmo menuju sehat.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Amin.
3: Pak Kasmo kan bekas dioperasi. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan lagi.
1: Amin.
3: Begini Pak Ustaz, mohon maaf mau bertanya masalah keadaan ini di dunia ini. Kalau kebanyakan salah, bagaimana dampaknya?
1: Oke.
3: Kalau kebanyakan artinya orang-orang banyak salah lebih susah dunia, negara, sampai lingkungan. Atau banyak kebenarannya. Bagaimana pertimbangan banyak salah sama banyak benar, bagaimana ini?
1: Ya, baik.
3: Dampaknya di negara. Begitu aja, Nina, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo. Dan ini juga mungkin perbandingan ya, mana yang dampaknya kalau misalnya banyak yang melakukan salah dan gitu ya, dan juga berbuat baik ini ya, perbandingan juga ya. Silakan mungkin ke pertanyaan dari Ibu Indra dijawab dengan singkat saja Pak Ustaz.
0: Terima kasih Bu Unda Indra dan Pak Kasmo di Subang. Ya, sebetulnya kalau kita bisa katakan Bunda, kebaikan, keburukan, kebahagiaan dan atau kekurangan itu adalah bisa katakan musibah ya, sebetulnya sih. Misalkan keduanya musibah. Musibah dalam arti apa? Ujian. Ya, ujian dalam arti ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala kan apa? Wabashir shobirin, bersabarlah bagi orang-orang apa? Bergembirakanlah bagi orang-orang sabar. Nah, siapa sih orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu innallahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua-duanya ketika kita mendapatkan musibah, ujian, kekayaan, kekurangan, ya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah dari Allah. Ketika kita mendapatkan ujian yang ya menyakitkan, ya kita kembalikan kepada Allah sehingga tidak ada merasa diri kita diremehkan, rendah diri, merasa cemas, merasa khawatir. Tidak ada, semuanya pasrah kepada Allah, tawakal. Begitu juga dalam kekayaan, ketika kita ini adalah kedua kekayaan diuji oleh Allah dengan kekayaan, kita kembalikan ini adalah milik Allah. Kita artinya bersyukur, gembira, alhamdulillah, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak merasa dia sombong akhirnya. Karena apa? Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa jadi sekali-kali atau sewaktu-waktu mengambil. Nah, itu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan musibah yang kita merasa apa gelisah, cemas, khawatir, bukan itu saja, tapi sebetulnya adalah ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan fasilitas yang banyak, kita juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sombong, jangan meremehkan orang lain, jangan merasa bangga. Ah, itu apa itu. Sehingga apa? Sehingga ya selalu kita terukur kepada Allah Subhanahu wa taala sabar. Bagaimana sabar tuh? Ah, ketika mau boros kita harus hati-hati. Ketika mau menggunakan sesuatu yang tidak baik kita harus tekan. Nah, itu sabarnya begitu. Sabar, jangan sampai wah ketika mendapat fasilitas banyak, wah menghamburkannya, bahaya. Nah, menyesal nantinya. Itu Bunda Indra ya. Jadi semuanya memang ujian dan semuanya sama kok. Apanya? Berat dan tidaknya itu sama. Harus kita hadapi itu berat. Jadi memang berasa kalau kebahagiaan itu, kalau kegembiraan, kalau kefasilitas yang itu biasanya enggak dirasa. Padahal itu juga berat, harus jadi ujian kita, kuat tidak kita gitu loh, sebetulnya sama.
1: Baik.
0: Nah, kemudian Abah Kasmo, ya ketika Abah Kasmo, ya tentu saja kalau kita banyak yang baik ya pastinya akan baik ya, ya akan menjadi enak. Tetapi ketika kita banyak yang keburukan ya pasti akan kehancuran. Ya Allah Subhanahu wa taala kan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatakhna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Kalau kita banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkahan malah tambah. Ya saya kemarin punten ini bukan apa tapi cerita real. Coba bayangkan kalau banyak orang mengatakan Saudi Arabia adalah kekayaannya sangat terbatas. Tetapi ketika musim haji kan orang yakin niatnya adalah banyakkan kebaikan semua, pengen takwa ibadah kepada Allah. Nah, dengan banyaknya haji, apalagi seluruh negara, bangsa datang ke situ niatnya bagus semua. Apa sih yang terjadi di Saudi Arabia? Keberkahan yang banyak. Tuh, keberkahan ya Allah. Jangankan buah-buahan, semuanya ada di situ di Saudi Arabia dari berbagai negara. Sayur asem ada, tempe ada, terong ada coba. Padahal di sana nggak ada tanaman terong. Ada jarang lah, atau ada mungkin bisa katakan terbatas. Ya. Tapi begitu hebatnya. Tapi di sini Indonesia yang negaranya kata-kata kita ini banyak, ya Allah, banyak mengeluh, banyak orang ya Allah. Nah itu, jadi keberkahan. Ya. Kalau baik, pasti akan datanglah kebaikan. Kalau buruk, pasti akan datangkan kecelakaan, kehancuran.
1: Baik.
0: Gitu. Ah, itu Abba Kasmo.
1: Ya, baik. Dan mungkin singkat saja Pak Ustaz sebagai penutup kita untuk mutiara pagi ya, kali ini.
0: Terima kasih Mbak Rina. Ya, ketika kita Allah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian, tadi kata Ibu Bunda Intanya, ya kekayaan atau kemiskinan atau kekurangan, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah harus kita syukuri, harus kita hadapi dengan sabar. Insyaallah dengan ketekat kesabaran bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita akan apa? Mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kembalikan kita bahwa ini adalah sebuah titipan dari Allah dan ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka rahmat dan kebahagiaan kita akan selalu mendapatkannya, baik itu dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, ujian baik itu ketika kita diuji dengan kesengsaraan, kekurangan, kita dengan sabar. Dan ketika kita diuji dengan kebaikan, dengan kemewahan, dengan kecukupan, kita hadapi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ujiannya, pastinya Allah akan mendapatkan, memberikan kebaikan pada kita. Dan pastinya dengan ujian dihadapin dengan betul-betul kita kembali kepada Allah, pastinya kita semuanya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Terima kasih Mbak Rina, kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kurangnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori yang sudah mengisi mutiara pagi kali ini. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah bergabung juga. Terima kasih dan mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak sempat terjawab ya untuk kesempatan pagi hari ini. Hingga di sini mutiara pagi, Rina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke Cirebon dengan berita daerah.
1: Terima kasih buat teman-teman semuanya, warga kota Cirebon, mungkin ada yang dari luar kota Cirebon juga, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk nonton bareng. Tentunya semata-mata bukan hanya nonton bareng, tapi kebersamaannya lah yang kita wujudkan untuk kota Cirebon.
2: Kita ingin batik Jawa Barat ini lebih dikenal lagi, lebih maju lagi, perajinnya lebih sejahtera lagi, kemudian juga motif-motifnya lebih dikenal, warna-warnanya dan ciri khasnya di Pantura, pesisir selatan, Priangan memiliki keunikan atau khasan yang berbeda-beda.
0: Sari berita, Wali Kota Cirebon apresiasi animo warga ikut nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026. Yayasan Batik Jawa Barat siap gelar Jambore Batik 2026. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Wali Kota Cirebon mengapresiasi animo warga mengikuti nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026.
1: Kebersamaannya lah yang kita wujudkan untuk Kota Cirebon jadi bagus dan nanti ke depan jadi guyub semuanya.
0: RRI Cirebon berkolaborasi dengan pemerintah Kota Cirebon menggelar acara nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengapresiasi penyelenggaraan nonton bareng dan dengar bareng Piala Dunia FIFA 2026 dan juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah hadir hingga dini hari. Ia menilai antusiasme masyarakat yang hadir sangat tinggi terlihat dari padatnya lapangan Kebumen oleh ratusan penonton. Menurutnya, nilai utama dari kegiatan tersebut bukan hanya sekadar menyaksikan pertandingan, melainkan memperkuat kebersamaan warga Kota Cirebon.
1: Terima kasih buat teman-teman semuanya, warga Kota Cirebon, mungkin ada yang dari luar Kota Cirebon juga, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk nonton bareng. Tentunya semata-mata bukan hanya nonton bareng, tapi kebersamaannya lah yang kita wujudkan untuk Kota Cirebon jadi bagus dan nanti ke depan jadi guyub semuanya.
0: Effendi Edo mengatakan lapangan Kebumen dipilih sebagai lokasi nonton dan dengar bareng karena pemerintah berencana untuk mengaktifkan kembali kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menghidupkan kembali lapangan Kebumen sebagai ruang publik sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Menurutnya, ke depan lapangan Kebumen tidak hanya dimanfaatkan untuk nonton pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga akan diisi dengan berbagai kegiatan, seni, dan hiburan lainnya. Aura Aulia laporkan. Sebuah gedung sarang burung walet di Desa Cipancuh, Blok Kubang Gading, Kecamatan Hargelis, Kabupaten Indramayu hangus terbakar. Ahmad Rifai, petugas damkar Indramayu, mengatakan percikan api diduga berasal dari pembakaran rumput ilalang yang mengering di sekitar lokasi. Kobaran api kemudian dengan cepat merambat hingga membakar bangunan gedung sarang burung walet tersebut. Warga sekitar bersama pemilik gedung walet langsung melaporkan musibah kebakaran tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Laporan tersebut direspon cepat oleh petugas damkar yang segera meluncur ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pemadaman serta pendinginan pada titik-titik api yang berpotensi merambat. Langkah penanganan secara terisolasi tersebut berhasil mengendalikan kobaran api agar tidak menjangkau bangunan di sekitarnya. Pemilik bangunan gedung sarang burung walet yang terbakar tersebut diketahui bernama Maimunah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah kebakaran tersebut. Yayasan Batik Jawa Barat menggelar Jambore Batik 2026 untuk perkenalkan kekayaan motif dan tingkatkan kesejahteraan perajin.
2: Kita ingin membuat Jambore Batik Jawa Barat yang akan dihadiri dan kita promosikan ke seluruh provinsi di Indonesia.
3: Jambore Batik Jawa Barat 2026 akan menjadi ajang promosi batik dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 24 dan 25 Oktober 2026 di Hotel Golden Flower Bandung. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, kepada RRI. Ia mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan kekayaan motif batik Jawa Barat, meningkatkan kesejahteraan pengrajin, serta menghadirkan pameran dagang, peluncuran buku batik, serta menghadirkan pameran dagang, peluncuran buku batik, fashion show, dan pemilihan duta batik Jawa Barat dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.
2: Kita ingin batik Jawa Barat ini lebih dikenal lagi, lebih maju lagi, perajinnya lebih sejahtera lagi, kemudian juga motif-motifnya lebih dikenal, warna-warnanya dan ciri khasnya di Pantura, Pesisir Selatan, Periangan, memiliki keunikan atau khasan yang berbeda-beda dari sisi motif maupun warnanya. Bahkan juga sudah ada warna alam yang sangat terkenal dari daerah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Nah, inilah intinya kita ingin membuat Jambore Batik Jawa Barat yang akan dihadiri dan kita promosikan ke seluruh provinsi di Indonesia, tidak hanya di lokal Jawa Barat saja tentunya.
3: Ia menambahkan, perkembangan batik di Jawa Barat kini tidak lagi terpusat di sentra batik lama seperti Cirebon, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, Malaya dan Ciamis, tetapi telah berkembang di seluruh kabupaten atau kota dengan motif khas berbasis kearifan lokal. Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Batik Jawa Barat berharap batik daerah semakin dikenal secara nasional, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pembatik. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Rencana peningkatan ruas jalan rusak di wilayah Cirebon Timur mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pembangunan tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi jalan agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Salah seorang pengguna jalan, Wahyadi, mengapresiasi langkah Pemkab Cirebon yang akan melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Cirebon Timur. Namun, ia meminta agar pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan perencanaan matang, terutama dalam menentukan jenis konstruksi yang akan digunakan. Menurutnya, kondisi tanah di wilayah Cirebon Timur cenderung labil, membutuhkan struktur jalan yang lebih kuat sehingga penggunaan konstruksi beton menjadi pilihan tepat agar jalan tidak mudah mengalami kerusakan. Ia berharap peningkatan jalan nantinya dapat dibarengi dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan umum PCU sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat semakin terjamin. Edukasi sejak dini mengenai sentuhan aman membantu anak memahami batasan tubuh dan melindungi dirinya.
4: Kalau kita sayang kan ya paling kayak mengusap kepala.
5: Edukasi body safety atau perlindungan diri perlu dikenalkan sejak dini agar anak memahami batasan tubuh tanpa takut berinteraksi dengan orang lain. Orang tua juga perlu mengajarkan perbedaan antara sentuhan kasih sayang dan sentuhan yang tidak pantas. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Nilam Kusumawati Putri mengatakan, anak tidak perlu diajarkan mencurigai semua orang, tetapi dibekali kemampuan mengenali sentuhan yang aman dan yang tidak semestinya.
4: Kita juga harus memberitahu kepada anak bahwa ada sentuhan-sentuhan yang memang itu sentuhan sayang dan mana itu sentuhan yang mengintimidasi ya. Kalau kita sayang kan ya paling kayak mengusap kepala, kemudian sentuhan ya berbeda lah dengan sentuhan yang intimidating. Itu kan lebih kepada menyentuh bagian-bagian tubuh yang memang tidak seharusnya disentuh. Kita bisa mengenalkan dari lagu yang tadi, mana bagian bisa disentuh. Yang bisa disentuh itu kan kepala, tangan, kaki. Nah itu ada lagunya juga gitu. Yang tidak bisa disentuh bagian yang tertutup oleh baju dalam.
5: Nilam menambahkan, pengenalan batasan tubuh dapat dilakukan melalui lagu, permainan, atau kegiatan yang menyenangkan. Cara ini membantu anak memahami perlindungan diri sesuai usianya, sehingga tetap percaya diri berinteraksi, sekaligus berani menolak sentuhan yang tidak pantas. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemkab Kuningan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro melalui penyaluran bantuan stimulan kepada para pedagang kaki lima PKL yang beraktivitas di kawasan Puspa Siliwangi, Puspa Langlang Buana, dan Puspa Taman Kota. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan bahwa pada semester 1 tahun 2026, sebanyak 249 pedagang kaki lima menerima bantuan stimulan sebesar Rp600.000 per orang atau setara Rp100.000 per bulan selama 6 bulan yang disalurkan melalui Bank Kuningan. Menurutnya jumlah penerima mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya karena pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan PKL yang masih aktif berjualan di 3 kawasan Puspa. Ia menegaskan, Melalui penyaluran bantuan stimulan serta penataan kawasan secara bertahap, Pemkab Kuningan berharap keberadaan PKL semakin berkembang, memiliki daya saing serta mampu menghadirkan kawasan perdagangan dan kuliner yang bersih, tertib, nyaman, dan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Masyarakat Cirebon antusias nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan Kebumen, Cirebon.
6: Ya ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat kota Cirebon. Supaya masyarakat kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia.
7: Kolaborasi RRI Cirebon bersama pemerintah kota Cirebon menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen kota Cirebon Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 dini hari, dihadiri oleh ratusan penonton. Kegiatan tersebut menjadi wadah kebersamaan warga untuk menikmati laga puncak antara Spanyol dan Argentina. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, mengapresiasi RRI yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat menikmati pertandingan secara gratis sekaligus mempererat kebersamaan.
6: Pertama, kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini bisa menyelenggarakan event nonton bareng final ya Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, karena ya ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat kota Cirebon, supaya masyarakat kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia secara gratis ya dan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa berkumpul, semua orang bisa nonton.
7: Selain itu, salah seorang warga Penggambiran Kota Cirebon, Herga, menilai bahwa kegiatan nonton dan dengar bareng menjadi hiburan yang positif karena menghadirkan suasana kebersamaan bagi masyarakat. Herga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga semakin banyak masyarakat yang datang menikmati hiburan bersama sekaligus menambah relasi.
8: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Penggambiran, Kecamatan Lemawungkup. Saya tahu dari sini, dari IG, Kak.
9: Dari IG.
8: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga ya strategis sih menurut saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat. Menurut saya ya, jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
7: Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 menghasilkan Spanyol sebagai juara Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Argentina. Euforia kemenangan Spanyol pun disambut sorak-sorai dan tepuk tangan penonton di halaman Kebumen Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Di tengah gemerlap panggung undian tabungan Cermaiku yang mempertemukan BPR sewilayah Ciayu Majakuning, nama Bank Majalengka mencuat sebagai bintang utama dan meraih penghargaan terbaik. Penghargaan prestisius diserahkan langsung oleh Ketua Perbarindo Komisariat Cirebon Haji Agus Suprayitno kepada Direktur Utama Bank Majalengka Asep Muhammad Jamaluddin. Momentum tersebut menjadi penegas capaian kinerja gemilang bank milik Pemkab Majalengka. Dalam program Tabungan Cermaiku, kolaborasi BPR di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Bank Majalengka dinobatkan sebagai BPR terbaik dalam penghimpunan dana masyarakat. Dengan total nominal mencapai Rp13,9 miliar rupiah dari 1.429 rekening, Bank Majalengka menyumbang 33,49% dari total Tabungan Cermaiku wilayah Ciayu Majakuning yang mencapai Rp41,5 miliar rupiah. Angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan cerminan kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga keuangan daerah. Dirut Bank Majalengka Asep Muhammad Jamaluddin mengatakan capaian prestasi tersebut sebagai kebanggaan kolektif masyarakat khususnya nasabah. Ia menegaskan prestasi ini menjadi bukti nyata kinerja Bank Majalengka terus bergerak menuju arah yang lebih baik selaras dengan semangat langkung sae. Tak hanya unggul dalam penghimpunan dana, dominasi Bank Majalengka juga tercermin dari raihan hadiah para nasabah yang memborong berbagai kategori mulai dari door prize, sepeda, MTB, TV, handphone, hingga lemari es, sepeda motor, dan juga mobil. RRI kawal Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga final melalui siaran langsung serta nonton dan dengar bareng secara nasional.
10: Nonton bareng dan dengar bareng RRI.
9: itu lebih kepada debarnya, dengar bareng.
3: Radio Republik Indonesia mengawal penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga partai final melalui siaran langsung, nonton dan dengar bareng final Pesta Bola Gembira 2026 yang digelar serentak di berbagai daerah termasuk di lapangan Kebumen Kota Cirebon pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, mengatakan RRI tidak hanya menghadirkan program promosi tetapi juga menyiarkan langsung seluruh rangkaian pertandingan dari awal hingga final sebagai bagian dari layanan penyiaran publik bagi masyarakat.
9: Pesta bola ini di seluruh Indonesia dari awal Radio Republik Indonesia mengawal, ya, tidak hanya sekedar program promotionnya yang mengupas tuntas dari berbagai negara, tetapi juga kita mengawal siaran langsungnya dari awal sampai final sekarang ini. Dan RRI di seluruh Indonesia juga melaksanakan nonton bareng dan dengar bareng. RRI itu lebih kepada debarnya, dengar bareng.
3: Ia menambahkan, kegiatan di Kota Cirebon turut diisi hiburan, musik, diskusi bersama komunitas dan pengamat sepak bola, serta pembagian door prize sebelum kick-off pertandingan final Spanyol melawan Argentina. Menurut Mistam, RRI juga menghadirkan konsep dengar bareng yang mengandalkan laporan langsung reporter olahraga, sehingga pendengar dapat merasakan emosi pertandingan yang membangun imajinasi selama menyaksikan laga. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Direktur Utama Bank Majalengka, Asep Muhammad Jamaluddin, menegaskan seluruh dana masyarakat yang dihimpun Bank Majalengka dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Hal tersebut menjadi jaminan keamanan dan kredibilitas bagi masyarakat yang mempercayakan dananya. Tak berhenti di situ, Bank Majalengka juga bersiap menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada 14 Agustus 2026 mendatang, Bank Majalengka dijadwalkan menerima InfoBank Awards dengan predikat kinerja sehat dan sangat bagus. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan indikator penilaian komprehensif meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Dengan skor impresif 90,99 poin, Bank Majalengka masuk dalam kategori BPR dengan aset di atas 100 miliar rupiah hingga di bawah 250 miliar rupiah. Capaian ini semakin memperkokoh posisi Bank Majalengka sebagai salah satu BPR unggulan, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional, menjadi simbol kebangkitan lembaga keuangan daerah yang adaptif, profesional, dan terpercaya. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan siapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus koperasi.
10: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik.
5: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkooperasi.
10: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak semena-mena atau tertanam di jiwanya. Jadi didiklah sedemikian rupa. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya antara Dikskop Dagrin dengan Dekopinda ini, misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya, ya minimal 10 orang atau 10-20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan begitu.
5: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Gelaran nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 yang digelar RRI, Pemkot Cirebon, dan Polres Cirebon Kota berlangsung sukses dan meriah. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengapresiasi dan bangga bisa menggelar nobar final Piala Dunia 2026 di lapangan Kebumen dengan dihadiri ribuan masyarakat sampai selesai. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengapresiasi semangat kebersamaan antara pemerintah, Polri, dan unsur media yang memberikan suguhan hiburan terbaik di tahun 2026 ini. Apalagi sepak bola merupakan olahraga favorit masyarakat sehingga taktis di laga final Piala Dunia 2026 menyedot antusias dan animo yang besar dari seluruh pecinta sepak bola di penjuru tanah air termasuk Kota Cirebon. AKBP Eko pun mengucapkan rasa terima kasih atas ketertiban masyarakat selama acara berlangsung hingga laga final selesai. Kedepan AKBP Eko berharap jalinan kerjasama antara pemerintah, Polri, media, dan unsur lainnya lebih baik lagi terutama dalam memberikan suguhan hiburan publik untuk masyarakat dengan baik. Pengamat sepak bola Cirebon Didi Sunardi pun mengaku takjub dengan kesuksesan acara nobar final Piala Dunia yang digagas Pemkot Cirebon, Polres Cirebon Kota, dan RRI Cirebon yang memberikan suguhan hiburan terbaik untuk masyarakat. Dalam laga final Piala Dunia 2026, Spanyol berhasil menumbangkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
11: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Silau Pancasila.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don't.

0: maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Dan bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Ya, informasi pertama mendengar mengenai heboh biaya seragam SMP. Dinas Pendidikan Disdik Kota Cirebon memastikan bahwa skema pengadaan seragam dan program kegiatan di SMP negeri memiliki payung hukum yang kuat. Disdik juga meluruskan anggapan publik terkait penggunaan bantuan operasional sekolah BOS untuk pembelian seragam pribadi siswa. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar Disdik Kota Cirebon, Dr. Ade Cahyaningsi, SPD MPD menjelaskan pengadaan seragam mengacu pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 dan Perwali Cirebon nomor 73 tahun 2022 termasuk penggunaan baju adat dan batik khas daerah pada hari Kamis yang dilindungi Perwali Pelestarian Kebudayaan Lokal. Menanggapi desakan agar seragam dibiayai negara, Ade membeberkan kalkulasi teknis anggaran yang menunjukkan ketidakmungkinan penggunaan dana BOS untuk belanja pribadi siswa. Alokasi BOS jenjang SMP saat ini dipatok sebesar Rp1.200.000 per siswa per tahun oleh pemerintah pusat. Dan secara teknis anggaran dana BOS maupun APBD tidak akan sanggup menanggung biaya seragam yang sifatnya kebutuhan personal. Penjelasan ini merespon dokumen daftar barang koperasi pakaian yang bernilai Rp1.6 juta dan rencana program kegiatan senilai Rp800.000 yang disepakati melalui berita acara serta surat pernyataan orang tua bermaterai Rp10.000 beserta surat pemeliharaan buku perpustakaan. Meski pembiayaan seragam berada di luar cakupan BOS, Disdik menegaskan larangan keras bagi sekolah untuk mengeluarkannya dari proses belajar mengajar hanya karena kendala finansial. Ya, pendengar, untuk menjangkau keluarga miskin kategori desil 1 hingga desil 4 yang belum tersentuh program Indonesia Pintar, PIP, Pemerintah Kota Cirebon telah menyiapkan intervensi khusus melalui Kartu Idola Pendidikan agar tidak ada anak yang terkendala biaya. Jadi sekolah wajib ya memfasilitasi cicilan hingga opsi pembebasan biaya total. Itu dia keterangan dari Disdik Kota Cirebon ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih punya informasi lainnya menemani pagi Anda. Tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah bersiap ya menuju tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, musim kemarau mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka. Penurunan debit air sungai dan mengeringnya sumur warga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Jati 7. Kondisi tersebut kini dirasakan warga Desa Pilangsari yang harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Tidak sedikit warga yang terpaksa menempuh perjalanan lebih dari 2 km demi mendapatkan air bersih dari sumber mata air yang masih mengalir. Fenomena warga Jati 7 tempuh 2 km demi air bersih menjadi gambaran nyata bagaimana musim kemarau mulai mengancam ketersediaan air di wilayah tersebut. Sebagian besar sumur milik warga Desa Pilangsari kini tidak lagi mengeluarkan air, padahal sumur menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum, memasak, mencuci, hingga mandi. Akibatnya, warga kini hanya bergantung pada satu sumber mata air yang masih mengalir. Lokasinya cukup jauh dari permukiman sehingga mereka juga harus berjalan kaki atau menggunakan kendaraan untuk mengangkut air. Air dari sumber tersebut dinilai masih jernih dan layak dikonsumsi sehingga menjadi tumpuan seluruh warga desa. Seorang warga Desa Pilangsari, Warkiah, mengatakan tingginya kebutuhan air membuat masyarakat harus bergantian menggunakan pompa air. Setiap sore antrian warga terlihat memadati lokasi sumber mata air. Bahkan sebagian warga memilih datang pada malam hari agar waktu tunggu tidak terlalu lama. Dan menurutnya apabila musim kemarau berlangsung lebih lama tanpa turun hujan, kondisi krisis air bersih berpotensi meluas ke desa-desa lain di Kecamatan Jati 7 maupun wilayah lain di Kabupaten Majalengka.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID